0: KIPP Ibu Kota Nusantara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Yuputi dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik, menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
16: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingan, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
18: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
24: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah

0: cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Vietnam ya untuk timnas Indonesia. Ada laga yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong. Semoga sih memang langkah Indonesia juga ringan nantinya untuk menghadapi Vietnam. Dan memang berbagai persiapan dilakukan, bukan hanya dari sisi para pemain saja, tapi juga dari sisi kebersihan dan kenyamanan di Stadion Gelora Pakansari Cibinong. Pendengar, menjelang pertandingan timnas Indonesia yang menghadapi Vietnam dalam ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026, ratusan aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Bogor turun langsung ke Stadion Pakansari. Mau ngapain ya? Mau nonton? Enggak, karena mereka melakukan aksi bersih-bersih dan juga penataan di kawasan stadion. Jadi kemarin ini di akhir pekan mereka melakukan bersih-bersih ya, penataan di kawasan Stadion Pakansari. Dan bukan sekedar kerja bakti biasa, ternyata kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan kawasan Stadion Pakansari terlihat lebih rapi, bersih, juga nyaman menyambut para penonton nanti ataupun masyarakat yang akan datang untuk menyaksikan pertandingan atau mengunjungi Stadion Pakansari. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto. Bahkan ada sekitar 800 orang lebih lah ya, kurang lebih terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi para ASN ini didukung juga sejumlah fasilitas ya, mulai dari dump truck hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan dan penataan kawasan. Sejumlah titik menjadi perhatian mulai dari pengecatan kastin, kemudian membersihkan rumput liar dan juga sampah, sampai memastikan fasilitas penerangan dan juga videotron dapat kembali berfungsi. Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kawasan stadion tidak hanya terlihat baik pada siang hari, tapi juga tetap nyaman dan tertata ketika malam hari. Nah, tentunya persiapan ini jadi kabar baik ya bagi para pecinta sepak bola. Karena ketika timnas Indonesia bertanding, bukan hanya pemain yang harus siap di lapangan, tapi lingkungan dan juga fasilitas pendukung perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini jadi ingat beberapa hari lalu kan pertandingan Indonesia lawan Kamboja menuai pujian dari warganet gitu ya, karena ataupun penonton yang datang ke sana karena merasa Stadion Pakansari ini nyaman gitu ya saat ini, dan mereka cukup terkesan dengan fasilitas yang ada di sana. Jadi semoga Stadion Gelora Pakansari Cibinong ini bisa mempertahankan wajahnya gitu ya, dalam tanda kutip wajahnya yang sekarang ini terlihat lebih nyaman, tertib, dan tentunya memberikan atmosfer yang positif bagi perjuangan timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam malam hari ini di Piala AFF 2026 ya. Dan untuk Anda yang nanti akan datang ke stadion, jangan lupa tetap jaga kebersihan dan harus tertib selama pertandingan. Kalau mau dukung timnas Indonesia boleh, tapi harus jadi supporter yang bertanggung jawab.

0: Halo Sobat RRI, tahukah Anda bahwa sejarah bahasa Indonesia tidak hanya lahir dari ruang sidang para tokoh bangsa? Jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, jejak pembakuan bahasa ini ternyata sudah dimulai dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, pulau kecil ini memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana Pulau Penyengat bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bahasa kita? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Pulau Penyengat berada di seberang kota Tanjung Pinang dan dapat ditempuh hanya beberapa menit menggunakan perahu. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga. Di tempat inilah para ulama, sastrawan, dan intelektual Melayu berkumpul. Mereka menulis karya sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca antar suku dan daerah. Namun, perkembangan penting terjadi ketika seorang tokoh besar lahir dan berkarya di Pulau Penyengat. Tokoh tersebut adalah Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Raja Ali Haji menulis berbagai karya penting yang membahas bahasa, sastra, dan sejarah Melayu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini berisi penjelasan mengenai kosakata, tata bahasa, serta penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Banyak ahli bahasa menilai karya ini sebagai salah satu upaya awal dalam membakukan bahasa Melayu secara ilmiah. Dari sinilah bahasa Melayu mulai memiliki struktur yang lebih jelas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain menulis tentang bahasa, Raja Ali Haji juga menghasilkan karya sastra terkenal berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi nasihat moral dan nilai kehidupan yang disampaikan melalui puisi Melayu klasik. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Melayu tidak hanya berkembang sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketika para tokoh pergerakan nasional mencari bahasa yang bisa menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Melayu menjadi pilihan utama. Bahasa ini sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak melekat pada satu kelompok etnis tertentu. Akhirnya, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya, perjalanan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Penyengat. Hingga kini, jejak sejarah Pulau Penyengat masih dapat kita lihat. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid yang dibangun pada awal abad ke-19 ini dikenal unik karena konon menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat dindingnya. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini dahulu juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual masyarakat Melayu. Saat ini, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang menyimpan banyak peninggalan sejarah penting. Sobat RRI, dari Pulau Penyengat kita belajar bahwa tempat kecil pun bisa memiliki pengaruh besar bagi sejarah bangsa. Dari pulau kecil di Kepulauan Riau inilah lahir pemikiran, karya sastra, serta upaya pembakuan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa yang hari ini kita gunakan untuk menyatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Prosotera di Bogor, ada kabar dari Jepang, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menyalurkan bantuan bagi warga negara Indonesia atau WNI yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan ini disalurkan langsung oleh tim tanggap darurat KBRI Tokyo kepada WNI yang berada di kota Uki dan kota Uto. Bukan hanya makanan, tapi bantuan yang dikirim juga menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Di antaranya air minum, mie instan, beras, hingga obat-obatan yang saat ini mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah terdampak gempa. Dalam penyalurannya, KBRI Tokyo bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Kumamoto dan Fumaku. Kolaborasi ini dilakukan agar bantuan bisa lebih cepat menjangkau WNI yang membutuhkan. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan KBRI Tokyo sejak awal kejadian terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Kumamoto untuk mengetahui kondisi dan juga kebutuhan dari para WNI. Gempa yang pertama kali mengguncang Kumamoto pada 28 Juli 2026, hingga kini pun gempa susulannya masih terus terjadi. Karena itu, KBRI Tokyo mengingatkan WNI untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. Meski aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan, tapi proses pemulihan belum sepenuhnya selesai, pendengar. Distribusi logistik, fasilitas publik, serta pasokan kebutuhan pokok di sejumlah wilayah terdampak juga masih belum normal. Bahkan pembelian sejumlah kebutuhan pokok masih dibatasi karena distribusi barang yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini turut berdampak pada ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya KBRI Tokyo bersama KJRI Osaka akan terus memantau perkembangan situasi di Jepang. Koordinasi juga dilakukan dengan otoritas Jepang serta komunitas WNI di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga negara Indonesia tetap terpenuhi selama proses penanganan dan pemulihan pasca gempa berlangsung. Jadi bagi WNI yang ada di wilayah terdampak, tetap waspada, ikuti informasi resmi dari otoritas setempat, dan tentunya jangan ragu untuk berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia apabila membutuhkan bantuan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Bersama Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita akan lanjut dengan program Astacita Dialog untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 yang akan membahas mengenai sampah untuk kehidupan. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan. Ya, tentunya ini demi keberlanjutan energi dan juga demi masa depan bumi yang lebih baik lagi ya. Dan sudah hadir di studio ada beberapa narasumber ya. Nanti juga ada yang dihubungi melalui sambungan telepon. Kita sapa dulu aja yang ada di studio, yaitu Bapak Rudi Mashudi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Salam semangat di hari Senin Pak.
1: Salam semangat hari Senin.
0: Gimana weekendnya? Oke Pak, moodnya bagus hari ini?
1: Weekendnya diisi dengan bebersih kali, Sabtu di Kali Bondongan, Kali Cibalok bersama Wakil Wali Kota. Mantap. Kemarin Minggu bebersih Ciliwung di Bogor Utara bersama Pak Wali Kota. Jadi ini hari Sabtu bukan hari libur, ini hari Minggu bukan hari libur.
0: Jadi gas terus ya Pak ya? Gas terus. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Aswandi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
1: Pak Ahmad Aswandi di telepon Bu.
0: Oke. Yang berikutnya ada Pak Inan Sagiman Bento, Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sareal Kota Bogor. Hapunten Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh Bapak, suaranya berat sekali nih. Gimana Pak, hari Senin macet?
2: Alhamdulillah sih tadi gak terlalu macet ya.
0: Masih lancar, cukup lancar ya. Berangkat lebih pagi Pak.
2: Tadi setengah delapan dari
0: setengah delapan ya, jadi masih keburu lah ya,
2: lancar.
0: Masih lancar aja. Oke, nanti Pak Ahmad Aswandi tentunya di telepon kita akan hubungi juga, namun kita sapa dulu memang yang ada di studio gitu ya. Nah ini terkait dengan kebijakan teknologi dan pengawasan program tadi, terkait dengan apa yang akan kita bahas pagi hari ini tentang dari sampah untuk kehidupan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan gitu ya. Tentunya Marisa juga mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp live chat RRI Digital. Boleh juga kalau mau bertanya di telepon kami 02518312450. Kita sekarang ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlebih dahulu, Pak Rudi.
1: Ya.
0: Nah, siap. Pak, saat ini seperti apa kondisi pengelolaan sampah di Kota Bogor dan juga sejauh mana kesiapan Pemkot juga untuk mengembangkan pengelolaan sampah menjadi energi listrik?
1: Baik, terima kasih Teh Marisa ya yang memandu acara pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada seluruh pendengar RRI Bogor dimanapun berada dan di seluruh Kota Bogor. Saya kira berangkat dari bagaimana pemerintah mengelola persampahan dan sampah ini menjadi salah satu permasalahan di perkotaan ya di Indonesia, selain transportasi dan juga banjir begitu. Nah untuk Kota Bogor sendiri, kita memiliki neraca pengelolaan sampah Kota Bogor untuk tahun 2025. Sampah timbulan sampah per hari di Kota Bogor ini 726.86 ton per hari. Jadi sekitar 700-an ton per hari. Nah ini kalau lihat dari klaster timbulannya, hampir 500 ton per hari itu rumah tangga. Sekitar 70%-an itu di rumah tangga, kemudian juga perkantoran, pasar, pusat perbelanjaan, kawasan dan lain-lain. Nah ini dari timbulan sampah ini jelas bahwa penanganan sampah ini harus hulu hilir, di mana penanganan di hulu ini harus berbasis komunitas bersama dengan masyarakat, dan di hilir juga penanganan di tempat pengolahan akhir sampah yang selama ini kita lakukan mulai bergeser dari open dumping ke sanitary landfill. Tapi kemudian kita saat ini sedang melakukan persiapan ke arah transisi, bagaimana kemudian pengolahan di hilir ini dipersiapkan dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik, sebagaimana yang kita ketahui bersama PSEL ini menjadi bagian dari program strategis nasional setelah terbitnya Perpres 109/2025 gitu. Oleh karena itu kami di pemerintah daerah, di pemerintah Kota Bogor khususnya, mempersiapkan hulu hilir. Di hulunya bagaimana proses di masyarakat bisa berjalan dengan baik, kemudian di hilirnya juga kita persiapkan pengolahan akhir di sampahnya. Tentu hulu hilir ini tengah-tengahnya harus ada bridging gitu, harus ada jembatannya. Jembatannya adalah kemitraan, karena kami menyadari bahwa pemerintah punya keterbatasan, pemerintah punya hal-hal yang belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Oleh karena itu kemitraan menjadi penting, bagaimana menuntaskan sampah di hulu dan menuntaskan sampah di hilir. Nah, kemitraan ini tentu pentahelix ya. Bagaimana keterlibatan komunitas, bagaimana keterlibatan swasta, bagaimana keterlibatan akademisi, bagaimana keterlibatan media begitu, sehingga ini menjadi langkah kolaboratif untuk penanganan persampahan di Kota Bogor. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Kemudian Pak, berdasarkan pengalaman yang Sabtu Minggu kemarin Bapak juga kan tadi bercerita ada kegiatan pembersihan sampah nih, mungkin bisa menggambarkan juga kondisi sampah yang Bapak temui itu kebanyakan sampah-sampah apa sih Pak?
1: Ya, ini juga menjadi catatan kami sebenarnya sejak lama begitu, bahwa dari misalnya saya satu bulan kemarin 7 kali Pak turun ke sungai itu ya, mulai dari Kali Ciomas di Pagentongan, Cipakancilan di Paledang Panaragan begitu ya, Ciliwung dan beberapa yang lainnya, kami menemukan beberapa hal yang tetap ada. Satu misalnya banyak sekali sampah kemasan.
0: Kemasan
1: ya, seperti baik sampah kemasan ya, dari sabun, sampah kemasan dari
0: makanan snack,
1: makanan-makanan ya, anak-anak begitu ya. Kemudian juga hal lain yang selalu kami temukan tuh banyak sekali Pampers ya di sungai itu. Nah, ini kan melihat itu saya merasa yakin bahwa proses yang sekarang dilakukan pendekatan 3R, reduce, reuse, recycle, ini kemarin saya sampaikan ke teman-teman DLH, kita harus tambahkan minimal 1, jadi 4R, rethinking, bagaimana dimulai dari cara pandang masyarakat kita semua terkait dengan sampah. Sampah itu kalau kemudian bersatu, kenapa disebut sampah? Karena bersatu. Tapi kalau mau dipilah, dia menjadi sumber daya. Plastik punya harga, kertas punya harga, logam punya harga, dan sebagainya. Sehingga itu juga bisa dimanfaatkan untuk circular economy begitu. Nah, saya kira cara pandang ini bisa kita geser menjadi sebuah gerakan bersama. Termasuk di dalamnya bagaimana kita mengupayakan bahwa memandang sungai itu sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai tempat sampah terpanjang gitu misalnya. Ya, nah ini dari kami yang temukan seperti itu. Dan ini kan juga sebenarnya bagaimana bicara sampah ini bicara ketidakadilan sebenarnya, Mbak. Okay. Ya, kita ketahui bahwa produsennya sudah untung tuh dari kemasan-kemasan yang kita ketahui. Perusahaan-perusahaan besar tuh kan. Kemudian distributornya untung, retailnya sudah untung, bahkan yang masuk-masuk ke minimarket sudah untung. Okay. Tapi pas sampahnya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menjadi tanggung jawab komunitas-komunitas. Ini kan sebuah ketidakadilan begitu. Harusnya mereka memberikan juga bantuan kepada pemerintah kota, pemerintah daerah untuk penanganan persampahan ini.
0: Sampah ya. Ternyata memang sampah rumah tangga ataupun sampah makanan yang memang banyak ditemui saat ini ya, ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian soal energi listrik. Kira-kira teknologi apa Pak yang akan digunakan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik dan berapa juga nih target pengurangan volume sampah yang ingin dicapai melalui program ini?
1: Ya, untuk di hilir kita upayakan pembangkit listrik ini pembangkit listrik ini berasal dari sampah. Nah, sampah ini dari mana? Tetap sampah ini dari sumber-sumber sampah yang ada. Nah, kemarin ada pertanyaan, sering kali ada pertanyaan, ketika sudah ada pengolahan akhir sampah dengan listrik, berarti pemilahan tidak? Justru pemilahan harus dilakukan, tetap dilakukan. Jadi dimulai dari pemilahan sampah, kemudian pengumpulan dan pengangkutan sampah, dan pengolahan pembakaran itu, dan produksi energinya, dan penyaluran energi listrik itu tetap menjadi satu rangkaian dari proses bisnis bagaimana persampahan ini menjadi energi listrik begitu. Dan saya kira target dari 2 PSEL yang akan dibangun di Bogor Raya, batch pertama Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor ini 1.500 ton per hari. Batch kedua itu di Kayu Manis itu sekitar 1.000 ton per hari. Jadi kurang lebih 2.500 ya. Berharap Kota Bogor, Kabupaten Bogor ini bisa terkelola kebersihannya secara baik.
0: Mungkin ini bagian dari tagline Bogor Beres itu ya Pak ya?
1: Ya, menjadi salah satu turunan dari Bogor Beres. Kalau kita lihat visinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil, visinya kan Bogor Beres, Bogor Maju, diturunkan ke dalam 4 misi. Misi Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, Bogor Lancar. Di Bogor Sehat itu ada turunan, Ya, kalau kita lihat cascading dari program RPJMD-nya, dari Bogor Sehat itu ada Bogor Bersih. Ya, bersihnya mulai dari persampahan sampai sanitasi lingkungan. Nah, ini saya kira bagaimana mengupayakan pembangunan manusia juga dari sisi kebersihan dan sanitasi.
0: Oke, baik. Hatur nuhun Pak Rudi. Sekarang kita juga ke Pak Inan ya, dari LPM Kayu Manis. Gimana kalau mungkin ada yang mau ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi?
2: Saya rasa sudah cukup jelas ya.
0: Sudah cukup jelas.
2: Tidak perlu ditanggapi.
0: Oke, baik. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana kesiapan masyarakat saat ini untuk menerima program pengelolaan sampah jadi energi listrik, dan kira-kira apa sih yang sebetulnya memang diharapkan warga dari program ini, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Kebetulan saya juga tinggal di dekat lokasi rencana pembangunan PISEL ya. Yang saya rasakan ya, dan saya tahu warga di sana sudah mulai memahami dan mengerti apa itu PISEL. Jadi bisa membedakan antara PISEL dengan TPA. Dan ini tidak lepas dari kerja keras teman-teman di wilayah ya, terutama para pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, lurah, camat, dan juga tentunya Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat perlahan mulai mengerti dan bisa membedakan. Walaupun jujur harus saya katakan, masih ada masyarakat yang belum menerima penjelasan kita ya. Karena itu saya bersama teman-teman di wilayah mendorong dan memohon kepada pemerintah Kota Bogor melalui Kepala Dinas khususnya ya, untuk memfasilitasi masyarakat atau perwakilan masyarakat yang ada di Kayu Manis untuk melakukan studi banding melihat pembangunan PISEL yang sudah ada, sehingga nanti ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya pertanyaan penting dari masyarakat ini, kita menjawab berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita lihat dan apa kita rasakan ketika kita melakukan studi banding. Insya Allah dengan demikian orang yang kita berikan penjelasan akan lebih menerima, karena kita bicara atas dasar pengalaman kita pribadi, bukan katanya, bukan berdasarkan visual, tapi nyata. Oke. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik. Dan tentunya dampak positif akan banyak terlihat gitu ya. Nah, selain dampak positif nih Pak Inan, berupa lingkungan yang lebih bersih dan juga ada energi, menurut warga nih ya, apa saja kekhawatiran atau dampak negatif yang nantinya bisa muncul? Misalnya gitu ya, soal di lokasi bau ataupun lalu lintas truk sampah. Nah, bagaimana LPM juga menyikapi hal ini?
2: Sebetulnya klasik sih ya, itu alasan nanti sampah bau, terus lalu lintas truk yang kredit mungkin di jalan ya. Tapi perlu saya sampaikan, PISEL ini kan bentuknya pengolahan ya, bukan open dumping. Jadi sampah datang ke sana itu kan langsung masuk ke insinerator pembakaran, jadi nggak ada sampah numpuk. Kemudian untuk lalu lintas truk pengangkut sampah ini juga enggak bersentuhan dengan fasilitas yang ada di sana, karena PISEL punya akses sendiri mulai dari pintu tol Kayu Manis ya, sampai ke titik lokasi PISEL itu sudah punya akses sendiri dengan lebar jalan sekitar 7 meter dan panjangnya 1,7. Saya rasa itu ya. Jadi untuk kekhawatiran bau, kemudian pengangkutan sampah lalu lintas yang mungkin dikhawatirkan mengganggu, saya rasa itu sudah diantisipasi oleh pemerintah Kota Bogor.
0: Oke, baik. Apakah memang seperti itu, Pak Rudi? Sudah ya, diantisipasi?
1: Ya tentu berbagai macam mitigasi resiko dari kehadiran PSL ini kita juga sudah bicarakan, kita sudah analisis ya, dan langkah-langkah itu tentu harus memitigasi apa yang menjadi kekhawatiran dari dampak negatif sebuah pelaksanaan pembangunan gitu. Tadi disampaikan kekhawatiran warga terkait dengan akses jalan, tentu pemerintah daerah saat ini sedang melakukan akses khusus untuk lalu lintas truk, jadi tidak akan bercampur dengan akses dari masyarakat yang sudah ada atau jalan yang existing. Sekarang tadi sampaikan oleh Pak Ketua LPM bahwa saat ini pemerintah kota sedang mempercepat proyek pembangunan jalan khusus untuk PSEL sepanjang 1,7 kilo itu. Dan kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana tadi pandangan terkait dengan pengelolaan sampah yang selama ini sifatnya terbuka begitu, dan banyak hal yang menimbulkan dampak. Tentu di PSL ini nanti tidak akan terlihat seperti open dumping, tapi masyarakat akan lihat bangunan besar semacam pabrik gitu, yang di dalamnya terjadi pengolahan sampah. Jadi sampahnya tidak akan terlihat secara kasat mata langsung, karena proses ini berjalan di dalam gedung yang semuanya secara SOP maupun secara pentahapan tentu sudah memitigasi dampak-dampak negatif tadi.
0: Baik, jadi seperti itu pendengar ya, mungkin gambaran awal tentang apa yang kita bahas pagi hari ini terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan. Nanti kita juga akan menghubungi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Bapak Ahmad Aswandi yang memang tadi sudah siap juga, tapi kita jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda juga yang ingin bergabung, kita masih buka atensinya di 081-5x400 WhatsApp live chat RRI Digital, telepon 0251-83-12450 ya. Jadi kita jeda dulu sejenak.
3: Bu Ida, mau kemana hujan-hujan gini?
4: Mau buang sampah lah, Bu.
3: Buang sampah kemana?
4: Ke sungai depan. Mumpung hujan, sampahnya langsung hanyut.
3: Ya ampun, Bu Ida, jangan gitu dong.
4: Kenapa emangnya? Ya kan buangnya dikit doang.
3: Bu Ida, kalau hujan kayak gini, orang pada rame-rame buang sampah, bisa mampet tuh sungai. Akhirnya banjir. Bu Ida mau kena banjir?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Hanya buang sampah di tempat yang benar, supaya jauh dari banjir dan sungai, tetap indah dipandang mata.
4: Iya deh, kalau gitu enggak-enggak lagi. Ini sampahnya ayah titip ya di halaman Ibu.
3: Hei.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Aswandi.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Agak feedback Pak di belakang. Punten Bapak agak feedback di belakang.
1: Ya.
0: Oke, okay. Agak feedback suara kami di belakang, Pak.
2: Radionya kecil.
0: Radionya mungkin Pak volume radionya.
1: Oke.
0: Ya, ya.
1: Okay.
0: Ya, baik. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak. Mohon maaf di tengah kesibukannya kami ganggu. Sibuk pagi hari ini kesibukan yang dijalani apa, Pak?
1: Iya, Bu. Selamat pagi semuanya. Pak Kadis.
2: Siap.
1: 12 PM.
2: Siap.
0: Baik, walaupun tidak bisa hadir di studio, tentunya kita masih bisa berbincang melalui sambungan telepon ya Pak ya. Kita bahas mengenai dari sampah untuk kehidupan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan ya. Dan teruntuk Pak Ahmad Aswandi ini, kita langsung tanya aja nih Pak, sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, bagaimana bentuk pengawasan dari DPRD supaya program pengolahan sampah menjadi energi ini bisa tepat sasaran, juga manfaatnya bisa betul-betul dirasakan masyarakat. Mangga Bapak.
1: Ya, karena FISEL ini program nasional, terus baru juga, tentunya yang paling kita awas ya, atau fungsi kontrol kita di DPRD adalah tadi bentuk sosialisasi terhadap masyarakat, dan tentunya masyarakat sekitar harus merasakan manfaatnya, terutama dan umumnya masyarakat Kota Bogor dalam hal penanganan persampahan di Kota Bogor, Mbak.
0: Oke. Kalau dalam proses pembangunan PLTSA dan infrastruktur pendukungnya, apa saja nih Pak potensi dampak negatif yang memang perlu diantisipasi oleh DPRD? Misalnya kah pencemaran udara, limbah, atau lokasi yang dekat dengan pemukiman? Nah, gimana juga nih mekanisme supaya pengawasan ini bisa berjalan gitu ya, dan hal-hal yang tadi tidak terjadi, Pak?
1: Nah, karena FISEL adalah program nasional, tentunya kita di wilayah membackup atau mendorong tadi infrastrukturnya harus siap. Salah satunya jalan khusus itu kan pembangunannya harus berbarengan, sehingga proses pembangunan FISEL kita infrastruktur jalannya sudah siap yang tadi disampaikan. Yang kedua, armadanya juga kita harus siapkan juga. Nah, ini kan kita armada itu kebanyakan juga masih kurang layak lah gitu kan, sampai bercecer gitu. Kedepannya ya tadi infrastruktur ya untuk mendukung FISEL kita harus siapkan di Kota Bogor.
0: Oke. Kalau dari sisi anggaran dan kebijakan, catatan penting dari Komisi 3 supaya program ini tidak membebani APBD dan hasilnya berkelanjutan?
1: Nah, kalau pembangunannya kan karena itu program nasional, semua dari nasional. Nah, kita itu bebannya tadi memang salah satunya pembangunan jalan, tapi kan sekarang sambil berjalan. Nah, mudah-mudahan tahun ini selesai, atau kalaupun enggak tahun depan itu harus selesai jalannya, yang pertama. Yang kedua, tadi pembelian truk sampah, karena memang ini prioritas, saya pikir juga harus dianggarkan, karena kan untuk kepentingan masyarakat juga.
0: Oke, baik. Pak Rudi, tahun depan harus selesai katanya, gimana nih Pak?
2: Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad Aswandi sebagai Ketua Komisi 3, bahwa beberapa hal perlu kita juga lakukan proses transisinya ya, di mana kalau pembangunannya ini kurang lebih 1,5 tahun diperkirakan akan selesai di akhir 2027, maka operasionalnya akan mulai dilakukan di awal 2028. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana pendukung dari FISEL ini juga perlu kita persiapkan. Terima kasih dukungannya, Ketua Komisi 3 tadi sudah men-spill ya terkait dengan armada. Nah, kami akan berterima kasih kalau kemudian dukungan anggaran kepada armada yang baru. Selain juga kita mengikhtiarkan armada ini bisa kita dapatkan dari pemerintah pusat maupun mitra yang melakukan pembangunan FISEL yang menjadi investor dari pemerintah pusat begitu, sehingga pembebanannya tidak hanya kepada pemerintah daerah, tapi kemudian juga ada creative financing, sumber-sumber pendanaan kreatif selain APBD terkait dengan sarana prasarana pendukung dari FISEL itu sendiri.
0: Pak Rudi, karena ini memang program nasional gitu ya, tapi kan tentu pemerintah daerah juga punya peran besar di sini, dan pasti tadi ada soal investasi gitu ya dibahas sedikit. Boleh mungkin Pak dijelaskan seperti apa dari pemerintah pusat, daerah, dan investasi?
2: Sejak awal ketika kami dilibatkan dalam penyusunan Perpres 109 2020

0: 5, hal yang menjadi krusial di daerah itu 3 hal. Pertama, terkait dengan lahannya. Ya, PISEL ini diminta pemerintah daerah itu menyiapkan paling minimal 5 hektar lahannya. Itu titik krusial pertama, dan alhamdulillah Kota Bogor di Galuga kan memiliki 38 hektar. Di Kayu Manis juga ada sekitar 12 hektar termasuk yang jalan tadi. Kemudian yang kedua adalah kepastian timbulan sampahnya. Nah, tadi kan saya sampaikan di muka bahwa timbulan sampah di Kota Bogor kurang lebih 700 ton per hari, kemudian diaglomerasikan dengan Kabupaten Bogor dan juga Depok ya, untuk memenuhi 1.500 ton per hari di Galuga dan 1.000 ton di Kayu Manis. Dan yang ketiga yang krusial yang kita secara umum paralelkan adalah proses perizinannya, mulai dari KKPR sampai dengan AMDAL dan juga nanti persetujuan bangunan baru. Jadi tiga hal ini dukungan pemerintah daerah untuk PISEL yang dimintakan oleh pemerintah pusat melalui Perpres 109 itu.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Inan juga, Pak. Ini mungkin melihat kebiasaan masyarakat yang masih banyak buang sampah sembarangan. Tadi juga Pak Rudi cerita ternyata banyak sampah-sampah rumah tangga, bahkan limbah tadi seperti Pampers gitu ya, yang dibuang sembarangan. Nah, sebetulnya apa sih tantangan terbesar dalam mengajak warga untuk mulai memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya gitu, Pak? Padahal kan sebenarnya simpel ya, buang sampah udah ada tempatnya, tapi ya tetap dilakukan buang sampah di sungai, di pinggir jalan, di mana-mana.
2: Ya itulah. Saat ini kita berharapan dengan kebiasaan dan karakter masyarakat kita yang memang dari dulu ya mempunyai karakter gak mau pusing soal sampah. Yang biasanya buang ke kebun, dia buang ke kebun, ke kali, dia ke kali. Sehingga ini menjadi PR buat kita semua ya, terutama mungkin Dinas Lingkungan Hidup ya nih, kebetulan ada Pak Kadis ya. Sementara edukasi yang kita lakukan itu sudah sejak lama ya, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan dari sumber, ya minimal memisahkan tiga jenis sampah. Ada organik, anorganik, dan residu. Dan itu kita sudah lakukan dengan adanya program di tingkat kelurahan juga ya, adanya TPS3R di setiap kelurahan di Kota Bogor ini. Itu juga selalu menghimbau untuk melakukan pemilahan dari sumber. Tapi lagi-lagi karena kebiasaan masyarakat kita yang memang gak mau pusing tadi soal sampah, mungkin sehari ketika kita berikan edukasi, hari itu ada pemilahan, tapi besoknya ya sudah tercampur lagi. Karena itu buat saya memang solusi yang paling tepat untuk menghadapi karakteristik orang-orang di Bogor secara, khususnya ya umumnya memang secara umum Indonesia kayaknya sama ya kita ya, punya karakter seperti itu. Nah, adanya program PISEL inilah menjadi solusi buat kita semua, terutama untuk para penggiat lingkungan hidup. Oke. Itu Mbak.
1: Karena dengan PISEL ini juga ada nilai ekonomi. Betul. Dan tadi tersedianya energi nantinya ya, dan tentu hal-hal yang memang harus dilakukan tadi memang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor dan DPRD sekarang mengawasi juga. Nah, Pak Aswandi, bagaimana untuk DPRD sendiri nantinya melihat program ini supaya bisa berjalan dengan transparan, Pak?
3: Ya, tadi ya, karena programnya nasional, operasional semua, kepentingan kita adalah tadi untuk mendorong itu. Kita ada TPS 3R, makanya Pak Kadis juga harus memetakan dari jumlah TPS 3R di Kota Bogor itu ada berapa sih, yang operasional itu berapa sih. Nah, itu harus dimanfaatkan dulu, karena kita sayang juga TPS 3R-nya sudah ada tapi masih ada yang belum maksimal lah. Di samping tadi kita bantu juga komunitas-komunitas tadi itu yang harus kita ajak bahwa sampai itu tanggung jawab bersama, bersama komunitas yang ada di Kota Bogor, melibatkan banyak masyarakat, sehingga ya harapannya sampah di Kota Bogor bisa tertangani dengan baik gitu.
1: Gimana Pak Rudi? Sudah didata?
0: Ya, saya kira beberapa komunitas yang sudah melakukan pemilahan dan sampah dari sumber itu di Kota Bogor ini sudah cukup banyak, tapi memang harus kita terus lakukan tidak hanya sosialisasi nampaknya tentang persampahan ini, dinaikkan levelnya ke advokasi gitu. Bagaimana pendampingan juga dilakukan. Nah, dari data yang ada existing, ada 117 bank sampah yang ada, dan ada sekitar 32 TPS 3R yang ada di Kota Bogor. Tentu dengan berbagai macam karakteristiknya dan juga kondisi existing yang ada, ini membutuhkan effort ya, membutuhkan pendampingan dari kami di Dinas Lingkungan Hidup, dan itu menjadi catatan untuk perbaikan bersama.
1: Nah, Pak Aswandi, dilihat juga dari sisi DPRD, upaya Komisi 3 dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait program ini dan langkah yang memang dilakukan supaya masyarakat ya tidak dirugikan serta bisa mendapat manfaat langsung dari pengolahan sampah jadi energi seperti apa, Pak?
3: Kita sebetulnya ada program sosialisasi penanganan sampah, itu kerjasama dengan LH juga. Kita sebatas tadilah kita sosialisasi bahwa pentingnya sampah itu, ya harapannya tentunya terutama di Kayu Manis karena itu di daerah pemukiman, ketika pisel itu nanti beroperasi ada yang langsung dirasakan manfaatnya terutama oleh warga sekitar, di samping pembuangan sampahnya misalnya ya listrik gratis, atau karena tadi pisel juga membutuhkan air yang airnya itu mudah-mudahan bisa diambil oleh PDAM, bentuk CSR-nya itu PDAM terutama ke masyarakat sekitar yang ada pisel gitu. Jadi masyarakat merasakan betul langsung, secara langsung manfaat dari pisel itu di samping penanganan sampahnya gitu.
1: Baik, terakhir untuk Pak Ahmad Aswandi, apa yang ingin disampaikan pesan gitu ya untuk para pendengar juga, atau mungkin untuk pemerintah Kota Bogor agar program ataupun penanganan sampah menjadi energi ini ya bukan hanya sekedar berjalan dalam kurun waktu yang sebentar gitu, tapi memang bisa berkelanjutan.
3: Ya, kita support, kita berharap karena pisel programnya dari nasional baru juga ya, kalau dari eksposi sangat meyakinkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, kita tadi berpikir positif bahwa penanganan sekarang itu lebih baik karena semua mesin tadi disampaikan, bukan lagi buang sampah yang hanya dibuang terus menimbulkan pencemaran lingkungan, bau semua. Nah, di samping itu infrastruktur untuk itu ya kita juga harus berpikir ke sana, sehingga anggaran kita bisa giring juga ke skala prioritas, salah satunya sampah gitu kan, diesel.
1: Baik, hatur nuhun Pak Ahmad Aswandi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas lagi, Pak.
3: Sama-sama, iya, baik. Terima kasih Pak Kadis.
0: Siap, terima kasih Pak Ketua.
2: Siap.
1: Juga Pak Inan. Ya, baik, hatur nuhun, kami tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, Pak Ahmad Aswandi akan melanjutkan aktivitas, sementara Pak Rudi sama Pak Inan masih ada di studio ya. Kita masih tanya-tanya lagi. Nah, tadi soal masyarakat gitu ya. Sebetulnya kan memang kebiasaan itu memang harus dirubah gitu ya dari sekarang. Jadi memang yang harus dirubah sebetulnya pola pikir dulu ya Pak ya, sebelum masuk ke berbagai teknologi, Pak Inan.
2: Betul.
1: Oke, bagaimana nih Pak Rudi dengan pola masyarakat yang masih membuang sampah, pola pikir tadi ya yang memang harus dirubah sebelum masuk ke teknologinya?
0: Ya, tadi saya sampaikan bahwa reduce, reuse, recycle ini didahului harus dengan rethinking. Ya. Bagaimana kita kemudian mengupayakan bahwa cara pandang, persepsi itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Gitu. Maka kadang-kadang masyarakat itu bukan nggak mau, tapi nggak tahu di awalnya. Kalau sudah tahu, pasti mereka melakukan itu dengan kesadaran. Maka pengetahuan itu kan menumbuhkan kesadaran gitu. Nah, kesadaran itu kemudian menjadi gerakan bersama. Tidak lagi pemerintah menjadi satu-satunya yang menggerakkan, tapi kemudian ini menjadi gerakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Bogor tentunya. Oleh karena itu, berharap bahwa dampak dari bagaimana perubahan pola pikir kepada perubahan pola perilaku dan akhirnya menjadi gerakan bersama karena munculnya kesadaran bersama terkait dengan tata kelola persampahan.
1: Pak, sudah ada atensi yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi dan juga bapak-bapak narasumber semua. Lagi mendengarkan katanya ya, walaupun mungkin belum sampai ke soal energi, tapi ada hal yang ingin ditanyakan mengenai pemilahan sampah di beberapa lingkungan yang alhamdulillah sepertinya sudah dilaksanakan. Namun kami masih melihat kalau diangkut oleh truk sampah masih digabung katanya. Ini bagaimana dengan tujuan pemilahan sampah tadi? Ini khusus diangkut oleh truk sampah ya. Apakah tidak mungkin truknya dibagi misalnya khusus untuk sampah kering ataupun sampah-sampah berat lainnya, atau khusus sampah organik, ranting-ranting dan sejenisnya. Sementara sudah ada bank sampah di beberapa lingkungan perumahan. Ini dari Ibu Adi di Bogor Utara.
0: Ya. Enggak ditanggapi. Terima kasih Bu Adi atas masukannya. Saya kira ini juga catatan kita untuk terus memperbaiki dari sisi tata kelola pengangkutan. Kita berharap bahwa pengolahan di sumber itu yang dibuang adalah residunya, sehingga tidak semua kemudian dibuang, angkut, lalu dibuang lagi ke TPA. Tapi tadi terima kasih juga mungkin Bu Adi sebagai salah satu penggerak atau menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat yang sudah peduli terkait dengan pengelolaan sampah. Dan saya kira kita inginnya ideal, dan tentu ke arah sana tahapan-tahapan itu sedang kita persiapkan di masa transisi ini, agar semua yang menjadi bagian dari tata kelola persampahan ke arah yang lebih baik itu kita mulai dari sekarang.
1: Oke. Pak Idan, gimana menanggapi pertanyaan dari pendengar?
2: Ya, sebetulnya kalau dipilahnya itu dengan wadah yang berbeda, ya ini nggak akan tercampur. Yang dimaksud dengan pemilahan itu kan sudah terpisah kantong-kantongnya itu ya. Jadi nggak mungkin tercampur lagi lah kalau memang sudah dipisahkan. Walaupun nanti tercampur di truk, tapi di sana kan sudah terpisah itu. Dan biasanya untuk anorganik ketika dipilah itu kan nggak dibuang ke tempat sampah, Mbak. Tapi sudah dipisahkan di rumah tangga masing-masing, dan itu menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan bisa dijual itu.
1: Jadi memang sebetulnya dari sampah tuh nggak semuanya limbah ya, tapi ada nilai ekonomi juga ya, jika dimanfaatkan.
0: Pak Inani salah satu penggerak ya? TPS 3R di Kayu Manis.
2: Ya, kebetulan saya juga ketua paguyuban TPS 3R di Kota Bogor.
1: Sudah berapa lama Pak?
2: Dari 2015.
1: Banyak hasil yang sudah didapat ya Pak. Maksudnya dari nilai ekonomi sampah itu sebetulnya memang banyak, dan Bapak juga melihat hal itu ya Pak.
2: Betul, betul. 15 saya juga merasakan itu.
1: Oke. Nah Pak Rudi, jika program ini berhasil, misal tadi gitu ya, indikator keberhasilannya diukur dari apa Pak? Apakah cukup dengan berkurangnya volume sampah, atau mungkin ada ukuran indikator lain?
0: Ya, ini kan dipersiapkan untuk jangka panjang ya. Kurang lebih PISEL ini juga dipersiapkan tata kelolanya untuk 30 tahun ke depan. Jadi beberapa hal tentu kita harus mempersiapkan dari sisi SDM, kemudian dari sisi sarana prasarana, dan juga bagaimana keterlibatan komunitas. Jadi saya kira kalau indikator keberhasilannya tentu kita berharap Bogor bersih. Ya, tidak ada lagi sampah menumpuk atau sampah yang tidak terkelola. Jauh dari itu adalah bagaimana peningkatan kualitas warga Kota Bogor ya. Kalau sudah bersih, tentu sanitasi bersih. Dan ini dampaknya adalah peningkatan dari indeks pembangunan manusia di Kota Bogor.
1: Oke. Terakhir Pak, mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mendukung dengan adanya program ini, dan apa yang memang bisa dijanjikan dengan adanya program ini.
0: Ya, kepada para pendengar RRI Pro 1 Bogor, kami berharap dari pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, mohon doa dan juga dukungan, serta mari bersama-sama kita menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan rumah dan lingkungan komunitas secara bersama-sama. Sehingga kalau rumahnya bersih, komunitasnya bersih, tentu Kota Bogor juga menjadi bersih. Kalau Bogor sudah bersih, tentu nyaman untuk kita tinggal bersama-sama di Kota Bogor.
1: Sepakat, sepakat banget ya. Bapak Rudi Masudi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kemudian Pak Inan Sagiman, Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sereal Kota Bogor, apa yang ingin disampaikan mungkin ke Dinas Lingkungan Hidup, atau mudah-mudahan Pak Aswandi juga masih mendengarkan, dan kepada seluruh masyarakat.
2: Siap, kalau untuk ke dinas ya saya bisa bicara setiap hari di dinas.
1: Komunikasi jalan terus ya, ya Pak.
2: Karena
1: ya,
2: kebetulan juga selain di dinas kita punya hubungan kemitraan. Kebetulan tinggalnya juga kita satu kelurahan.
1: Oh, berdekatan.
2: Bila juga orang kaya manis gitu, warlock. Jadi dengan pengalaman saya sebagai penggiat lingkungan hidupnya selama hampir lebih dari 10 tahun, banyak duka yang kita dapatkan. Ya, selain duka, ada sukanya juga ya tadi.
1: Dukanya.
2: Ya. Terutama itu tadi menghadapi karakteristik orang di sekitar kita khususnya ya. Untuk merubah pola pikir dan kebiasaan itu sangat-sangat menjadi tantangan buat kita di penggiat lingkungan. Karena itu dengan adanya program PISEL yang direncanakan oleh pemerintah kota yang didukung oleh program nasional, saya secara pribadi dan teman-teman di komunitas sangat mendukung. Karena menurut saya, solusi yang paling cocok untuk mengatasi permasalahan sampah di Bogor khususnya dan umumnya di Indonesia ini, dan mungkin bahkan di dunia, ya PISEL. Artinya sampah itu dimusnahkan. Kalau dikelola, ya kita sekarang ini juga kita sudah mengelola, tapi tetap masih kedodoran, Mbak. Tapi dengan adanya PISEL nanti dimusnahkan dan hanya tinggal sisa pembakarannya, dan itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat ya, dengan menjadi apa tuh bahan material. Jadi saya rasa itu yang apa menjadi solusi jangka panjangnya. Terima kasih.
1: Ya, baik. Hatur nuhun untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di studio atau juga tadi melalui sambungan telepon. Tentunya kita berharap bahwa program ini bisa berhasil,
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Dan mewujudkan Bogor yang lebih nyaman, lebih bersih, lebih asri dari sampah untuk kehidupan, karena ya masa depan yang bersih dimulai dari sekarang ya Pak ya, ya. Sebelum nanti kita bisa dapatkan hasilnya di masa depan.
2: Betul.
1: Jadi terima kasih untuk semua juga pendengar yang sudah menyimak dialog Asta Cita untuk pagi hari ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di edisi lainnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dan inspirasi.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI. Selamat pagi, selamat bergabung pendengar di Halo RRI. Dari berbagai program yang hadir sejak pukul 5 tadi, tentunya Halo RRI menjadi puncak untuk Bogor pagi ini ya. Jadi selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk bisa berinteraktif di WhatsApp 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau juga melalui telepon 02513-12450. Bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi membahas soal keresahan yang Anda rasakan terkait dengan fasilitas publik yang dirasa belum maksimal, dirasa tidak berfungsi dengan baik, atau juga ada permasalahan sosial yang Anda alami, atau bahkan juga kebencanaan ya. Semoga dengan adanya program ini menjadi sebuah komunikasi yang bagus dari Anda sebagai masyarakat, kami yang ada di studio, kemudian nanti disambungkan juga dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi dari setiap aduan ataupun keluhan ya. Karena pasti ada banyak cerita di sekitar kita, bisa jadi persoalan di jalan raya, di tempat tinggal Anda juga, pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, sampai mungkin hal-hal yang sebetulnya sederhana tapi dampaknya besar dan ini ternyata cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, disitulah program Halo RRI ini hadir ya, untuk bisa mendengarkan keluhan Anda dan menjadi ruang dialog ya, mencari informasi dan sama-sama menemukan solusi. Jadi silakan untuk disampaikan untuk WhatsApp kami, Anda bisa menyertakan pesan singkat atau kalau Anda mau kirim dengan voice note juga boleh ya. Kemudian melalui video bisa dikirimkan dengan caption yang jelas tentunya, begitupun untuk foto gitu, supaya kalau misalnya ada keluhan terkait fasilitas publik yang rusak gitu, Anda bisa langsung menuliskan di mana posisi ataupun koordinat yang tepat sehingga nanti lebih gampang untuk mendapatkan penanganannya gitu ya, dan ketika kami sampaikan ke pihak terkait juga lebih jelas gitu ya. Telepon juga dengan intonasi yang jelas gitu ya, Anda sampaikan supaya kita jadi enggak, ini maksudnya kemana gitu ya, jadi biar lebih jelas aja gitu ya. Jadi silahkan untuk bisa bergabung hingga jelang pukul 10 nanti, ada Marisa dan juga ada Lisa Novitasari yang bertugas sebagai pengarah acara ya, nanti juga membantu untuk flow kita menghubungi narasumber ataupun pihak-pihak terkait. Mungkin dari beberapa aduan yang kemarin belum sempat dijawab di edisi kali ini bisa segera dijawab gitu ya. Tentunya ada banyak harapan dari masyarakat agar persoalan yang dihadapi ini bisa segera selesai gitu ya. Termasuk beberapa waktu lalu cukup banyak dari Cileungsi, satu persatu coba kami urai gitu ya, pertanyaan ataupun aduan keluhannya masing-masing memang sudah ada yang mendapatkan jawaban dari pihak terkait. Seperti di edisi, saya lupa edisi di waktu Senin lalu ya, sempat juga menghubungi pihak dari petugas kepolisian gitu ya,
1: Kapolsek
0: Cileungsi, yang juga sempat menjawab soal keresahan saat itu terkait dengan arus lalu lintas gitu ya. Ada warga yang mengeluhkan di sana tuh banyak kendaraan yang ngebut atau melanggar aturan gitu ya, sehingga yang namanya kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Ada beberapa kejadian juga yang dialami gitu ya. Kemudian kekhawatiran di sana ada sekolah, ada anak-anak, itu bisa membahayakan juga, dan memang sudah dijawab juga oleh pihak terkait gitu ya. Tapi soal infrastruktur nanti juga kita akan coba untuk menghubungi dinas terkait gitu ya, bagaimana pandangannya atau tinjauannya dari sisi infrastruktur gitu di flyover Cileungsi ya. Ataupun nanti kita coba untuk rangkum lagi dari beberapa wilayah lain yang memang sudah dikirimkan atensi ataupun pertanyaannya. Tentunya ruang interaksi kita akan terus berlanjut sampai dengan jam 11. Bagaimana untuk jam 10. Oh iya, kelamaan ya. Lupa saya. Sampai jam 10 ya. Gimana? Sudah siap dihubungi? Oke, baik. Dari flyover Cileungsi ya, kita coba kita coba akan putar dulu untuk voice note yang dikirimkan, mungkin jadi merefresh lagi apa yang disampaikan oleh masyarakat gitu ya, terkait dengan aduannya di sekitaran flyover Cileungsi.

0: Perkenalkan, nama saya Valeri dari Kecamatan Celangsi, Desa Situsari, di mana saya kalau mau berangkat ke kampus ke Depok di jalanan Celangsi itu di flyover Celangsi itu tempatnya kan di itu ada flyover naik sama flyover turun. Nah, dari flyover naik kalau kita mau flyover dari perempatan Celangsi itu flyover naiknya dia suka ada yang dari flyover turun atau dari jalanan perumahan yang di sebelahnya. Di situ kan banyak ada sekolah juga SMK BM3 kalau nggak salah di situ. Nah, dari situ tuh banyak yang lalu lintas gitu ya, penyeberangan yang nggak pasti. Dimana kalau misalnya kita dari arah Cilangsi mau naik tuh ke flyover Cilangsi untuk arah ke Cibubur, di situ tuh suka ngebut ngebut gitu kan jalannya kita, atau terutama tuh saya, jadi karena ngerasa kan dari jalanan Cilangsi mau naik ke flyover Cilangsi itu memang jalanan lurus kan, apalagi mau naik flyover. Dari situ suka kegok tuh ada orang-orang yang nyebrang nyebrang nggak jelas, karena memang dari situ tuh tidak ada rambu-rambu buat orang penyeberangan juga. Terus tapi karena di jalanan situ ada perumahan juga di sampingnya, perumahan Gria Indah atau apa Gria Cilang siapa gitu. Nah, dari situ di sampingnya dia tuh suka masuk-masuk lewat situ, jalanan yang motong jalanan flyover itu. Di situ kadang-kadang suka ada pogonya ya. Di mana pogonya itu suka ngebantu, tapi karena kita sering jalanan yang ngebut, dan dari situlah suka ada yang pernah ada yang tertabrak juga, pernah juga ada yang meninggal juga di situ karena kencang. Nah, mungkin perlu harapannya kayak ada rambu-rambu pemberitahuan kalau ini tuh jalannya pelan-pelan gitu karena ada penyeberangan mungkin, atau misalnya ada pemberitahuan kalau memang tuh di sini tuh jalur sering orang menyeberang gitu. Sering kita tuh dari arah Jonggol gitu ya, rumah Cilangsi saya perbatasan dari Sunrise Garden Bukit Putra, di mana rumah saya juga Kecamatan Situsari tuh kalau mau arah ke jalan sana, di situ kan tinggal lurus aja kan jalanannya. Nah, di situ tuh kadang-kadang kita nggak paham kalau di situ suka ada yang nyebrang gitu. Nah, dari situ bikin sangat rawan sih untuk kecelakaan. Harapannya sih bisa ada pemberitahuan atau jalanan apa yang memang atau pembatas zebra cross gitu bisa memberitahu, atau paugahnya dikasih apa agar lebih aware lagi terhadap penyeberangan juga sih.
1: Baik, itu dia apa yang disampaikan oleh suara masyarakat yang ada di Cileungsi gitu ya, keresahan soal flyover Cileungsi yang ternyata banyak kendaraan yang ngebut di sana, rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Banyak juga yang melanggar aturan-aturan lalu lintas yang tentu ini bisa membahayakan. Nah, bagaimana dari sisi infrastruktur ya? Kita coba tanya ke Pak Gantara, Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Gantara. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oke, baik. Pak, cukup jelas suara kami di studio?
2: Cukup jelas.
1: Oke, baik. Semoga tidak bosan ya Pak, ketemu sama Marisa lagi Pak.
2: Apa-apa, biar sehat.
1: Oke, Pak, sudah didengarkan juga ya suara dari masyarakat tentang flyover Cileungsi ini. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak?
2: Baik, perlu kami sampaikan nih, terima kasih atas keluhan ataupun aduan dari warga masyarakat khusus di wilayah Cileungsi yang menikmati ruas jalan Cileungsi ya, Mas Yogi kalau itu ya. Yang pertama, dari sisi kewenangan, emang itu kewenangan ruas jalan dimaksud adalah provinsi dan juga ada sebagian nasional. Nah, kami di sini kan apa namanya menangani pada ruas jalan yang ada di wilayah kewenangan kami, yaitu ruas jalan kabupaten. Akan tetapi karena Pak Bupati sekarang konsen tidak lagi melihat itu ruas jalan kewenangannya provinsi, nasional, dan juga kabupaten ataupun desa. Yang penting kita bisa melaksanakan kegiatan penanganan di wilayah dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari pusat maupun dari provinsi. Nah, ini lebih banyak pada untuk kelengkapan di fasilitas lalu lintas. Kami sudah komunikasi langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Ternyata untuk rambu yang di wilayah Cilengsi itu, terutama yang persimpangan, itu sudah lengkap. Nah, kan tetapi yang untuk di flyover-nya itu kan menjadi satu kewenangannya pusat dan juga provinsi. Tentunya kami akan melakukan kegiatan komunikasi efektif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan. Nah, yang untuk menjadi kewenangannya jalan kabupaten, yang di persimpangan yang di bawah flyover, itu rambu sudah lengkap. Termasuk traffic light-nya juga sudah berfungsi dengan baik. Nah, apapun yang tadi sampaikan keluhan dari warga masyarakat, tentunya kami harus peka dan juga harus jeli, tentunya harus kami sikapi dan tindak lanjut dengan komunikasi efektif dengan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, barangkali itu, Mbak, yang perlu disampaikan.
1: Nah, Pak, walaupun tadi sudah ada, kalau yang di flyover bawah tuh memang sudah lengkap lah ya untuk rambu-rambu lalu lintasnya, namun yang di atas belum. Ini kira-kira apa yang memang menghambat sampai belum ada rambu lalu lintas yang jelas gitu, sehingga akhirnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara?
2: Baik, ini kan kami perlu menginformasikan ke Bandung dan juga ke Jakarta. Kan kalau mereka ini kan menangani tidak hanya di Bogor, jadi cakupannya itu kan se-Jawa Barat dan juga se-Indonesia. Barangkali ada yang lupa dari para pengamat ataupun para petugas lapangan yang di wilayah untuk memonitor ke ruas jalan dimaksud. Tentunya kami yang ada di wilayah ya harus menginformasikan segera ke rekan-rekan di sub-provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang di Jalan Merdeka Barat ya. Nanti kami akan komunikasikan efektif melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
1: Kalau itu ya. Ya, kalau masyarakat mah pengennya tahu beres ya Pak, ya nggak tahu alurnya kemana gitu. Yang penting memang bisa teratasi. Tapi ya mungkin apa nih yang ingin disampaikan himbauannya untuk masyarakat yang saat ini memang rambu-rambu yang di atas ini belum terpasang dengan lengkap gitu ya. Tapi himbauannya apa agar mereka juga bisa mentaati peraturan lalu lintas tanpa adanya rambu-rambu itu saat ini, Pak?
2: Yang pertama tentunya kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan harus berhati-hati. Ini habit kita ini kadang-kadang ingin cepat selesai, cepat nyampe, tidak mengindahkan kiri kanan, main labrak-labrak. Nah, jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat selaku pengguna jalan, termasuk kami juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor untuk berhati-hati dalam berkendara. Seyogianya harus lirik kiri kanan, tengok depan belakang, mana belok ataupun mau jalan menggunakan kendaraan, harus mendahului kendaraan, harus lihat kiri kanan, jangan lupa safety belt, lampu hajar, termasuk spion kiri kanan, jadi harus senantiasa kita perhatikan dengan baik supaya bisa berkendara dengan selamat. Tentunya ini habit kita juga harus sama-sama lah kita introspeksi diri, jadi jangan sampai budayanya itu ingin budaya tidak tertib, harus budaya tertib untuk menggunakan jalan di ruas jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya yang tadi keluhan dari warga masyarakat akan menjadi satu perhatian buat kami melaksanakan komunikasi ataupun koordinasi efektif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Barangkali itu Mbak yang perlu disampaikan.
1: Baik, hatur nuhun Pak Gantara Sekdis PUPR Kabupaten Bogor sudah menyampaikan jawaban ataupun responnya terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi terkait dengan flyover Cilengsi. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Pak ya, disampaikan ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat.
2: Siap, sama-sama.
1: Selamat bertugas kembali Pak. Hatur nuhun sudah bergabung bersama Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.
2: Baik.
1: Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia pendengar Pak Gantara, Sekdes PUPR Kabupaten Bogor ya, sudah merespon dan alhamdulillah beliau selalu mudah untuk kami hubungi ya. Komunikasi terjalin dengan baik. Jadi untuk warga Cilengsi, beberapa aduan sudah dijawab ya oleh pihak-pihak terkait, ada dari PUPR, kemudian juga dari pihak kepolisian sempat di beberapa edisi lalu gitu ya. Dan memang ternyata cukup banyak ya warga Cilengsi yang mengirimkan atensinya gitu, tapi satu persatu coba kami urai. Termasuk juga nih ada aduan yang berkaitan dengan kabel yang menjuntai gitu ya, ini menjadi keresahan masyarakat. Ini voice note yang disampaikan atau ini jawaban?
3: Ini pertanyaan, ini aduan.
1: Aduan, oke. Jadi kita putarkan dulu aduannya, masih dari kawasan Cilengsi pendengar. Ini aduan dari salah satu pendengar kita.

0: Assalamualaikum, saya Dena Patricia Armanda. Saya tinggal di Kampung Babakan RT2 RW5 Desa Daye, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Adapun keluhan yang ingin saya sampaikan berada di rumah orang tua saya yang lokasinya tidak jauh dari saya, yaitu di Kampung Rawa Ilat RT2 RW9 Desa Daye, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tepat di Gang Bougainville, seberang perumahan Puri Harmoni 1, terdapat kabel yang menjuntai ke bawah. Entah karena kendor atau apa, saya pun tidak tahu. Kabel yang menjuntai ini sampai mengenai bagian atas mobil. Itu sangat berbahaya sebenarnya ya. Saya rasa persoalan kabel ini juga tidak hanya di sini. Di Cilengsi khususnya ada beberapa titik kabel yang menjuntai seperti ini. Semoga dengan adanya keluhan ini bisa ada solusi dan penanganan yang tepat dan cepat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar kita masih dari kawasan Cilengsi. Ternyata aduan ataupun keluhannya terkait dengan kabel yang menjuntai gitu ya. Ini memang kalau dari foto-foto yang dikirimkan sih, wow, memang cukup semraut gitu ya. Ada banyak bentangan kabel yang saling beradu satu sama lain gitu ya. Entah ini kabel listrik kah, kabel telepon kah, kabel internet kah. Kayaknya ini memang sudah bersatu padu gitu ya. Cuma yang menjuntai yang mana ternyata kami coba teruskan ke pihak terkait ya, terutama di PLN UP3 Cilengsi, pendengar. Ternyata sudah dilakukan peninjauan ke tempat yang menjadi aduan gitu ya, karena memang menyampaikan titik koordinatnya di mana. Akhirnya memang dari petugas UP3 Cilengsi dari PLN menyampaikan bahwa ternyata yang menjuntai itu adalah kabel provider internet. Petugas sudah ke lokasi gitu ya, dan unit CLS53 memang mengecek ke lokasi, dan untuk kabel yang lepas atau semraut itu merupakan kabel fasilitas internet. Jadi untuk kabel PLN sih atau kabel listrik itu masih aman ya, masih berada di atas sesuai dengan konstruksi. Jadi itu kabel yang menjuntai adalah tanggung jawab dari pihak provider gitu ya, yang memang harus membenahi gitu ya supaya kabel ini tidak menjuntai terlalu lama, tidak mengganggu aktivitas masyarakat juga ya. Walaupun tidak disebutkan provider mana ya, tapi semoga dari pihak terkait tadi dari PLN UP3 Cilengsi memang sudah berkomunikasi dengan provider terkait gitu ya, supaya dilakukan pembenahan agar ya tadi masyarakat tidak bingung gitu ya. Kalau masyarakat kan taunya hanya ada kabel gitu, tidak tahu bahwa itu adalah kabel yang mana, apakah punya PLN atau punya Telkom misalnya, atau punya provider internet kah, atau kabel lainnya gitu ya. Pokoknya masyarakat taunya ingin beres gitu ya. Jadi semoga memang pihak terkait juga sudah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak provider untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi itu sudah terjawab dan juga sudah terverifikasi gitu ya informasinya, bahkan petugas juga sudah turun ke lapangan. Dan untuk titik lokasi ini dari Puri Harmoni 1 Daye, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, pendengar. Jadi terima kasih untuk pendengar yang tadi sudah menyampaikan aduan atau keluhannya. Nanti kita coba bacakan atau cari lagi informasi keluhan dari masyarakat ya, masih ada di program Halo RRI.
2: Alah, lambat banget sini orang-orang.
3: Emang boleh?
4: Kelihatannya sedang buru-buru nih.
5: Emang boleh seklakson itu?
4: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
6: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Tentunya sedih ya kalau melihat ada banyak fasilitas ataupun ruang-ruang publik yang tidak berfungsi secara maksimal atau juga terganggu oleh gangguan-gangguan yang dirasa membuat kita tidak nyaman gitu ya. Termasuk mungkin untuk fasilitas publik yang seharusnya bisa dipakai masyarakat untuk beraktivitas, bersantai juga misalnya seperti taman-taman atau ruang terbuka hijau yang harusnya kan menjadi tempat rekreasi yang nyaman gitu ya, tapi mungkin dipakai oleh tunawisma untuk tidur, untuk apa yang mereka berkumpul gitu ya, yang akhirnya mengganggu para pengguna fasilitas publik lain gitu ya, jadi enggan ataupun khawatir di sana. Memang beberapa hari lalu juga sempat ada aduan yang saya baca kalau tidak salah melalui si Badra, ada salah satu warga yang mengeluhkan halte bis kita yang dipakai tidur juga oleh tunawisma gitu ya, padahal di sana banyak masyarakat yang juga menggunakan halte tersebut untuk menunggu bis kita gitu ya. Walaupun dari masyarakat tersebut menyampaikan permohonan maaf bukan

0: ya. Jadi dari WhatsApp yang disampaikan, tolong katanya kepada para gepeng ataupun pengemis supaya tidak membuat kenyamanan di Taman Kota Bang Barung ini jadi rusak gitu ya, karena mereka pengemis ataupun tunawisma ini itu meninggalkan jejak seperti kotoran gitu ya, atau mungkin kencing juga di taman sehingga jadi bau pesing gitu ya, dan ini tentu hal yang sangat mengganggu masyarakat gitu ya. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti ke Dinas Sosial gitu ya. Kami memang mencoba juga untuk bisa menghubungi Dinas Sosial gitu ya, namun belum ada jawaban ataupun respon terkait dengan hal ini. Mungkin teman-teman dari Dinas Sosial juga ada kesibukan sehingga masih terpending untuk jawaban atau keluhannya ya. Dan untuk pedagang tentunya nanti akan ditindaklanjuti juga pastinya oleh pihak terkait. Kemudian aduan lainnya adalah dari salah seorang pejalan kaki juga yang merasa resah saat melintas di jalan yang seharusnya melintas di atas trotoar, tapi trotoar ini malah digunakan untuk berjualan gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah memang para pedagang ini diizinkan untuk berjualan di atas trotoar gitu ya. Jadi nanti kita akan coba juga untuk, oh ini ada jawaban yang memang masih singkat sih ya, mungkin karena ada kesibukan juga, dari Bapak Andri yang merupakan Kabid Trantip Pol PP Kota Bogor menjawab secara singkat. Jadi untuk pedagang nanti akan ditindaklanjuti bersama di wilayah katanya ya. Oke, itu sekilas jawaban yang disampaikan terkait dengan PKL tadi yang berjualan di atas trotoar. Kemudian permasalahan lain pendengar, ini memang muncul juga di media sosial gitu ya, bahkan di pemberitaan lokal Bogor juga ini sempat dibahas terkait dengan perlintasan kereta di bawah flyover RE Marta Dinata yang bakal ditutup, di mana langkah ini diklaim sebagai upaya untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Namun ternyata hal ini menuai pro dan kontra, di mana kebijakan ini berpotensi membuat akses bagi pejalan kaki terputus. Dan kami kutip juga melalui Radar Bogor gitu ya, bahwa Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsi menyarankan agar pejalan kaki memanfaatkan flyover Marta Dinata. Akan tetapi saran tersebut menemui sejumlah kendala, salah satunya tidak tersedia akses bagi para pejalan kaki di flyover Marta Dinata, dan arus lalu lintasnya pun terbilang cepat gitu ya. Jadi dari PUPR Kota Bogor sendiri menyebut bahwa nanti akan difikirkan kembali untuk akses pejalan kakinya. Hanya sementara prioritas yang memang mereka persiapkan adalah untuk keamanan masyarakat, karena latar belakang dari adanya beberapa peristiwa kecelakaan kereta gitu ya. Jadi sekilas memang ini untuk kebaikan masyarakat, walaupun akhirnya menuai pro dan kontra. Nah, kami sudah tersambung dengan pihak Dinas PUPR Kota Bogor ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga gitu. Ini dari bagian pemeliharaan ya. Ibu Ripka dari PUPR Kota Bogor sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Ripka.
1: Iya. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Dan mohon maaf mengganggu aktivitasnya ya. Tapi ini menjadi penting karena pro dan kontra di tengah masyarakat, di tengah adanya ya. Keinginan gitu ya untuk menutup di bawah flyover RE Marta Dinata perlintasan kereta yang biasanya masyarakat tuh ya nyebrang-nyebrang aja gitu ya, tanpa adanya pembatas ataupun adanya pagar. Tapi kan memang dengan adanya kabar ataupun peristiwa kecelakaan yang sering kali kita dengar gitu ya, ada pejalan kaki yang tersambar kereta api, belum lagi ada yang sembarangan menerobos gitu ya, tentu pagar pun harus dibangun gitu ya. Termasuk yang paling baru adalah di yang Soleh Iskandar itu, memang sudah dipasang. Yeah. Saya juga sudah beberapa kali lewat sana, sudah terpasang. Harapannya tidak ada lagi yang menerobos. Nah, sekarang di Marta Dinata, tapi ternyata menimbulkan pro dan kontra. Mungkin ada penjelasan dari PUPR sebetulnya apa yang ingin dicapai dengan pembangunan penutupan ataupun mungkin dilakukan pembangunan pagar di sana. Silahkan, Ibu.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Sebenarnya ini kami hanya menindaklanjuti saja programnya Pak Presiden ya, terkait keselamatan jalur kereta api yang sebenarnya tuh di dipicu oleh kejadian kecelakaan yang waktu itu ya yang ada di Jakarta yang menimbulkan banyak sekali korban. Salah satunya adalah terdapatnya bukaan

0: atau simpang sebidang rel kereta yang tanpa izin dari KAI. Nah, ini juga sebenarnya sebenarnya Marta Dinata ini sudah ada ya. Simpangnya sudah bukan simpang sebidang lagi, tapi simpangnya sudah tidak sebidang karena sudah ada flyover. Namun ternyata setelah diketahui, waktu itu kami pernah diskusi juga dengan KAI langsung bahwa informasinya di Soleh Iskandar dan Marta Dinata ini sudah banyak sekali korban. Bukan hanya yang menyeberang saja, tapi ada juga korban yang memang sengaja untuk melakukan tindak, mohon maaf ya, ini
1: Iya,
0: bunuh
1: baik.
0: diri gitu. Jadi dijadikan tempat atau spot untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang kami hindari. Maka dari itu, sebenarnya memang pasti setiap program pemerintah ada pro dan kontranya. Namun kalau kami melihat dari sisi keamanan untuk jalur kereta api dari dan juga warga di sana ya gitu, mungkin akan lebih sulit ya secara ini ya apa namanya akses. Tapi dari segi keamanan dan keselamatan warga terjaga, kurang lebih hanya seperti itu sih penjelasan dari saya.
1: Oh, ternyata memang dari presiden ya arahan berkaca pada kecelakaan yang di Bekasi ya Bu ya waktu itu ya.
0: Iya, yang menuju stasiun Bekasi ya kalau
1: Iya,
0: tidak salah ya,
1: betul, betul,
0: yang
1: betul.
0: banyak sekali korban. Memang semenjak kejadian itu ada permintaan dari Pak Presiden, dari KAI juga bahwa untuk ini terkait keselamatan jalur KAI kereta api gitu. Iya, jadi Soleh Iskandar, Marta Dinata itu menjadi salah satu programnya juga oleh kami gitu.
1: Bu, kalau ini kan memang terkait dengan pagar gitu ya, agar masyarakat tidak bisa sembarangan melintas atau menyeberang gitu ya, dengan alasan
0: Iya.
1: apapun. Nah, tapi
0: Iya.
1: sebetulnya Bogor tuh ada satu tempat gitu ya, saya nggak tahu sih, saya hanya tahu satu gitu ya. Di Abesin itu kan itu juga ada semacam jembatan yang memang bisa dilalui oleh warga gitu ya untuk menyeberang. Jadi
0: Iya.
1: mereka nggak melintasi rel kereta gitu. Jadi memang harus naik ke atas dulu, itu bisa dipakai untuk pejalan kaki atau motor juga bisa melintas. Apakah memang PUPR misalnya ada rencana atau wacana juga untuk membangun fasilitas yang sama di Marta Dinata?
0: Sebenarnya gini Bu, kalau dilihat dari flyover Marta Dinata sendiri, itu sudah dipersiapkan trotoar. Sebenarnya sudah dipersiapkan trotoar di kanan kirinya. Mungkin kalau ibu atau warga Bogor melihat, itu sudah ada tuh trotoar. Ya, jadi mangga bisa dipakai. Namun memang kondisinya agak jadi lebih panjang saja, aksesnya jadi tidak semudah yang biasanya gitu ya. Tapi ya, sementara bisa menggunakan itu Bu, karena kalau di Marta Dinata tidak ada trotoar, oke. Okay. Bisa menjadi pertimbangan kami ya, tapi kan di flyovernya sudah dipersiapkan ada trotoar. Jadi mangga dipakai saja fasilitas yang sudah ada sambil nanti sementara mungkin kami menunggu arahan Pak Wali atau mungkin kami menyampaikan kepada Dishub nih apakah diperlukan JPO, karena kalau JPO itu bukan dari PUPR. Itu adalah tugas dan fungsi dari Dishub.
1: Oke.
0: Gitu
1: Berarti di
0: ya.
1: sub ya yang berwenang.
0: Iya, betul, betul karena terkait lalu lintas ya. Ya,
1: Baik.
0: gitu ya.
1: Dan mungkin apa terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat di tengah polemik pro dan kontra ini, yang kebijakan ini memang banyak masyarakat yang khususnya masyarakat sekitar di Marta Dinata yang mereka merasa ini akan membuat akses pejalan kaki jadi terputus.
0: Oh ya, mungkin kalau dari saya dilihat dari gambaran besarnya ya, bahwa ini untuk menghindari adanya kecelakaan kembali. Waktu itu Soleh Iskandar sempat ada mobil juga yang nyosrok ke situ dan bisa mengganggu lalu lintas kereta api. Dan Marta Dinata ini juga sama, mungkin terkait keselamatan pejalan kaki, karena saya dapat informasi dari KAI itu sudah berapa ratus orang yang mengalami kecelakaan. Ya, di Soleh Iskandar maupun di Marta Dinata sendiri. Jadi coba dilihat dari gambaran besarnya, jangan hanya melihat kontranya begitu. Dan untuk pejalan kaki yang terputus, kami tidak, setahu saya ya, itu tidak terputus. Jadi di flyover Marta Dinatanya itu sudah ada trotoar dari sisi yang ke arah dari Tentara Pelajar menuju, dari Marta Dinata menuju Tentara Pelajar atau yang dari Tentara Pelajar menuju ke Marta Dinata itu sebenarnya sudah ada trotoarnya semua, mangga bisa dipakai untuk pejalan kaki. Memang jadinya agak lebih jauh, tapi sebenarnya fasilitas itu ada. Ya, harus ada harus bisa menyesuaikan diri aja sih ke depannya dengan program-program yang ada. Dan niatnya baik kok untuk mengurangi adanya kecelakaan lalu lintas kereta api. Itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ripka sudah bergabung bersama Halo RRI Pro 1 RRI Bogor dari Dinas PUPR, sudah meluruskan apa yang memang saat ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat ya, terkait dengan perlintasan di RE Marta Dinata yang akan ditutup. Selamat bertugas kembali Ibu, dan salam juga untuk rekan-rekan di PUPR Kota Bogor.
0: Siap. Ya, oke. Terima kasih.
1: Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia pendengar ya, tentunya ya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ripka, segala sesuatu pasti ada pro kontranya, tapi tadi berlandaskan apa yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto demi keamanan dan kenyamanan masyarakat gitu ya, khususnya yang ada di perlintasan kereta api, supaya tidak lagi ada peristiwa-peristiwa berbahaya yang terjadi. Oke, nanti kita coba cari lagi atensi-atensi lain ya, yang dirasa menjadi keresahan di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas publik ataupun sosial dan juga kebencanaan. Nanti kita kembali lagi, masih di program Halo RRI.

0: Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah Gunung Berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawah Ijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawah Ijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau Blue Fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawah Ijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawah Ijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena Blue Fire seperti yang ada di Kawah Ijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawah Ijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawah Ijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Karena itulah, Kawah Ijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawah Ijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat Blue Fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawah Ijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah Gunung Berapi hingga fenomena Blue Fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: Untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 ya, tadi sudah ada beberapa aduan ataupun keluhan yang dijawab oleh pihak-pihak terkait, baik itu melalui sambungan telepon atau juga ada yang melalui WhatsApp masih cukup singkat. Ya mudah-mudahan nanti bisa di follow up lagi gitu ya, untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih utuh gitu ya, seperti apa. Dan memang aduan masyarakat banyak sekali terjadi di sekitar kita, terjadi terkait dengan masalah sampah, penerangan jalan, kemudian jalan berlubang, dan lain-lain. Belum lagi misalnya soal antrian fasilitas publik, kemudian juga soal pendidikan dan lain-lain, masih banyak lah ya. Nah ini juga kami coba himpun dari media sosial, pendengar. Ada aduan masyarakat yang mengeluhkan minimnya penerangan di area jembatan yang berada di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, tepatnya di dekat waterboom rumah ibu ya, dan kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama saat malam hari karena area jembatan menjadi gelap dan mengurangi jarak pandang. Dan warga tentunya berharap agar pihak terkait dapat segera memasang ataupun memperbaiki penerangan jalan di lokasi tersebut demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas. Semoga ini bisa menjadi bahan kami juga untuk menghubungi pihak terkait, namun di edisi berikutnya ya, karena waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita gitu ya, karena sebentar lagi jelang pukul 10, jadi kami coba bacakan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi soal penerangan jalan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, kali ini masih dari Kabupaten Bogor, kita bergeser ke Pasir Muncang, Kabupaten Bogor. Pendengar, ada keluhan warga terkait dengan kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di kawasan tersebut, tepatnya di simpang menuju SMA Negeri 1 Megamendung. Jadi kemacetan di lokasi tersebut ini seringkali sangat panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat, baik itu warga sekitar, pelajar maupun pengguna jalan yang melintas. Dan warga berharap agar dapat dilakukan pengaturan lalu lintas secara lebih optimal, terutama pada jam-jam sibuk, serta adanya penempatan petugas di lokasi tersebut apabila memungkinkan. Jadi salah seorang warga juga sempat menyampaikan harapannya agar ada solusi supaya arus ini bisa lebih tertib ya, arus kendaraan yang ada di sana ya, yang tentunya keinginan agar lebih lancar untuk arus lalu lintas gitu, karena kan ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga gitu ya. Dengan kemacetan ini tentunya jadi membuat perjalanan pun lama dan estimasi waktu keberangkatan juga harus mundur sangat jauh gitu ya. Jadi gak bisa tuh yang namanya berangkat buru-buru, memang harus berangkat lebih pagi. Tapi ya sampai kapan permasalahan ini akan terjadi, tentunya harus ada penanganan supaya arus kendaraan ini bisa lebih tertib, aman dan juga lancar. Jadi seperti itu harapan dari seorang warga ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan kami di edisi lainnya untuk menghubungi pihak terkait. Dan untuk edisi kali ini Halo RRI harus berakhir pendengar, karena saat ini waktu menunjukkan pukul 9.57. Saatnya untuk Marisa pamit. Nanti akan ada rekan Abdul Rojak yang melanjutkan tugas di Bogor siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya, 5 jam ke belakang sudah kita lalui. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda dan menambah jendela informasi, dan musik-musik terbaik juga menjadi penyemangat Anda di aktivitas awal pekan ini. Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Oke, dari kawasan Pangrango 34, Perawasan Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pendengar di Bogor dan sekitar. Apa kabar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya? Sudah jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Bogor siang ini di hari Senin, hari yang ketiga di bulan Agustus 2026. Saya hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 15 nanti. Masih ada beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang siang hingga sore nanti, pendengar. Program Asta Cita Pengarus Utama Anjeno juga akan hadir hingga menjelang pukul 11 nanti. Warta berita di seputar dunia olahraga akan hadir juga dalam dinamika olahraga Pro 3. Kemudian juga sajian musik dan info akan hadir. Selepas ajang juhur, kami hadirkan juga pendengar sajian lagu-lagu pop Sunda yang akan hadir menemani Anda dalam makan siang bersama RRI ya. Pada pukul 13 kita hadirkan juga Warta Asta Cita, dan selepas Warta Asta Cita seperti biasa lagu-lagu dangdut akan hadir menemani Anda dalam Pro Dangdut. Nah, itulah pendengar acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari ini di rangkaian Bogor Siang. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor.

Daripada masih di Bogor siang ini pendengar, perkembangan teknologi digital ini membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan membangun usaha. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu perempuan memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas diri hingga memperluas kesempatan berwirausaha. Dalam program pengutamaan gender ya, Bidang Kesehatan yang merupakan Sekretaris Wanita Karya Kabupaten Bogor mengatakan organisasinya terus mendorong anggotanya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pembelajaran teknologi informasi atau IT dan public speaking agar anggota semakin percaya diri memanfaatkan media digital. Pemanfaatan media sosial juga berperan penting dalam memperluas akses informasi bagi perempuan. Dengan media digital, masyarakat dapat mengetahui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dapat diakses lebih merata. Perempuan juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan digital sebagai sarana untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Nah, semakin luas akses terhadap informasi dan keterampilan, maka semakin besar pula peluang perempuan untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan tanpa terkendala kesenjangan akses informasi.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu, tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

masih di program Bogor Siang ini ya, dari Pro Santra Bogor. Dan untuk ada yang bergab bersama siaran dari Pro Santra Bogor, juga mungkin ada informasi-informasi yang menarik yang ingin Anda sampaikan juga, maka silakan bergar. Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200, atau juga Anda punya aduan, keluhan terkait dengan layanan publik ataupun apa saja, mungkin ada berita kehilangan ya, seperti kehilangan barang atau juga orang, Anda bisa sampaikan juga ke nomor WhatsApp Pro Santra Bogor ya. 24 jam kami buka untuk aduan keluhan Anda. Silakan, untuk keluhan aduan Anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk disampaikan ya, untuk ditindaklanjuti di acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk permata aduan keluhan Anda, nama alamat Anda, kemudian juga disertai foto atau juga video, dan disertakan juga posisi aduan keluhan Anda di mana. Nah, Anda bisa kirimkan sekali lagi di nomor WhatsApp Pro Santra Bogor 081-5x4200. 24 jam kami tunggu ya. Silakan kami buka aduan ataupun keluhan Anda. Sekali lagi, untuk aduan keluhan Anda akan disampaikan di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

untuk ada yang mungkin juga suka dengan lagu-lagu seperti ini, Anda dapat ikuti nanti di acara Ruang Rindu ya, pukul 22.15 sampai dengan pukul 24 ya di hari Senin, untuk menikmati lagu-lagu tahun 80-90-an ya, di lagu-lagu mancanegara khususnya tahun 80-90-an Anda bisa nikmati di Ruang Rindu. Nah, akan kita balik lagi ke atas cita pengusahaan gender ya, pendengar. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga kemajuan desa. Nah, ketika perempuan memperoleh kesempatan untuk berkembang, mengakses pendidikan, meningkatkan keterampilan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial pun maupun ekonomi ya, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lingkungan di sekitarnya. Nah, perempuan yang berdaya bukan hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan desa melalui berbagai bidang seperti pertanian, UMKM, kemudian juga pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga kepemimpinan di tingkat desa. Perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam menciptakan perubahan yang positif. Nah, kemajuan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, ketika perempuan diberi ruang untuk berkarya, menyampaikan gagasan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, lahirlah inovasi, semangat gotong royong, dan juga pembangunan yang lebih inklusif ya. Tentunya kita harus terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, kesempatan berusaha, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan saling mendukung dan membuka kesempatan yang setara, perempuan tentunya dapat menjadi inspirasi sekaligus penggerak bagi terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan juga sejahtera.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mereka masih di sajian Bogor siang ini. Kita masih hadirkan sekali lagi mereka komposisi lagu pilihan yang hadir di ruang radio Anda. Dan juga masih tentang pengutamaan gender hingga menjelang pukul 11 nanti. Dan pukul 11 kami akan hadirkan juga pakai informasi warta berita dari dunia olahraga bersama Pro 3 RRD Jakarta.

0: Ya, pada masih di Bogor siang ini, pendengar ya. Kita masih hadirkan tentunya informasi terkait dengan pengalihutamaan gender. Nah, pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa melalui kerja keras mereka di berbagai negara. Para pekerja migran ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui devisa yang dihasilkan setiap tahunnya. Nah, di balik kontribusi tersebut, terdapat berbagai dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah isu kesetaraan gender ya. Banyak perempuan memilih menjadi pekerja migran sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, memperoleh penghasilan yang lebih baik, atau juga membiayai pendidikan anak. Nah, di sini, di sisi lain juga laki-laki bekerja sebagai di berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, manufaktur, dan juga pelayaran. Nah, masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan dan juga lingkungan tempat mereka bekerja. Nah, kesetaraan gender dalam konteks pekerja migran berarti memberikan kesempatan, perlindungan, dan juga penghargaan yang sama bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Baik perempuan maupun juga laki-laki berhak memperoleh informasi yang jelas sebelum bekerja, akses terhadap pelatihan, perlindungan hukum, kondisi kerja yang layak, serta perlakuan yang adil di tempat kerja. Nah, di mana dalam prakteknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu terus diupayakan penyelesaiannya. Misalnya akses terhadap informasi yang belum merata, risiko eksploitasi, diskriminasi, kekerasan hingga hambatan dalam memperoleh layanan ketika menghadapi persoalan di negara penempatan. Karena itu penting bagi setiap calon pekerja migran untuk merangkak melalui jalur resmi, mengikuti pelatihan, memahami isi perjanjian kerja, dan juga mengetahui hak dan kewajiban selama bekerja di luar negeri. Nah, perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, perusahaan, penempatan, serta negara tujuan. Nah, kolaborasi yang baik akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, bermartabat, dan menghormati hak asasi setiap pekerja. Informasi dikutip dari rri.co.id, dan untuk ada pendengar yang ingin juga mengetahui lebih banyak lagi informasi lainnya, dapat Anda baca ya di halaman rri.co.id. Silakan, jadi bisa Anda baca sekali lagi di halaman rri.co.id.
1: Wah. Wow.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

kembali ikuti siaran dari Pro Satu Bogor. Selepas tadi kita hadirkan juga informasi dari dunia olahraga lewat Pro 3 ya, di Dinamika Olahraga. Kita masih mainkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani aktivitas yang tengah dilakukan pendengar di siang hari ini. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga silakan di nomor WhatsApp di 08 1 5 4 2200.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Stadion Bogor siang ini, pendengar, masih dari terkait dunia olahraga, pendengar ya. Pada pecinta sepak bola, kita tahu Indonesia akan menghadapi Vietnam ya dalam laga ketiga di grup A Piala AFF 2026, di mana kedua tim dijadwalkan bertemu di hari ini, pendengar, hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor ya, di mana melihat head to head tim Indonesia memiliki catatan pertemuan lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, di mana ini menjadi modal positif bagi skuad Garuda menghadapi pertandingan penting menuju babak semifinal ya. Di mana selain Indonesia tampil meyakinkan di dua pertandingan awal ya, di mana Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 dan 3-0 melawan Timor Leste. Nah, secara keseluruhan Indonesia telah menghadapi Vietnam sebanyak 31 kali pertandingan di berbagai ajang, di mana skuad Garuda meraih hasil 11 kemenangan, 11 hasil imbang dan 9 kali kekalahan. Nah, dalam 5 pertemuan terakhir Indonesia juga unggul dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Nah, 3 kemenangan tersebut diraih secara beruntun sebelum Vietnam menang pada Piala AFF 2024. Nah, Indonesia juga memiliki kenangan manis saat menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari Bogor, di mana Indonesia menang 2-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016, ya tepatnya di tanggal 3 Desember 2016. Kita harapkan tentunya Indonesia juga bisa mengunci ya kemenangan di pertandingan melawan Vietnam nanti malam. Baik, pendengar, untuk Anda, kami muslimin dan muslimat, kami memastikan juga waktu kumandang azan zuhur untuk hari ini, pendengar, pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang, pendengar, menghadirkan sajian lagu religi Islami.

0: mengucap kata taubat padamu.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: mengukuhkan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

berikan kita hadirkan sajian lagu-lagu pop Sunda menemani Anda berikan di tengah suasana istirahat di siang hari ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda sekali lagi yang tengah bersama siaran dari Pro 1 Bogor yang mungkin ada ingin di-share juga atau ingin menyapa teman Anda, keluarga Anda ataupun siapa saja ya. Di siang hari ini mangga di 081 5x4200. Atau juga mungkin Anda punya keluhan aduan ya terkait layanan publik ataupun mungkin kehilangan barang, kehilangan orang ya. Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp Pro 1 Bogor, 24 jam kami buka, 081 5x4200, nama, alamat ya. Kemudian format aduan Anda seperti apa untuk aduannya, disertai foto atau video, atau juga Anda bisa kirim voice note ya untuk aduan Anda. Untuk aduan Anda, keluhan Anda akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditanggapi dan juga ditindaklanjuti. Dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita mainkan mendengar sekali sajian lagu-lagu pop Sunda pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Kilas Berita.
1: Dari Kilas Berita kembali hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 setelah investigasi kebakaran kapal selesai. Evaluasi terhadap operator kapal akan mengacu pada hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pemerintah belum mengambil kesimpulan penyebab kebakaran karena proses investigasi KNKT masih berlangsung hingga saat ini. Hasil penyelidikan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk evaluasi terhadap perusahaan pelayaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi menegaskan, pemerintah menunggu hasil investigasi resmi sebelum menetapkan keputusan lanjutan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Dudi pada hari Senin 3 Agustus 2026. Ia menjelaskan temuan KNKT akan digunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan keselamatan transportasi laut secara menyeluruh. Pemerintah juga ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang. Demikian kilas berita.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijual.

0: dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

masih di sajian lagu Pop Sunda Pendekar di kesempatan siang hari ini yang menjelang pukul 13 nanti dan pukul 13 kami hadirkan Warta Aksara Cita ya, yang akan menemani Anda. Nah, pendekar, Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan juga bercita rasa khas ya, di mana sejumlah makanan Indonesia memiliki cita rasa yang digemari oleh banyak kalangan yang berhasil juga dikenal hingga ke berbagai mancanegara ya, di mana popularitas ini memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Nah, ini ada beberapa makanan Indonesia yang tentunya sudah sangat dikenal dan digemari oleh bangsa lain juga di berbagai negara. Salah satunya adalah tentunya kita tahu ya, rendang ya, merupakan khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara ya, di mana popularitasnya makin mendunia setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian juga ada nasi sate juga menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya ya. Dan tentunya setiap daerah ini memiliki khas ciri khas sendiri ya, sate ini dengan bumbu pilihannya dan juga cara penyajian yang berbeda. Kemudian juga gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayur rebus yang disiram kacang bercita rasa gurih yang juga sangat digemari ya oleh masyarakat Indonesia juga oleh mancanegara ya. Kemudian juga soto ini menjadi salah satu makanan ataupun kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah, di mana setiap jenis soto ini memiliki pelengkap sendiri mulai dari koya, toge hingga lobak sesuai dengan tradisi daerah. Nah, ini menjadi salah satu kuliner Indonesia yang mendunia yang juga menjadi favorit dunia.

0: Baik, pada kata kita cukupkan ya sajian lagu-lagu pop sinar pilihan di kesempatan siang hari ini menemani Anda yang tengah menikmati suasana istirahat dan mendengar. Selanjutnya kami hadirkan Warta Asna Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asna Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, kalau kita lihat cascading dari program RPJMD-nya, dari Bogor Sehat itu ada Bogor Bersih. Ya, bersihnya mulai dari persampahan sampai sanitasi lingkungan.
3: Modifikasi cuaca bisa dilakukan apabila uap-uap air atau kelembaban di atmosfer itu bisa masuk di threshold kelembaban yang bisa dijatuhkan dalam bentuk hujan begitu.

Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asca Cita RRI Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan pengolahan sampah energi listrik. Dampak kemarau pun berdampak terhadap kualitas hidup dan ancaman bagi para petani. Begitupun daerah hulu Ciliwung yang alirannya mulai surut. Jalur perlintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor dipagari sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan perjalanan kereta api. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan pengolahan sampah energi listrik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika pada Senin 3 Agustus 2026 dengan tema Dari Sampah untuk Kehidupan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan. Dialog tersebut menghadirkan Rudi Mashudi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Inan Sagiman Bento selaku Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sareal. Rudi Mashudi memaparkan bahwa pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan PSEL. Program ini ditargetkan mampu mengurangi volume sampah harian sekaligus menjawab persoalan lingkungan yang terus meningkat di Kota Bogor. Dari sisi teknologi, Pemkot Bogor mengkaji penggunaan sistem pembakaran sampah ramah lingkungan agar emisi dapat ditekan seminimal mungkin. Target Zero Waste juga menjadi arah kebijakan agar sampah tidak lagi menumpuk di TPA dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi.
2: Batch kedua itu di Kayu Manis itu sekitar 1000 ton per hari. Jadi kurang lebih 2.500 ya. Berharap Kota Bogor, Kabupaten Bogor ini bisa terkelola kebersihannya secara baik. Ya, menjadi salah satu turunan dari Bogor Beres. Kalau kita lihat visinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil, visinya kan Bogor Beres, Bogor Maju. Diturunkan ke dalam 4 misi. Misi Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, Bogor Lancar. Di Bogor Sehat itu ada turunan. Ya, kalau kita lihat cascading dari program RPJMD-nya, dari Bogor Sehat itu ada Bogor Bersih. Ya, bersihnya mulai dari persampahan sampai sanitasi lingkungan. Nah, ini saya kira bagaimana mengupayakan pembangunan manusia juga dari sisi kebersihan dan sanitasi.
1: Sementara itu, Ketua LPM Kayu Manis Inan Sagiman Bento menyoroti kesiapan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Edukasi memilah dan memilih sampah dari rumah dan keterbukaan informasi terkait dampak positif dan negatif harus digencarkan agar warga tidak resah dan bisa ikut mengawal pelaksanaannya.
3: Walaupun jujur harus saya katakan, masih ada masyarakat yang belum menerima penjelasan kita ya. Karena itu saya bersama teman-teman di wilayah mendorong dan memohon kepada pemerintah Kota Bogor melalui kepala dinas khususnya ya untuk memfasilitasi masyarakat atau perwakilan masyarakat yang ada di Kayu Manis untuk melakukan studi banding melihat pembangunan PSEL yang sudah ada. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya pertanyaan penting dari masyarakat, ini kita menjawab berdasarkan pengalaman kita. Apa yang kita lihat dan apa kita rasakan ketika kita melakukan studi banding.
1: Dialog dinamika itu juga memaparkan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, diperlukan kolaborasi antara kebijakan publik dan partisipasi aktif masyarakat agar Bogor dapat lebih asri melalui energi yang dihasilkan dari sampah.
0: Saudara, kondisi kemarau yang terjadi sepertinya akan lebih panjang, khususnya yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dampak kemarau pun berdampak terhadap kualitas hidup dan ancaman bagi para petani. Begitupun dengan daerah Hulu Ciliwung yang alirannya mulai surut. Berikut wawancara reporter Yopri Haryadi dengan Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cicarua Bogor, Bapak Paturi.
4: Saat ini yang menjadi atensi itu kan dampak kekeringan dan kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga masyarakat ya di Bogor, meskipun sebagian wilayahnya sudah turun hujan, namun ternyata masih ada yang membutuhkan air. Nah, ini khusus untuk di kawasan hulu daerah aliran Sungai Ciliwung ya, daerah Cisarua dan Cisadane sudah mulai surut. Nah, kita minta informasinya Pak, ini keberlangsungan surutnya curah hujan yang rendah ini akan sampai berapa lama dialami gitu atau terjadi khususnya di kawasan hulu di puncak Bogor itu Pak? Itu aja sih Pak.
5: Oh iya. Oke. Okay. Baik Pak Yofri, jadi memang saat ini kita kan sudah masuk musim kemarau ya untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya, kecuali wilayah Kota Bogor dan sekitarnya Pak ya. Itu hanya memiliki satu musim, jadi tidak ada perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan untuk wilayah Kota Bogor dan sekelilingnya. Jadi memang di wilayah tersebut yang punya zona satu musim, walaupun musim kemarau, tapi masih ada potensi untuk turun hujan. Nah, untuk wilayah puncak sendiri itu termasuk daerah yang memiliki dua musim. Jadi di wilayah hulu sungai, terutama hulu sungai Ciliwung ya, wilayah puncak itu punya dua musim. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Dan saat ini dari mulai pertengahan Juni kemarin sebenarnya kita sudah defisit itu hujannya. Jadi hujannya sudah di bawah normal menurut perhitungan meteorologis. Jadi hujannya itu dalam 10 hari kurang dari 50 mm. Walaupun masih ada hujan tapi sudah termasuk kategori musim kemarau. Jadi musim kemarau itu memang bukan sama sekali tidak ada hujan, tapi perlu dijelaskan bahwa musim kemarau masih ada hujan, tapi hujannya sangat sedikit di bawah ambang batas musim kemarau, yaitu yang seperti saya sebutkan, dalam 10 hari itu kurang dari 50 mm. Dan wilayah puncak di stasiun meteorologi BMKG di puncak, yaitu di Citeko, Desa Citeko, Cisarua, kita mencatat bahwa dari pertengahan Juni kita sudah kurang dari 50 mm dalam 10 hari. Memang kemarin dalam beberapa hari lalu juga turun hujan, seperti di Kota Bogor, di puncak juga mengalami hujan, tapi takaran atau ukuran curah hujannya boleh dikatakan masih sedikit dan memang masih dalam musim kemarau. Nah, akibatnya wilayah puncak dan sekitarnya kan memang daerah tangkapan catchment area gitu, daerah tangkapan air das Ciliwung, Cisadane sebetulnya. Itu mengakibatkan anak-anak sungai yang atau mata-mata air yang ada di wilayah hulu, di wilayah puncak itu mulai berkurang, bahkan sama sekali sudah ada yang tidak mengalir lagi mata airnya. Dan akibatnya memang anak-anak sungai yang menyuplai aliran ke sungai utama itu sungai Ciliwung sangat berkurang debitnya. Kita lihat di bendungan Katulampa sendiri memang dari sekitar 2 pekan lalu sudah mengalami penurunan air yang cukup signifikan. Nah, untuk sampai kapannya memang kita berharap ini tidak berlangsung lama, tapi karena musim kemarau ini bertepatan dengan kita sebut ada fenomena El Nino, yaitu fenomena perubahan temperatur permukaan air laut di wilayah Pasifik. Jadi wilayah Pasifik sebelah timur dekat Amerika itu menghangat, sehingga uap air yang masuk ke wilayah barat, yaitu wilayah perairan Indonesia, itu berkurang. Tambah lagi sekarang kita dalam masa musim kemarau. Jadi memang tahun ini seperti perkiraan BMKG dan rilis yang dikeluarkan oleh BMKG beberapa hari lalu, dan juga di rapat terbatas kepala BMKG mengungkapkan bahwa untuk kemarau tahun ini kita akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya karena El Nino-nya makin menguat gitu, Pak.
6: Oke.
5: Okay. Itu mungkin, Pak.
6: Bisa ini sekaligus menutup nih, Pak. Modifikasi cuaca dan kemudian ya ini kan dampak yang dikhawatirkan kan gagal panen dan lain sebagainya. Apakah ada modifikasi cuaca yang akan diterapkan untuk menghibur nih mereka-mereka yang betul panen itu, Pak, supaya kekhawatiran mereka akan gagal panen itu ya tidak terlalu ini apa namanya menjadi-jadi, kurang lebih seperti itu, Pak.
5: Ya, betul. Memang dari bulan Maret lalu juga BMKG sudah mengeluarkan press release-nya itu bahwa di tahun ini kemarau akan lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Nah, kalau sekarang kita masuk dalam kekeringan hidrologis ya, karena sebelumnya kita sudah mengalami kekeringan meteorologis, yaitu dua dasarian kita sudah kurang curah hujannya dalam 20 hari begitu ya, 2 harian, 2 kali 10 hari. Nah, sekarang curah hujannya terus berkurang gitu, artinya tidak ada curah hujan yang jatuh, maka kita sudah masuk pada fase kekeringan hidrologis. Sebelumnya kita mengalami kekeringan meteorologis dari awal Juli dan kemudian berlanjut sekarang ke kekeringan hidrologis, sehingga cadangan air di waduk-waduk dan di sungai-sungai semakin menurun. Nah, nanti fase berikutnya adalah biasanya bersamaan dengan kekeringan pertanian. Kekeringan pertanian kita tahu bahwa ketika kandungan air atau kelembaban tanah tidak lagi mencukupi untuk tanaman tumbuh secara optimal, sehingga bisa menyebabkan tanaman mengalami stres air, layu apa dan bahkan mati atau gagal panen. Nah, untuk modifikasi cuaca sendiri, seperti tadi Pak Yopri tanyakan, intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh gitu. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan modifikasi cuaca, karena akan percuma, karena inti kondensasi pun tidak ada atau uap airnya pun tidak ada gitu di atmosfer kita gitu, sehingga tidak bisa menyebabkan pertumbuhan awan. Jadi modifikasi cuaca bisa dilakukan apabila uap air atau kelembaban di atmosfer itu masuk di threshold kelembaban yang bisa dijatuhkan dalam bentuk hujan begitu. Jadi memang operasi modifikasi cuaca itu di saat kemarau mungkin agak sulit gitu untuk menjatuhkan hujan. Demikian
6: Pak Yopi. Baik, terima kasih Pak Faturi atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, baik. Terima kasih Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kekeringan mulai terjadi sejumlah wilayah seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kondisi tersebut? Berikut tanggapannya.
7: Saya berharap masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan air, karena saat musim kemarau seperti sekarang, kebutuhan air tetap tinggi sementara pasokannya bisa berkurang. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memantau daerah yang rawan kekeringan agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat sebelum kondisi menjadi lebih parah.
8: Di lingkungan tempat saya tinggal, belum mengalami kekeringan yang parah, tetapi kami sudah mulai menghemat penggunaan air. Misalnya, menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak membiarkan keran menyala terus. Menurut saya, langkah seperti ini penting supaya persediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.
9: Kalau menurut saya, sekarang dampak musim kemarau sudah mulai terasa. Debit air di rumah memang belum sampai habis, tapi sudah lebih kecil dibanding biasanya. Mudah-mudahan pemerintah terus memantau wilayah yang mulai kesulitan air dan bisa segera memberikan bantuan air bersih kalau memang dibutuhkan.
0: Jalur perlintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor dipagari sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
10: Jalur perlintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor dipagari sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Langkah ini merupakan tindakan lanjut program pemerintah untuk mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan yang selama ini masih sering diterobos pengendara. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka Noviantika Simbolon mengatakan, pemagaran dilakukan sebagai tindak lanjut program keselamatan di perlintasan kereta api yang dipicu tingginya angka kecelakaan di sejumlah lokasi.
11: Sebenarnya ini kami hanya menindaklanjuti saja programnya Pak Presiden ya, terkait keselamatan jalur kereta api yang sebenarnya tuh dipicu oleh kejadian kecelakaan yang waktu itu ya, yang ada di Jakarta. Waktu itu kami pernah diskusi juga dengan KAI langsung bahwa informasinya di Soleh Iskandar dan Marta Dinata ini sudah banyak sekali korban. Maka dari itu keamanan dan keselamatan warga terjaga.
10: Wali Kota Bogor Dedi Arahim menambahkan, perlintasan di Jalan Soleh Iskandar telah beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan akibat pengendara yang nekat menerobos jalur kereta. Karena itu, pemerintah Kota Bogor berkoordinasi dengan PT KAI Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penutupan dan pemagaran di kawasan tersebut.
12: Di titik ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan, bahkan ada beberapa kendaraan yang robos ya, sehingga menimbulkan korban. Nah, oleh karena itu, Pemkot Bogor memutuskan agar keselamatan masyarakat lebih terjamin, maka kami koordinasikan dengan PT KAI, dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian untuk penutupan dari lintasan yang selama ini sangat longgar. Orang-orang masih bisa terobos, bisa loncat. Nah, dengan adanya pembatasan, pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan.
10: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat mematuhi aturan di perlintasan kereta api dan tidak lagi menerobos jalur yang telah dipagari demi keselamatan bersama.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Penataan res area Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor akan diintegrasikan dengan agrowisata Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor. Kembali Yopri Haryadi menurunkan laporannya.
13: Penataan res area Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor akan diintegrasikan dengan agrowisata Gunung Mas di Cisarua. Pengintegrasian tersebut juga akan ditambah dengan penambahan sejumlah fasilitas untuk wisatawan berupa toilet, perubahan desain jalur masuk, serta penambahan kanopi untuk kios pedagang yang ada. Penambahan itu pun sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti disampaikan Sekda Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika dalam giat monitoring lapangan yang dilakukan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Penataan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rudi Susmanto agar res area Gunung Mas terus berkembang menjadi kawasan yang semakin nyaman, tertata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, wisatawan, serta pelaku UMKM.
14: Kita akan melakukan revitalisasi res area sesuai dengan arahan Pak Bupati ya. Harus menjadi daya tarik dan harus menjadi solusi bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke kawasan puncak ini. Pak Bupati menginginkan kita ada budaya kerja yang berubah, kita harus siap melayani masyarakat yang mungkin di hari Sabtu dan Minggu justru banyak yang berkunjung ke puncak. Ya, kita pelan-pelan kita perbaiki.
13: Sementara itu, para pedagang di kios res area Gunung Mas ternyata masih ada yang mengeluhkan sepinya pembeli, terutama di luar hari libur yang tingkat kunjungannya menurun drastis. Seperti yang dikeluhkan salah seorang pedagang bakso di res area bernama Denny, yang menurutnya para pedagang di lokasi depan saja sepi, apalagi yang di belakang.
15: Penjualannya mungkin ya masih belum merata ya, masih ada yang udah stabil, ada yang belum, kayak banyak kan sih yang belum. Memang kondisinya seperti ini ya masih sepi lah, itu belum ada peningkatan dari selama 6 bulan ini. Ya kalau itu bisa jadi hitung jari lah, hitung jari, tiap hari ini bisa hitung jari. Akhir pekannya cuma malam minggu sama hari minggu, itu juga nggak tentu ya. Ya. Kadang-kadang dapat penglaris, sekarang enggak kalau tiap hari.
16: Oh sempat nol juga.
15: Sempat nol juga, banyak kan, nol sih banyak kan. Ya, banyak kan. Apalagi kalau ini masuk di depan ya, apalagi yang di belakang pembelikannya juga samalah kalau yang belakangnya saya juga umik.
13: Beberapa fenomena yang terjadi di kawasan res area Gunung Mas antara lain banyaknya wisatawan yang membuat tenda dan menginap di area parkir tersebut, yang di sisi lain adalah potensi yang dapat dikelola, termasuk wisatawan yang piknik dan membawa makanan dari rumah dan memanfaatkan area parkir di res area tersebut.
0: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bogor resmi membentuk Satuan Tugas Bencana Alam Santana dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda TP3 sebagai mitra strategis pemerintah Kota Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
17: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bogor resmi membentuk Satuan Tugas Bencana Alam Santana dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda TP3 sebagai mitra strategis pemerintah Kota Bogor dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan daerah. Kedua lembaga tersebut dilantik oleh Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, di kawasan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, yang dilanjutkan dengan penanaman pohon dan aksi bebersih Sungai Ciliwung bersama BPBD Kota Bogor dan masyarakat. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya menyampaikan, pembentukan Santana dan TP3 menjadi bukti bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya berperan dalam kegiatan seremonial, tapi juga menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, Santana akan berkolaborasi dengan BPBD Kota Bogor dalam kegiatan edukasi, kebencanaan, penanganan tanggap darurat, serta membantu masyarakat saat terjadi bencana di berbagai wilayah. Rivaldo juga menjelaskan, TP3 akan menjadi wadah bagi kalangan pemuda untuk menyampaikan gagasan, kritik, saran, dan solusi strategis kepada perangkat daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah. Kehadiran tim tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemuda dan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Kota Bogor.
16: KNB berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dimulai hari ini dengan pembentukan Santana, karena ini juga program prioritas pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, kita juga berkomitmen menjadi mitra strategis di dalam segala hal kebijakan selagi itu membawa memang kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Pada dasarnya KNPI siap berkomitmen untuk berkolaborasi dan menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bogor.
17: Seperti apa kerja nyatanya yang akan dibuat dari TP3 dan Santana?
16: Untuk TP3 kerja nyatanya kami akan berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Kota Bogor untuk membantu program kerja dari pemerintah Kota Bogor. Kalau untuk dari Santana, kita siap bukan hanya persoalan bencana saja, tapi kita harus bisa mitigasi dan juga mengedukasi masyarakat, terutama untuk tidak buang sampah sembarangan. Tadi Bebersih bareng Pak Wali lumayan sangat banyak sampahnya. Nah, ini tim Santana ini mudah-mudahan bisa turun ke 6 kecamatan untuk mengedukasi masyarakat, minimal jangan buang sampah di sembarangan.
17: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyebut baik pembentukan dua lembaga tersebut sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah daerah dan generasi muda. Ia menilai keterlibatan pemuda dalam aksi nyata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana serta pembangunan daerah akan memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
18: Saya sampaikan ya di dalam sambutan bahwa pemerintah Kota Bogor sangat menyambut baik pembentukan Santana dari KNPI sebagai wujud kepedulian para pemuda di dalam tanggap bencana dan kepedulian kepada lingkungan. Jadi hari ini kita tidak bisa nunggu dan tidak bisa nyalahkan orang lain. Semua harus bergerak untuk merebut masa depan. Apalagi KNPI kan adalah apa, garda terdepan calon-calon pemimpin bangsa yang harus di apa namanya dikuatkan ya, fokus tujuan organisasi mendukung bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Nah, salah satunya dengan tadi kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap bencanaan, melalui pembersihan dan pemilahan sampah, kemudian penanaman pohon, dan banyak lagi kegiatan.
17: Melalui komunikasi, koordinasi, dan semangat gotong royong, pemerintah bersama KNPI Kota Bogor optimis mampu menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Aksi bebersih Sungai Ciliwung dan penanaman pohon serta kolaborasi lintas daerah akan menjadi awal untuk mewujudkan Kota Bogor yang beres, maju, dan semakin peduli terhadap lingkungan.
0: Terima kasih dari dunia olahraga. Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor terus mematangkan persiapan atletnya demi menghadapi ajang kejuaraan mendatang. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memantau turnamen futsal Liga Pendidikan APKAB Kabupaten Bogor di Gor Laga Satria Cibinong. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor terus mematangkan persiapan atletnya demi menghadapi ajang kejuaraan mendatang. Saat ini tingkat kesiapan fisik maupun strategi dari kedua wilayah tersebut telah mencapai angka 60% hingga 70%. Dari kubu Kabupaten Bogor, pelatih Pertina Alberto Alfons yang akrab disapa Etok menjelaskan bahwa timnya saat ini berfokus pada analisis peta kekuatan pesaing dari daerah lain.
20: Kalau sampai sekarang kita Kabupaten Bogor, Pertina Kabupaten Bogor lagi persiapannya kurang lebih 60% lah, 70%. Untuk Poprov nanti di Bekasi ya, November. Yang pasti kami Pertina Kabupaten Bogor lagi melihat peta kekuatan ya, masing-masing Pemprov, Pertina, tuan rumah apalagi ya. Mereka pasti udah banyak punya taktik, teknik yang memang kita harus menghadapi. Salah satunya itulah yang memang kita lagi di dilihat peta kekuatan masing-masing daerah.
19: Sementara itu pelatih tinju Kota Bogor Oki Andriansyah menyampaikan bahwa kesiapan para atletnya juga sudah menyentuh angka 70%. Untuk menjaga performa dan menambah jam terbang atlet, program latihan ketat terus dijalankan secara konsisten.
2: Untuk Popro kita persiapannya udah 70% lah ya. Karena kita udah mulai latihan pagi sore, sehingga kemarin kita udah berapa kali tryout, ada ketujuan-ketujuan juga, hasilnya ya memuaskan lah. Mudah-mudahan di Poprovnya kita bisa ngasih terbaik buat Kota Bogor.
19: Langkah ini diambil untuk mengasah mental bertanding, menguji hasil pemusatan latihan sekaligus mengevaluasi kelemahan atlet sebelum memasuki masa puncak kompetisi. Baik Kabupaten maupun Kota Bogor optimistis dapat menyumbangkan prestasi maksimal lewat cabang olahraga tinju ini. Ketua Pondi Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memantau turnamen futsal Liga Pendidikan AFKAF Bogor di Gorlaga Satria Cibinong pada akhir pekan kemarin. Ajang antar pelajar ini digelar sebagai wadah kegiatan positif sekaligus sarana pembinaan dan pencarian bibit atlet futsal lokal bertalenta di Kabupaten Bogor secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain menjadi ajang seleksi atlet muda berbakat, turnamen ini juga diharapkan mampu menumbuhkan nilai sportivitas serta semangat berolahraga di kalangan pelajar SMA sederajat. Kedepannya ajang serupa rencananya akan terus digulirkan secara rutin hingga menjangkau wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor guna memastikan pemerataan pembinaan olahraga futsal di seluruh daerah.
0: Selain informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Arta Cita RR Bogor siang ini. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan pengolahan sampah energi listrik. Dampak kemarau berdampak terhadap kualitas hidup dan ancaman bagi para petani, begitupun dengan daerah Hulu Ciliwung yang alirannya mulai surut. Jalur pelintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor dipagari sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Saya Abdul Rajab mewakili kerabat kerja yang bertugas, dari editor Sony, penata teknik Rudiansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang

0: segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, SMS ya. Jadi Ria Beri jadi pembuka pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, pendengar, dalam sajian Brodangdut ya. Kayaknya udah jarang yang pakai SMS sekarang ya. Banyak yang tentunya sudah pakai WhatsApp. Nah, kita mainkan WhatsAppnya di 081-5x4200 untuk ada pendengar yang mau request lagu, yang mau ngobrol juga di siang hari ini ya, terkait dengan apa nih kira-kira, apa deh topik kita di siang ini, tentang menu makan siang aja ya. Apa nih menu makan siang Anda di siang hari ini? Sok ceritakan kepada kami ya, pada pendengar juga yang lain di Brodangdut siang hari ini, mangga. 081-5x4200 biar lebih seru, kayaknya variasi ya. Banyak ada yang makan pakai A, pakai B, pakai C. Nah, mangga, sok Anda ceritakan menu makan siang Anda hari ini apa. Oke, sok mangga di 081-5x4200 ya. Sambil juga Anda request lagu dangdut pilihan Anda sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Oke, berarti kita mainkan lagu dangdut ya di siang hari dalam Pro Dangdut dari Bogor. Mangga yang mau ikutan di siang ini mangga di 0815x4200 atau juga telepon di 0251-832-1450 ya. Kita sama-sama hingga menjelang pukul 13:15 nanti ya. Topiknya apa nih, menu makan siang Anda hari ini? Mangga sok berbagi informasi dengan kami dengan pendengar lain di 0815x4200. Ya, selamat siang Pro Dangdut ya. Ada Ibu Supriyati yang ada di kawasan Sindang Barang. Ya, selamat siang Bu Supriyati. Sehat ya Bu Supriyati. Kalau Ibu makan siang hari ini karena cuacanya panas jadi bikin yang seger-seger aja. Apa nih Bu yang seger-seger nih Bu? Oke, makasih Bu Supriyati yang ada di kawasan Sindang Barang. Bukan Ci ya. Sindang Barang. Hatur nuhun sudah bergabung lagunya Arjunanya Buaya. Hatur nuhun untuk Kang Jack yang lagi tugas di siang hari ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, sama-sama hatur nuhun kembali Ibu Supriyati ya yang ada di kawasan Ciwaringin, Sindang Barang. Yang di Cibaringin Bu Supriyati, Siti Haryati ya. Oke, para dangdut Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluwer Gang Sadewa nih. Apa nih menunya hari ini Wani? Sayur asam, sambal, juga garang ikan japu. Waduh, mantap pokoknya. Oke, hatur nuhun untuk kru yang lagi tugas, selamat tugas. Selalu lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Hatur nuhun Kang Jack yang lagi tugas di siang hari ini. Oke, siap. Hatur nuhun kembali ya untuk pendengar yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini melalui 0815x4200. Yang lain juga mah pendengar, kita masih tunggu di 0815x4200. Topik kita bahasannya adalah menu makan siang Anda hari ini apa? Mangga di 0815x4200.

0: Oke, Main Mata juga BBC mau hadir pada di siang hari ini. Saya menyapa lagi nih pendengar kita ya yang sudah bergabung di hari ini ya. Ada Pikachu juga selamat siang sudah bergabung. Kemudian ada juga Kang Jack ya di Prodang Bojongsari Ciomas, lagunya Anggur Terlarang Supermak ya. Salam sehat untuk semuanya aja, spesial yang lagi tugas, makasih. Info cuaca panas pol ya. Kalau saya mah gampang Kang, praktis aja mie instan. Weh, siang-siang makan mie instan. Halo Bang Jack, sudah bergabung di siang hari ini. Ini ada yang gabung di 8312450. Kita sahabat dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro okay. Dangdut.
0: Pro Dangdut ya. Oke, okay. Kang Satria nih.
1: Iya. Halo. Gimana sehat?
0: Kang Satria alhamdulillah sehat nih Kang Satria nih.
1: Iya, Kang Jack sehat.
0: Sehat alhamdulillah sehat nih dengan Kang Satria di gimana sehat Kang Satria ya?
1: Iya. Mau minta lagu ini deh.
0: Apa lagunya Kang?
1: Lagunya kalau ini apa dari teman biasa deh.
0: Teman biasa?
1: Iya.
0: Dari siapa nih Kang?
1: Oh teman biasa, orang biasa.
0: Orang biasa dari siapa nih orang biasa deh?
1: Dari Jolanggara.
0: Panji Satria, bukan nama ini ya Kang?
1: Iya.
0: Hah? Jul Anggara ya? Orang iya, orang biasa. Oke, saya cari dulu. Oke, Kang Satria ngomongin soal makan siang apa nih Kang? Menu makan siangnya hari ini nih Kang, udah makan siang belum nih?
1: Hah?
0: Udah makan siang belum?
1: Udah.
0: Oke, udah ya.
1: Biasa makan siang mah sama ini apa? Apa sama rendang gitu.
0: Wah, mantap. Siang-siang makan rendang ya.
1: Rendang biasa di, okay. Di pesanan dari warung. Gitu. Karena kan kita di pekerjaan mah gitu.
0: Gitu ya.
1: Pesan ke warung. Mau kirim-kirim ya.
0: Oke, mangga sel.
1: Buat ini ya, buat Yanti jembatan hitam ya. Sekarang mah jarang ngirim Yanti ya.
0: Oke, gitu ya.
1: Mentang-mentang udah jadi artis ini, artis on air dia. Terus buat Tiara ya, jamu dua si manis. Terus buat Kang Boy, Kang Boy BCL, terus Kang Julai.
0: Kang Julai ya.
1: Kang Wahyu.
0: Oke, siap.
1: Terus buat
0: kasih semuanya aja dah. Buat semuanya aja ya. Oke, makasih. Siap Kang Satria ya, selamat aktivitas kembali nih. Sehat selalu ya Kang Satria ya. Oke, siap, matur nuwun Kang Satria. Siap mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Kang Satria juga lagi aktivitas, selamat aktivitas. Tadi makan rendang katanya ya, nasi padang untuk makan menu makan siangnya di hari ini. Mangga untuk yang lain juga 8312450 atau di nomor WhatsApp 081 5x4200 tentang menu makan siang ini apa ya yang Anda nikmati di siang ini. Mangga di tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sister Golden.

0: Oke, Anggur Terlarang juga hadir berikan di kesempatan siang hari ini ya, dalam sajian Pro Dangdut ya. Saya menyapa dulu pendengar kita yang sudah beratensi di siang hari ini ya. Ada Teh Yanti di Jembatan Indah. Assalamualaikum, selamat siang Kang Jaya, gimana kabarnya ya? Di hari Senin mudah-mudahan sehat selalu. Teh Yanti Jembatan Hitam ya, lagunya dari Mansur S yang judulnya Rena, Mansur Muksin Alatas ya. Menu makan siang hari ini Kang, cilok kuah aja dipakai nasi sama kerupuk, soalnya lagi malas banget masak, itu aja sih ya. Oke, makasih Teh Yanti, kirim salam untuk Kang Reno, Kang Abah Kiswin, Kang Julian, juga Kang Komet Irama, Kang Handra sama Umi, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Julai, Kang Wakas, juga untuk semuanya pendengar Pro 1 Bogor yang lagi mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini. Makasih untuk Kang Jack yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas, tetap semangat terus. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Hatur nuhun ke Teh Yanti ya, yang ada di Jembatan Hitam. Oke, yang hubung lagi 8312450. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Jack.
0: Yap, dengan siapa nih?
1: Dengan Handra Coma.
0: Oh, Handra tadi ya, mirip-mirip sama siapa tadi? Satria ya suaranya ya. Oke, gimana sehat Kang Handra sama Umi ya?
1: Bang Jack sehat.
0: Alhamdulillah sehat tentunya. Oke, tadi topik kita nih Kang Handra, udah makan belum nih?
1: Alhamdulillah udah.
0: Oke, okay, menunya apa nih kalau boleh tahu nih?
1: Simple aja.
0: Apa nih Kang nih?
1: Murah meriah. Heeh. Telur dadar.
0: Telur dadar sama apa lagi?
1: Telur dadar sama ikan tongkol.
0: Ikan tongkol sambelin enggak?
1: Sama air putih.
0: Oke, minumnya air putih aja. Oke, okay, siap, mantap ya. Pokoknya dinikmati ya. Oke, mangga teman, mangga Kang Handra mau request lagu apa nih?
1: Kalau ada sih pengen Denny Caknan ya.
0: Denny Caknan yang mana nih?
1: Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa, oke saya ya. Cari ya, Jogja Istimewa
1: kalau
0: teh.
1: Kalau nggak ada Jogja Putih nggak apa-apa.
0: Jogja Istimewa ya.
1: Ya, kalau ada.
0: Sok nggak untuk siapa nih Kang?
1: Salam ya.
0: Iya mau nggak?
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Ibu Berta ya. Kang Satria tadi ya. Kang Capung, Kang Jolai BBAS, terus Kang ini. Kang Jas di Bojongsari, Kang Boy BCL ya, Kang Wahyu Cipicung, terus buat semuanya ya Kang ya.
0: Oke, semuanya aja ya.
1: Semuanya ya, buat Bang Jek, ya terus. Ada salam dari Umi dari Belanda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang dapur biasa.
0: Siap.
1: Dapur saya Bang ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Handra tadi ya di Ciumas juga. Terima kasih sudah gabung ya di kesempatan siang hari ini. Untuk yang lain juga bangga, silakan 08 1 5 4 2200. Tadi ada Teh Yanti, ada Pak Onoy juga di kawasan Cipadegi Bogor Utara nih, kalau ada lagunya duit ya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 Bogor. Untuk yang lagi tugas juga ada penyiar senior, siap, hatur nuhun ya, sehat selalu, tetap semangat menu makan siang hari ini, goreng ayam, tahu, lalapan, timun, dan bikin sambal terasi asam Jawa. Aduh, segar banget ya siang-siang panas-panas begini. Nikmati sambal dengan lalapan timun. Oke, yang bikin nambah Bang Jack minumnya. Oh, bikin nambah segar dan bikin nambah. Oke, minumnya air putih aja. Hatur nuhun sudah gabung ya di siang hari ini untuk Kang Pono ya di kawasan Ciparigi. Juga untuk yang lain juga 08 1 5 4 2200. Masih saya tunggu peringkat yang mengikutan lagi di sajian Pro Dangdut di siang hari ini.

Mas. Terima kasih di sajian Radangdut ya. Kita menyapa lagi nih pendengar kita yang sudah beratensi di siang hari ini ya. Ada Kang Iqbal ya, selamat siang. Assalamualaikum Kang Iqbal, Gadog ya. Curug Nangka Bogor, makan siang pakai karedok cabe 6. Aduh, kerupuk kaleng mantul ya. Pokoknya mengesah Kang Gek ya. Lagunya bahasa-bahasa ya. Salam untuk Abah Kismin, Julia, Satria, Kang Rina, Kang Wahyu dan lainnya. Juga untuk semua pendengar Pro 1 Raya Bogor, tim Baryo 01 juga jadi, serta karyawan percetakan PMS dan ABC Printing Gunung Batu, spesial untuk istri tercinta dan juga Ananda Rizki Ucuy dan Teteh Sipa, semoga sehat selalu. Untuk yang baca makasih, hatur nuhun ya. Terima kasih sudah gabung di siang hari ini. Ada Bang siapa nih, Bang Dewa di Pasar, di Pasar Jambu 2 ya, lagunya untuk yang lagi sibuk pasang bendera nih. Oh, persiapan 17-an ya. Terima kasih sudah berbagi informasi di sini juga. Selamat siang juga Kang Rudi Sukawening, cuaca sudah mendung di siang hari ini. Makasih untuk yang lagi tugas di siang ini. Makasih sudah bergabung ya di nomor WhatsApp kami di 081 5x4 1200.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Oke, terima kasih juga hadir mereka di kesempatan siang hari ini dalam Prodang. Masih ada ya 20 menit ke depan kebersamaan kita masih nikmati ya lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Masih ada waktu untuk yang gabung lagi mangga di 08175x4200. Terima kasih Kang Solihin juga sudah gabung di siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya aja. Selamat menikmati lagu dangdut yang dimainkan dari Pro Satu Bogor. Kita mainkan dulu nih Darboy Gang ya, dari yang di request oleh Kang Hunter tadi di kawasan Ciomas.

Informasi ada dua lagu yang akan kita mainkan sebagai lagu penutup kebersamaan kita berdekat di kesempatan siang hari dalam sajian Pro Dangdut Pro 1 R Bogor. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang rekan Anda. Nanti ada gelagah biasa yang melakukan tugas di Bogor. Sorry. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari ketiga di bulan Agustus tahun 2026. Mendengar dan tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik tentunya akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan saat lagi mendengar, kita akan ngobrol-ngobrol bareng soal begitu ya, cemilan, tren cemilan kekinian gitu ya di tahun 2026. Nanti bersama pelaku UMKM di kesempatan kali ini di UMKM Berbicara yang menjadi segmen pembuka. Untuk kita pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor, kali ini kita berada di UMKM berbicara ya. Kita akan ngobrolin soal tren cemilan di 2026. Kali ini saya kedatangan pelaku usaha kecil menengah ya, UMKM BCE's Cake ya. Sebutannya sudah hadir di studio, ada Mbak Lin Agustin. Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
0: Selamat sore, terima kasih sudah mampir ke Pro 1 RRI Bogor ya.
1: Iya.
0: Untuk mungkin kita bakal sharing-sharing sedikit soal apa BC Easy Cake itu sendiri begitu ya. Okay. Kemudian juga mungkin Mbak Lin bisa cerita juga bagaimana mengembangkan usaha dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa menginspirasi pendengar di rumah ya. Tapi kita akan awali dulu dari bisa diceritain bagaimana awal mulanya BC Easy Cake ini hadir, kemudian muncul. Kira-kira mungkin bisa diceritakan dulu, Mangga. Sambil mungkin kenalan dulu, boleh sama pendengar.
1: Oke, selamat sore. Nama saya, nama aslinya Iin Agustin ya Mas? Iya. Tapi kalau teman-teman UMKM itu lebih akrab memanggil saya Dede Bices gitu.
0: Oh, Dede Bices
1: iya,
0: ya.
1: Karena kebetulan dulu anak bungsu gak jadi Mas gitu. Jadi dipanggil Dede, ternyata punya adek. Iya, tapi kan udah sering dipanggil itu jadi gak bisa dihilangkan gitu loh Mas. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi Dede
1: Bices. Iya.
0: Oke. Kemudian sejak kapan ini usahanya berdiri begitu?
1: Mulai terjunnya itu di tahun 2015 Mas.
0: 2015.
1: Iya. Kebetulan sebenarnya secara tidak sengaja sih gitu. Karena Mbak tuh di Malang ternyata tukang kue. Yeah. Awalnya iseng-iseng bikin gitu. Oh, ternyata bisa. Pulanglah ke Bogor, okay. Terus bikinlah satu cake pas anak ultah tuh ya di PAUD, iseng bikin. Enak. Ada yang order, terus dalam hati, ternyata aku bisa nih, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita coba lagi bikin. Awalnya terjunnya itu di kue ulang tahun, Mas.
0: Awalnya itu di spesialisnya kue ulang tahun.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kue ulang tahun. Makin sini, kita coba di produk kue kering lebaran, yeah, gitu. Terus aneka jajanan pasar, kue-kue basah, bolu, kayak gitu kan. Terus kesini-sininya ya kita mengikuti zaman sih, Mas.
0: Oke, jadi gitu. Update terus, inovasi betul. Terus. Ngikutin tren yang sekarang ya, begitu ya, lagi ramenya apa?
1: Kita tuh harus tahu apa sih sekarang yang diminati sama anak-anak muda khususnya ya, gitu. Karena kita harus pinter-pinter cari celah. Iya, karena kan bosenan juga ya. Duh. Orang-orang bosenan gitu. Terus kebetulan 4 tahun ini aku lagi bikin keju goreng, Mas.
0: Keju goreng?
1: Iya. Keju goreng menarik. Itu sebenarnya pernah makan gabus keju enggak, Mas?
0: Gabus keju ya?
1: Iya. Mungkin produk turunannya itu.
0: Oh, modelnya ya, seperti itu begitu ya. Ya,
1: cuman dia lebih kriuk, lebih garing gitu. Ini kurang lebih berdiri sudah mau 4 tahun.
0: Wow.
1: Ya, dan sudah komplit ya untuk perizinannya si keju goreng ini.
0: Oke. Kemudian sudah lumayan lama begitu ya bergelut di dunia percemilan gitu. Tapi apa yang katakanlah kenapa memilih usaha cemilan dibandingkan yang lain gitu?
1: Hobi sih ya Mas ya, karena hobi yang berbayar sih sebenarnya gitu kan. Jadi iseng-iseng, jadi ternyata aku bisa nih gitu. Apalagi kayak berinovasi, yang lagi hits ini kita ikutin gitu. Ternyata peminatnya juga cukup lumayan, responnya cukup baik.
0: Oke, dari gitu. Doyan apa namanya inovasi buat-buat kue muncullah ini begitu.
1: Iya.
0: Ya? Oke. Kemudian kalau melihat perkembangan sekarang seperti apa perubahan selera masyarakat kalau menurut dari Mbak In sendiri?
1: Selera masyarakat ya. Oh, jadi gini sih Mas, kita tuh sekarang harus pintar cari celah biar konsumen kita enggak kabur. Gimana caranya kita tidak menurunkan kualitas.
0: Iya.
1: Cuman kita bisa apa ya, mainin harga aja sih ya,
0: betul,
1: ya. Jadi gak terlalu mahal juga, relatif lah. Terus yang ramah di kantong, terutama kantong anak pelajar sih, gitu, anak-anak sekolah kayak gitu. Jadi kayak bikin yang ini ada size yang ukuran besar, tapi ada ukuran kecil juga. Ketika anak-anak sekolah, uang sakunya berapa sih kayak gitu,
0: betul.
1: Tapi mereka bisa menikmati gitu. Jadi saya juga bikin kue ulang tahun tuh bento cake yang mini-mini Mas. Jadi kan kalau misalkan ukuran normal harga di atas sekian, kalau itu di saku anak sekolah ramah lah gitu. Jadi kita bikin yang relatif bisa
0: lebih,
1: dibeli
0: lebih terjangkau lah ya, katakan begitu ya. Oke. Kemudian soal bagaimana ini semua diproduksi begitu ya kan. Tapi sebelum itu best sellernya adalah
1: untuk saat ini best sellernya keju goreng, mm-hmm. bolen bits sama brownies fudge, mm-hmm. sama keripik pisang.
0: Oke. Variannya juga cukup lumayan banyak begitu ya.
1: Lumayan, lumayan.
0: Di antara itu mana yang proses produksinya makan waktu
1: keju
0: lama,
1: goreng.
0: Keju goreng.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Masih manual mas, mesinnya mas. Iya manual. Makan waktu banget soalnya.
0: Berapa lama sih?
1: Iya, kita untuk ngehasilin 10 piece itu kurang lebih 1 jam sama proses penggorengan sih sebenarnya.
0: 10 piece itu berarti berapa gram tuh?
1: Kurang lebih 800 gram.
0: 800-an gram. 10 piece aja berapa? Berapa lama?
1: Kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam.
1: Kadang okay. mesinnya suka ngadat gitu mas, tiba-tiba mampet lah apa gitu.
0: Tapi ini masih Mbak Iin kerjaan sendiri?
1: Masih, kalau misalkan dibantu paling sama anak, kalau nggak mama sih. Tapi kalau misalkan masih kayak kepegang, ya masih aman, aku yang pegang. Aku belum tidur mas malam ini.
0: Oh wow.
1: Iya,
0: wow,
1: semalaman aku begadang.
0: Oke, okay. Lagi banyak orderan
1: berarti. Kebetulan tadi pagi bikin 22 box bolen. Terus ada bikin roti dan pizza juga. Apa pesanan ibu-ibu di sekolah sama brownie sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti orderannya lagi lumayan.
1: Lagi ada gitu. Alhamdulillahnya.
0: Dan memang prosesnya cukup lumayan panjang.
1: Iya, betul.
0: Apalagi tantangannya adalah kalau masing-masing itu kan punya adonan beda atau sama justru malah?
1: Beda mas.
0: Nah itu dia.
1: Iya, adonan beda, perlakuannya pun pasti beda.
0: Oke, okay. Dan biasanya kalau nerima orderan tuh untuk satu produk aja atau berbarengan dengan produk lain dikerjakannya gitu?
1: Jadi kan saya sistemnya PO ya mas.
0: PO, oke. Okay.
1: Ya karena saya tuh sistemnya nggak mau nyetok kalau untuk kue basah, tapi kalau untuk keju goreng, keripik pisang kita bisa stok ya. Tapi kalau untuk kue-kue basah kita sistemnya PO, jadi kita kumpulin dulu nih dari reseller, dari teman-teman terdekat, jadi kita bikinnya sekalian gitu.
0: Kue basahnya apa aja tuh?
1: Kalau kue basahnya ada kue bolu, kayak gitu, bugis, gitu. Ya terus kayak pai, lemper, yang gitu-gitu aja sih mas, lebih ke jajanan pasar lah.
0: Jajanan pasar gitu, gitu ya, oke. Okay. Tapi tetap untuk ulang tahunnya tetap masih dipertahankan?
1: Tetap masih berjalan itu. Itu karena dia sih yang pertama kali aku terjun tuh lewat dia. Lihat gitu.
0: Dibukanya adalah melalui kue ulang tahun.
1: Iya betul, karena memang dekornya itu otodidak mas. Jadi tiba-tiba oh ternyata bisa gitu, jadi kesini-kesini. Ya jadi merempet
0: kemana-mana,
1: bikin kemana-mana gitu.
0: Nyoba ini, nyoba itu,
1: iya,
0: nyoba
1: betul.
0: Ini gitu. Inspirasinya dapat dari mana? Biasanya nyari investor inspirasi, buat ini itu datangnya dari mana?
1: Kadang-kadang dari anak sendiri sih kadang ya.
0: Oke.
1: Misalkan kayak, Bun pengen ngambil ini, tapi jangan yang gede-gede kayak gitu. Iya bikin apa kue yang ekonomis kali ya, ukuran kecil kayak gitu. Mungkin masuk nih di kantong pelajar kayak gitu.
0: Oke. Kemudian kalau bisa dikatakan tadi prosesnya yang lumayan panjang begitu ya. Tadi keju goreng ya.
1: Iya, betul.
0: Yang punya makan waktu begitu. Nah, biasanya sehari orderan tuh biasanya berapa sih yang datang gitu?
1: Tergantung sih mas, kalau misalkan dari seller itu bisa sampai 50 piece sebenarnya.
0: Oke, itu dikerjakannya berapa lama?
1: Tergantung, ya kadang adonannya, kadang mesinnya agak sedikit macet kayak gitu sih mas. Tapi kalau misalkan mulus ya cepet juga sih, mungkin karena sudah terbiasa sih.
0: Oke.
1: Gitu. Sebenarnya proses pencetakannya aja yang lama, kalau gorengnya bentar banget.
0: Oke. Kemudian order yang pernah datang masuk ke Mbak Iin tuh pernah seberapa banyak? Paling banyak lah di sepanjang usaha yang Mbak Iin geluti. Pernah berapa banyak buatnya?
1: Pernah keju goreng itu tembus di satu minggu ya.
0: Ya.
1: Hitungannya satu minggu di 250 piece.
0: Oke.
1: Iya, itu dari teman, karena teman kan kader gitu ya, IPSM. Terus kebetulan waktu itu ada kunjungan dokter dari Bandung. Teman tuh menawarkan lah kayak gitu. Itu sampai 250 piece mas. Pesenannya.
0: Itu tuh ngerjainnya gimana? Padahal Mbak Iin sendiri ya, paling dibantu mama sama anak tadi gitu ya.
1: Ya cukup sakit pinggang sih. Tapi gini sih mas, kuncinya kita tuh harus happy. Ya, mengerjakan segala sesuatu itu harus happy. Karena ketika mood kita baik, segalanya akan berjalan lancar sih. Itu menurut aku ya, gitu. Kalau misalkan moodnya jelek, jangan dulu lah, mendingan
0: jangan dulu gitu ya. Tapi memang kalau basicnya hobi, senang, emang seneng buat-buat tuh kayaknya enak aja gitu ya dijalani.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian pernah nggak sih gagal begitu dalam membuat sesuatu gitu?
1: Pernah dong mas. Karena nggak selamanya jalan itu mulus gitu. Pernah beberapa kali gagal. Berarti kayak kode alam nggak sih gitu? Harus istirahat dulu sejenak gitu. Okay, refresh dulu otaknya. Jangan cetak mulu. Kue apa kayak gitu, istirahat dulu yuk. Kasih waktunya untuk, kasih hadiahi diri kita gitu untuk istirahat, untuk berjeda lah.
0: Karena biasanya kadang suka lupa begitu ya, bahwa tubuh itu punya hak istirahat.
1: Betul.
0: Okay. Kemudian yang paling lama nemu komposisi pas dari sekian banyak produk, yang paling susah, paling lama apa tuh? Ketika yang berinovasi.
1: Keju goreng sebenarnya mas.
0: Keju goreng?
1: Iya, jadi
0: sulitnya di mana?
1: Dulu itu awal buat tuh rapuh banget mas. Rapuh banget, sedangkan kalau ini dititip di bazar-bazar mas, kan dipajang ya, di stand dipajang. Ketika nggak laku dibalikin, besoknya dipajang lagi gitu kan. Karena kan produk kita rentan, mudah ya, ini mudah. Gitu. Jadi diulik, akhirnya dapat yang lumayan pas.
0: Berapa lama ngulik untuk yang sudah jadi seperti ini?
1: Kita finalnya, tapi nggak tiap hari dikerjain ya mas ya.
0: Artinya percobaannya berjenjang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau misalkan lagi ada waktu, karena kalau kita fokus ke ini aja yang lain nggak kekerjain gitu. Jadi kurang lebih 3 bulan ya mas. Dalam 1 minggu tuh ada, oh ini kayaknya kurang ini, oh ini kayaknya kurang ini gitu.
0: Berarti komposisi final yang sulit untuk didapat tuh adalah sebenarnya keju goreng.
1: Iya, gitu ya. Soalnya pernah ini mas, pernah dapat pesanan ke Batam, padahal udah safety banget perasaan ya, nyampe ke Batam bubuk mas.
0: Hancur.
1: Padahal itu hancur itu, padahal udah ditaruh di dalam toples, udah safety banget, pakai bubble, dus kayak gitu.
0: Segitu toples ya?
1: Iya, hancur sampai di sana tuh disendokin sama yang pesan.
0: Aduh, nggak kebayang gitu ya perasaan yang pesan tuh kayak gimana, udah hancur.
1: Iya hancur.
0: Padahal ya. Segitu udah dalam kemasan toples.
1: Iya gitu betul. Ya. Perasaan bikinnya udah pakai cinta banget sih lah, gitu.
0: Okay. Pada akhirnya menemukan komposisi yang pas.
1: Iya yang gitu. Pas.
0: Yang artinya secara tekstur juga nggak rapuh banget, gitu,
1: iya.
0: Kuat ya.
1: Tapi bangga banget sih sama si keju goreng ini mas, karena bisa diterima di sekitaran ya. Maksudnya sangat-sangat banyak banget kemajuan tuh dari si keju goreng ini.
0: Justru malah ini menjadi bestsellernya pada akhirnya gitu ya.
1: Karena dari berkat beliau juga kan jadi otw proses haki segala macem gitu.
0: Oke. Keju goreng yang jadi bestsellernya gitu ya, membuka jalan. Awalnya adalah kue ulang tahun.
1: Betul.
0: Sekarang justru malah si
1: keju goreng.
0: Iya. Gitu. Perasaannya gimana sih ketika sudah dapat satu produk yang jadi andalan tuh gitu?
1: Wah campur-campur sih mas ya. Bangga, terharu, bahagia gitu. Karena ternyata aku bisa gitu. Ternyata aku bisa berinovasi. Gak semua, maksudnya jadi bisa memangkas pikiran-pikiran orang yang kalau misalkan ibu rumah tangga itu tuh bukan hanya gym di rumah gitu. Kalau misalkan kayak aku yang hobi ini, aku masih bisa berinovasi apapun itu gitu. Jadi kita ulik, kita cari kayak gitu. Pokoknya intinya sih jangan bosan ngulik sih mas, karena kadang daya beli masyarakat itu ada bosannya. Kadang dia nyari yang baru atau apa kayak gitu. Kitanya sih yang harus pintar-pintar.
0: Ya gitu ya. Ini juga jadi pembelajaran nih buat para ibu-ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Segala sesuatunya mungkin saja itu memiliki nilai ekonomi dari hobi yang digeluti. Contohnya Mbak ini nih gitu ya, bisa menghasilkan uang begitu ya dari hobi yang digeluti begitu ya. Oke, pendengar yang mau tanya-tanya juga silakan, boleh di 08 15 4200, boleh di line WhatsApp. Yang ingin tanya mangga silakan, yang ingin tahu juga bagaimana cara Mbak Iin membangun sebuah usaha, boleh tanya-tanya ya. Mbak Iin, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana,
1: baik,
0: tetap stay tune.

0: harus ngikutin tren gitu.
1: Kalau menurut aku pribadi penting banget sih ya Mas ya. Ketika kita tuh harus tahu kemauan para konsumen tuh apa sih ya, kayak gitu.
0: Seleranya apa?
1: Ya, seleranya
0: sih,
1: apa?
0: Gitu.
1: Kayak makan aja Mas, kalau makan tiap hari pakai telur bosen kan. Sama kayak cemilan juga seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus pandai-pandai berinovasi kayak gitu. Apa sih yang mereka mau kita harus ikutin. Ya gitu. Kalau misalkan aku pribadi sih sekarang tuh lagi sasaran itu anak-anak sekolah.
0: Oke. Okay. Target gitu. Marketnya berarti adalah anak-anak sekolah.
1: Anak-anak sekolah. Sekarang lagi yang dikicir banget pizza sih sebenarnya. Jadi paket hemat kayak gitu. Anak-anak kan cocok lah. Kan ramah di kantong kayak gitu. Betul. Oh, ini harganya murah. Cukup enak kayak gitu. Jadi enggak mikir aduh pengen ini tapi uang sakunya kurang kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Jajannya aduh uang jajannya enggak cukup nih dan lain sebagainya. Iya. Itulah yang dipikirkan Mbak In, bagaimana murid-murid ataupun siswa-siswa yang menjadi target marketnya ini bisa menikmati cemilan gitu ya.
1: Iya, betul. Okay.
0: Kemudian pernah gak sih ada produk yang dibuat udah ngikutin tren nih, tapi ternyata katakanlah gak begitu banyak orang yang suka gitu. Pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu?
1: Pernah lah Mas. Pernah, jadi bukan gak suka sih, kayaknya mungkin sasaran pasarnya aja sih yang kurang tepat.
0: Salah begitu ya?
1: Iya salah, salah. Jadi kita bisa ngikutin tren nih, tapi kita juga harus lihat-lihat dulu Mas. Jadi gak semua tren itu bakal cocok juga ya di kitanya, kayak gitu. Apa sih bahasa sekarang? FOMO ya?
0: Iya betul.
1: Iya FOMO.
0: Jadi berinovasi tuh ngikutin tren sih boleh-boleh aja gitu ya, tapi pastiin kita tahu dengan jelas target marketnya mana gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi ada survei terlebih dahulu nggak sih yang biasanya dilakukan Mbak In untuk bagaimana untuk mau inovasi ini ya gitu?
1: Kalau survei itu enggak sih ya. Maksudnya enggak, cuman kadang ya itu dari anak, dari teman-temannya anak kayak gitu kayak ini bikin ini enak kok, coba deh, ya, coba kayak gitu. Kayak keripik pisang ini pun sebenarnya bukan produk gagal sih ya Mas ya. Cuman lebih ke pisangnya itu keras Mas. Kalau dimakan tok gitu tuh gak enak gitu loh. Yaudah aja coba kita kasih. Awalnya tuh dikasih susu bubuk sih kayak gitu. Enak. Tapi kan kayaknya mahal banget. Betul. Ya
0: kalau pakai susu bubuk ya.
1: Jadi coba deh dipakein gula halus sama coklat bubuk. Iseng tuh. Ternyata anak-anak kecil pada beli gitu. Yang kemasan kecil-kecil. Oh ternyata banyak yang suka gitu. Akhirnya stok kayak gitu.
0: Okay. Gitu ya. Dan biasanya pasarin produknya melalui apa?
1: Lebih ke media sosial sih. Sama nanti kan endingnya mulut ke mulut. Kayak gitu.
0: Tapi cukup aktif nggak di apa namanya di media sosial, baik itu Instagram, TikTok dan lain sebagainya?
1: Lebih ke WhatsApp aja sih Mas. Kalau misalkan di TikTok, di Instagram nggak terlalu yang ini gitu. Karena kebetulan kan kalau misalkan teman-teman juga banyak yang nggak punya media sosial. Betul. Itu. Tapi kalau misalkan WhatsApp semua pada punya. Gitu.
0: Jadi biasanya by WhatsApp aja gitu ya?
1: Iya betul. Okay. Tapi paling kalau yang reseller itu mereka tuh bikin itunya di Instagram. Mereka bantu ngepost kayak gitu.
0: Oh justru malah resellernya yang bantu untuk hal tersebut begitu ya. Oke berarti melalui WhatsApp aja begitu ya, dan
1: WhatsApp
0: dari
1: aja.
0: Mulut ke mulut gitu ya.
1: Iya betul.
0: Biasanya untuk bagaimana bisa mempromosikan produk-produknya begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kemudian strategi sederhana yang menurut Mbak In bisa dilakukan UMKM agar produknya lebih dikenal pada masyarakat, selain mungkin WhatsApp yang mungkin bakal terpikirkan selanjutnya next mau promosi lewat apa kira-kira?
1: Kalau untuk promosi ya, yang pertama banget nih Mas, kita harus pede dulu nih. Pertama nih. Yang kedua itu ketika kita produksi terus rasanya enak, itu jangan dirubah rasanya. Jadi kita harus konsisten. Sebenarnya cara ngecek yang paling simpel itu gampang banget sih. Maksudnya gini loh, ketika mereka beli produk kita, mereka beli lagi, berarti produk kita udah jamin enak. Tapi ketika konsumen beli produk kita hanya sekali dan gak beli-beli lagi, itu tanda tanya banget sih gitu.
0: Udah berarti gak usah diterusin tuh berarti itu ya?
1: Mungkin entah diperbaiki atau entah cari referensi lain kayak gitu sih. Kitanya sih Mas yang harus pintar dan jangan bosan sebenarnya kayak gitu sih. Jangan bosan, jangan lelah.
0: Oke, baik. Berarti kan produk yang sama juga banyak nih cemilan.

0: Kalau kita ngomongin soal cemilan kan banyak banget
1: banyak
0: begitu
1: banget,
0: ya
1: banyak.
0: dari brand-brand lainnya begitu. Apa yang membedakan antara produk-produk lainnya dengan produk milik Mbak Ayin sendiri?
1: Kalau untuk produk kan semua memang sama ya Mas ya. Mungkin aku lebih ke bisa, mereka tuh bisa by request.
0: Oke.
1: Gitu, kayak bol nih. Bolan aku bikin yang ukuran mini.
0: Ya.
1: Bolan ukuran mini kan biasanya isinya coklat, keju gitu. Aku bikin varian lain, matcha kayak gitu. Terus kayak misalkan pizza, aku bikin varian apa toppingnya yang banyak gitu.
0: Ya.
1: Misalkan ada beef, pepperoni, sosis. Tapi kita tanpa jagung. Gitu kan biasanya tanpa sayur karena anak enggak suka ya.
0: Betul, biasanya
1: jangan banget yang suka sayur.
0: Dan
1: poin utamanya itu kadang rentan basi, Mas.
0: Oh.
1: Ya kalau sayuran gitu ada di produk ini kan rentan basi kayak gitu. Kalau untuk sebenarnya udah banyak sih Mas yang produksi keju goreng tapi beda nama aja.
0: Oke.
1: Udah banyak yang itu, cuman aku lebih menonjolkan keju goreng biar namanya beda aja sendiri gitu. Jadi produk aku tuh semuanya sudah punya nama tapi tetap ininya satu ini aja sih, Bices itu. Gitu.
0: Oke. Kalau misalnya pendengar kita mau tahu, mau lihat produknya, ini Bices bisa lihat di mana sih? Ada Instagram
1: ada sama
0: media sosial enggak sih?
1: Ada di Instagram, kalau untuk tuh? Foto yang banyak itu ada di Facebook.
0: Oke. Facebooknya apa? Mungkin boleh disampaikan, di-spill Facebooknya atau
1: Facebook
0: Instagramnya?
1: Facebook aku sama Instagram aku namanya Dede Bices.
0: Dede Bices,
1: iya.
0: Ya. Jadi bisa dilihat di sana ya.
1: Bices itu singkatan nama panggilan anak aku, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ternyata emang kodrullah menjadi nama inilah usaha.
0: Nama gitu. Produknya gitu ya. Oke, jadi bisa dilihat sana kalau yang penasaran gitu ya. Oke, kemudian... buat beberapa orang begitu ya untuk memulai usaha ini butuh modal yang gede nggak sih kalau menurut Mbak Iin kalau mau buat usaha cemilan khususnya?
1: Modal lumayan sebenarnya sih Mas, tapi kalau mau coba-coba kayaknya jangan dulu modal gede deh gitu.
0: Okay.
1: Karena itu saya bilang tadi itu mood orang itu beda-beda gitu Mas.
0: Yeah.
1: Mood orang itu beda-beda, ketika moodnya nggak baik pasti hasilnya juga nggak akan baik. Ya kalau mau coba-coba bolu lah yang paling simpel ya gitu kan, bikin-bikin bolu.
0: Oke.
1: Jadi yang nggak terlalu banyak bahan.
0: Yang nggak terlalu banyak buang-buang bahan lah katakan.
1: Sama keripik kan mungkin.
0: Oke.
1: Keripik bisa aman kayaknya keripik.
0: Karena sederhana tuh ya.
1: Iya, lagian keripik kayak keripik pisang ini juga anak muda cukup ini sih, cukup suka gitu.
0: Okay.
1: Kan kita bisa kasih variasi rasa lain, tiramisu atau matcha.
0: Oke. Okay. Baik, saran untuk pendengar kita di rumah yang ingin memulai usaha, tips dari Mbak Iin apa kira-kira?
1: Sarannya tuh coba, kalau misalkan kita tuh jangan takut untuk mencoba sih kayak gitu. Ayo coba dulu, kalau misalkan kita kan belum tahu ya skill kita seperti apa.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Jadi coba dulu buat cocok dan jangan bosan-bosan untuk promosi sih sebenarnya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan secara free memberatkan nanti modalnya nggak balik, katanya setengah harga lah atau buy one get one kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ditanya cemilan emang seprospek apa sih? Banget.
1: Banget sih kalau menurut aku sendiri gitu banget. Ya contohnya semalam aku nggak tidur Mas sampai jam ini.
0: Karena terlalu banyak order aja gitu.
1: Waktunya juga kemarin aku sempat bazar dulu sebenarnya sampai sore gitu. Jadi enggak kepegang. Lagian kalau ini kan mini banget, Mas.
0: Betul.
1: Mini-mini banget ngerjainnya. Sendiri pula.
0: Sendiri pula gitu. Begitu ya. Oke. Okay. Baik, sebagai penutup kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada pendengar kita yang mungkin baru mau coba usaha, kemudian yang sudah mulai usaha tapi mungkin masih ada kendala-kendala, apa yang perlu diperhatikan?
1: Oke, okay, kita kasih yang buat udah mulai usaha ya. Kalau misalkan produk kalian masih sepi nih gitu, kalian tuh jangan lelah untuk promosi dan jangan lupa doa sih sebenarnya. Promosi itu bukan berarti harus langsung di media sosial, enggak juga sih Mas. Mungkin kadang rekan-rekan yang lain ada punya kumpulan atau apa, misalkan ada kumpul-kumpul kayak gitu, bawalah produk kita gitu. Anggaplah sebagai cuci mulut gitu kan. Coba ini nih produk aku nih bikin, kira-kira enak gak gitu. Kalau misalkan ini layak jual gak, terus kasih dong saran dan masukannya kayak gitu. Jadi aku bisa upgrade, aku bisa memperbaiki. Mungkin kalau misalnya ini kurang kayak gitu. Nah kalau untuk yang mulai usaha, coba dicari dulu skill yang ada di diri sendiri sih sebenarnya gitu. Masuknya tuh apa ke masakan, apa ke dessert kayak gitu. Sebenarnya kalau paling simple yang tanpa insya Allah nggak gagal itu salad sebenarnya mas.
0: Salad ya?
1: Iya, sasaran anak muda juga, pasaran juga bagus ya. Salad buah tuh nggak akan salah, nggak akan apa ya? Maksudnya kemungkinan gagalnya tuh kecil banget. Cobalah kalau misalkan anak-anak muda kayak gitu paling gampang banget deh itu.
0: Salad itu udah paling bener ya?
1: Iya, salad buah dipotong-potong, kasih yogurt, kasih susu udah.
0: Udah beres.
1: Tinggal kita pinter garnisnya aja sebenarnya.
0: Oke, gitu. Baik. Mbak In, terima kasih banyak sudah sama-sama berbagi pengalaman, cerita di kesempatan kali ini. Sukses selalu begitu ya untuk usahanya.
1: Amin, amin.
0: Ya, semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Oke. Oke, sampai sini jumpa kita di UMKM Berbicara untuk edisi kali ini. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Kita akan jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Segera kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: bila turis asing tidak datang, bahkan senang bila wisata itu tertutup. Saya jelaskan pariwisata tidak akan mengalami kemajuan pesat apabila perilaku buruk seperti ini terus dibiarkan.
1: Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
2: Pendengar, itulah Poko-Poko Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kesiapan lingkungan sekolah menjadi pertimbangan. Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dimulai pada 15 Agustus 2026. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
3: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
3: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tadi kan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering di sebelah bir ya. Tapi
5: sebelah pembangunan berarti Bu.
3: Masalah udara lah sebutannya ya, udaranya banyak banyak apa namanya debu lah. Banyak debu lah. Kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
4: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
2: Berita selanjutnya, mendengar, pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya melalui aktivasi pandaringan Lewi Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung, yang mengusung konsep wisata alam, budaya, religi, dan ekonomi kreatif. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat potensi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pandaringan Lewi Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata tanpa mengabaikan aspek pelestarian alam. Menurut Farhan, kawasan tersebut tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Farhan juga mengapresiasi keterlibatan Pok Darwis, seniman, pelaku UMKM, perangkat daerah, hingga masyarakat yang bergotong royong menghidupkan kawasan tersebut. Ia berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bandung yang dikelola secara berkelanjutan.
7: Tidak hanya untuk tujuan wisata, tetapi juga untuk tujuan pembudayaan. bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Kita menjadi bagian dari alam. Dah urang teh sadayana ya, hidup tidak bisa lepas dari alam. Apalagi ya leuweung awi. Yang saya tahu Mang Opik juga mengelola sebuah leuweung awi. Jadi nanti bisa belajar banyak sama Mang Opik bagaimana mengelola leuweung awi ya, terutama mengelola penghuni leuweung.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputbar Kota Bandung, Adi Jungjunan Mustafa, menjelaskan aktivasi pandaringan leuweung awi Cisurupan merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata atau DTW berbasis masyarakat. Menurutnya, destinasi wisata yang berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Adi menambahkan, kawasan tersebut memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan mulai dari wisata alam, wisata religi, kuliner tradisional, seni budaya, hingga wisata kesehatan.
2: Ya, selanjutnya pendengar, Ibu Kota Cirebon menilai promosi susu formula ini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Reporter Vivi Slemiati melaporkan.
8: Orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi.
9: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung pada 1 sampai 7 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Upaya tersebut dinilai penting karena promosi susu formula masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memilih asupan bagi bayi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohma mengatakan, promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.
8: Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo susu tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi. Yeah. PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
9: Om Jamiatu menambahkan, bidan sebagai garda terdepan telah memberikan edukasi mengenai ASI sejak calon ibu berada pada masa remaja, menjelang pernikahan, selama kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas. Penampingan tersebut dilakukan agar ibu memahami manfaat ASI sekaligus memiliki kesiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Melalui peringatan Pekan ASI Sedunia, IBI Kota Cirebon berharap edukasi kepada masyarakat semakin diperkuat agar para ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif. Vivi Slamiati melaporkan.
10: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan, Kadungora, Garut, selain sebagai objek pariwisata, juga sebagai penyelamat hewan dilindungi, termasuk macan tutul. Informasinya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
11: Taman Satwa Cikembulan, Kadungora, Garut, bukan hanya menyuguhkan area wisata berbagai jenis hewan maupun wahana permainan anak. Kebun binatang satu-satunya di Kabupaten Garut ini ternyata menjadi sarana kesehatan atau rumah sakit bagi satwa dilindungi yang membutuhkan perawatan. Untuk menunjang kesehatan hewan, kebun binatang ataupun taman satwa yang berlokasi di Kampung Jati Desa Cikembulan, Kadungora Garut tersebut memiliki 4 tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 2 paramedis. Dengan keahlian yang dimiliki, para tenaga kesehatan ini akan berupaya memaksimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan hewan yang memerlukan perawatan. Manajer Taman Satwa Cikembulan Garut, Rudi Arifin, mengatakan seiring dengan kebutuhan konservasi, para tenaga kesehatan ini mengabdikan diri untuk menyelamatkan setiap hewan termasuk satwa kategori dilindungi. Ia menjelaskan bila Taman Satwa Cikembulan berperan sebagai lembaga konservasi ex situ yang berada di luar kawasan konservasi.
1: Ada satwa yang kemarin misalkan jenis macan tutul yang termasuk satwa yang langka, ada yang turun ke bawah atau kena jebakan. Ketika kita dikasih kepercayaan oleh BKSDA untuk merawat, memelihara, istilahnya rehabilitasi, ya kita pasti mensupport, kita langsung bergerak gitu. Jadi ya kita fungsinya kita itu kan konservasi. Ya kita ngejar ke konservasinya.
12: Dan di sini fasilitas komplit ya Pak ya?
1: Ya alhamdulillah. Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
11: Menurutnya Taman Satwa Cikembulan merupakan benteng terakhir bagi hewan-hewan yang tidak lagi memiliki habitat dan hewan dengan harapan hidup pendek. Ia menyampaikan hewan-hewan yang menjalani rehabilitasi di Taman Satwa Cikembulan pada umumnya adalah hewan dilindungi yang menjadi korban konflik akibat perburuan liar seperti dipelihara masyarakat hingga hewan-hewan yang terluka akibat terkena jebakan di hutan. Saat menjalani rehabilitasi, pihaknya akan berupaya mempertahankan sikap dan perilaku satwa dilindungi tersebut agar ketika pulih, hewan ini dapat dilepas kembali ke alam bebas.
2: Berita selanjutnya berdengar, Gerakan Cinta Laut mampu mendorong perubahan budaya kelola sampah pesisir Cirebon. Reporter Rena Safira.
13: Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
14: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
13: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
14: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan perubahan pola pikir menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Ya, selanjutnya berdengar, satu kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
15: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di kampung Warung Kaleng di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
16: Kesukaan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
17: air bersih.
16: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03/07 dan bersama jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya buat disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan para masyarakat. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah
15: Sumber air warga di kawasan hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan, upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
17: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan.

Bagi mereka yang perusahaan Satria Bogor, sepertinya kami mengalami gangguan untuk bisa menyampaikan informasi terkait Jawa Barat di kesempatan kali ini. Jadi kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Masih dengan komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, tahukah Anda bahwa tanggal 3 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara ya, di setiap tahunnya. Dan peringatan itu mencakup isu kesehatan, sejarah, kemudian budaya, dan juga perjuangan yang memiliki makna berbeda ya. Berbagai momentum tersebut ini mengingatkan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan, kesehatan, identitas bangsa. Dan setiap peringatan juga memiliki latar belakang sejarah yang berbeda ya. Lantas apa aja kah gitu ya? Yang pertama adalah hari kesadaran sindrom Clovis ya, ataupun Clovis Syndrome Awareness Day, di mana melansir dari berbagai sumber, 3 Agustus diperingati sebagai hari kesehatan sindrom Clovis di berbagai negara. Dan kampanye ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap penyakit genetik bawaan yang sangat langka. Selain itu, hari semangka sedunia ya, ataupun World Watermelon Day ya. Dan selain kesehatan tentunya ya, ada hari semangka sedunia ya. Mengutip dari National Day, semangka dikenal sebagai sebuah buah dengan kandungan air mencapai sekitar 92%. Buah ini juga kaya vitamin A, vitamin C, dan juga berbagai antioksidan ya. Selain itu ada hari Pidgeotti ya, di mana tanggal 3 Agustus juga menjadi hari Pidgeotti, di mana peringatan itu mengenang perjuangan pekerja pelabuhan melawan pemerintah kolonial Portugal ya. Dan peristiwa tersebut terjadi di pelabuhan Pidgeotti ya, pada 3 Agustus 1959 ya. Kemudian hari Provinsi Makirulawa ya, di Kepulauan Solomon, tanggal 3 Agustus diperingati sebagai hari Provinsi Makirulawa. Hal tersebut menjadi perayaan identitas daerah sekaligus hari libur regional, pendengar ya. Nah, itu dia beberapa hari yang diperingati pada tanggal 3 Agustus, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Ya pendengar, studi baru ini menemukan penggunaan internet berlebihan ini bisa berkaitan dengan suasana hati yang lebih buruk ya. Kemudian tingkat stres yang lebih tinggi serta berkurangnya waktu untuk menjalani aktivitas lainnya. Dan penelitian yang dipimpin University of Duisburg ya, itu melibatkan 900 orang dewasa di Jerman, dan data yang dikumpulkan sejak Oktober 2021 hingga Agustus 2024 ya. Dan seluruh peserta setidaknya sekali menggunakan internet untuk bermain game, mengakses web ya, menggunakan media sosial ataupun juga berbelanja daring dalam satu tahun terakhir ya. Dan juga penelitian mengelompokkan pengguna internet peserta ke dalam kategori psikologis berisiko ataupun tidak bermasalah melalui wawancara diagnostiknya. Dan penggunaan aplikasi daring dikategorikan bermasalah apabila telah menimbulkan tekanan yang signifikan atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan kategori ini mencakup kelompok berisiko dan patagonis ya. Dan selama 2 pekan peserta mengisi penelitian setiap malam mengenai suasana hati, tingkat stres, keinginan melakukan aktivitas daring tertentu ya, serta lain waktunya gitu ya. Dan penilaian itu juga mengukur kesenangan ataupun rasa lega yang diperoleh dari penggunaan internet dan sejauh mana aktivitas lain diadakan. Dan hasilnya, peserta dengan penggunaan internet bermasalah yang lebih parah melaporkan suasana hati lebih buruk ya, stres lebih tinggi, waktu daring lebih lama, dan lebih banyak mengabaikan aspek lain dalam kehidupannya. Namun faktor yang paling kuat dalam memprediksi apakah seorang akan melakukan aktivitas daring tertentu pada suatu hari bukanlah stres ataupun suasana hati, melainkan dorongan untuk mengakses internet, pendengar ya. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ispan Dhani Suhendar dahulu beralamat di Kampung Salabenda nomor 34 RT 1 RW 7 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Sim Heng Lee sebagai penggugat melawan Hairul Ampera Edi Sofyan dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Pendengar,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadhani kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar ya. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawa lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet ya. Dan tidak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut ya. Dalam proyek musiknya yakini menggunakan nama Bale dan juga mempersembahkan lagu yang dibuatnya khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film ya. Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia ataupun Bestapora ya. Dan Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagu ini juga turut dibantu Andi Awe ya, Wijaya dari Podcast Seminggu ya. Dan juga lagu Kita Melawan Dunia ini menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film ya. Sebelumnya ia terakhir menggarap original soundtrack pada 2021 berkat. Informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Berkumandang di pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga kami akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Ya pendengar, tahukah Anda sejumlah aplikasi Google berpotensi membuat baterai HP jadi lebih cepat habis gitu ya, karena aktivitas menggunakan internet, GPS, layar, kemudian prosesor dan juga aktivitas di latar belakangnya. Dan ada beberapa aplikasi yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah YouTube, Google Chrome, Google Map, Gmail dan juga Google Home ya. Dan untuk menghemat baterai, Anda dapat membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang, mematikan sinkronisasi ataupun akses lokasi yang tidak diperlukan, menonaktifkan pemutaran otomatis video, serta menggunakan peta offline ya. Namun pembatasan ini bisa membuat beberapa fitur dan juga notifikasi tidak berjalan secara optimal, pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Jelang pukul 19, pendengar kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita. Pukul 19, supas warta berita, masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1, RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sebentar saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Sen Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga bagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nia Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan ataupun hadirkan ke ruang dengar Anda member agama Konghucu untuk edisi kali ini yang menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelagah biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda. Dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi berat tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waita tungken,
1: sian yuwita
0: santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tajin, terima kasih. Marilah sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto. Selamat malam
1: Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yu Te
1: San Chai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan, kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama, bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jess?
0: Iya,
1: betul. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah,
0: ya,
1: tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kungja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad untuk apa? Untuk perbaikan tanpa

0: kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini, baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya, kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah. Kalau hanya benar menurut kita, ya, ya, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
1: keluarga dan diri kita juga.
0: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
1: Iya, iya.
0: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
1: Iya.
0: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu ya, namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau kalau di dalam kehidupan itu jasad ya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan? Itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya. Dalam hal kita ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam artian ya, nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan.

0: terakhir dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu, berani mengakui, dan kita jangan sampai apa, jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya, ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi, yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif, itu hanya kesadaran saja, tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
1: ya. Ya, Mak. Biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui,
0: iya,
1: bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan sangat jarang deh.
0: Tapi
1: tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah
0: satu kebaikan
1: untuk dirinya, untuk diri kita juga, sebagai bahan koreksi bagi diri kita, apapun yang keluar dari kata-kata kita, ya.
0: Betul,
1: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
0: Yang itu, itulah. Karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunji itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan, tapi sebuah
1: peringatan
0: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang, mau jadi seorang cinca, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita gak pungkiri, ya, namanya kita seorang manusia itu, namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga gak terima. Gak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu gak tepat. Tapi ya, bagaimana caranya kita ini selalu membuat sebuah alibi,
1: kebenarannya,
0: iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
1: Padahal dari situ pun ada dampak.
0: Iya, betul.
1: Dampak yang berarti kita hanya mau melihat hasil, tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa
0: ya,
1: lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri untuk menambah pengetahuan
0: gitu.
1: Karena dia tidak belajar gitu.
0: Betul, jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasanya kalau kita dulu sekolah itu selalu diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah, kalau kita sudah pernah melakukan kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
1: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
0: Iya.
1: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
0: Iya.
1: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
0: Buat salah sendiri.
1: Nah, gitu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
0: Iya, terulang lagi. Terulang lagi. Dan itu juga seperti hal kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi, diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar sehingga kita akan bisa menutup diri.
1: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
0: awal dari
1: awal atau keberhasilan yang tertunda.
0: Iya, betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali dia masih ulang lagi, dan setelah dia menemukan oh ini loh di mana sih kesalahan itu harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya
1: akan sulit dilakukan.
0: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
1: Iya, apalagi mencari kambing hitam.
0: Mencari kambing hitam. Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi, kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
1: Iya, walaupun diawali, barangkali awali dengan ketidaksepakatan.
0: Betul.
1: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
0: Harus ada kesepakatan.
1: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja. Ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak ada masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu,
0: ada titik temu
1: untuk kebersamaan.
0: Untuk kebersamaan enggak jadi masalah. Ya namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu enggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik.
1: Yang terbaik. Kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
0: Betul.
1: Dan itulah koreksi yang paling baik.
0: Paling baik. Karena kita juga harus itu, Jasa. Harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan. Agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
1: Ya karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
0: Iya, ya, betul.
1: Ya, apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mau kesalahan adalah
0: benar-benar benar-benar kesalahan.
1: Iya, berarti
0: bersalah tetapi tidak mau menyadari
1: diri.
0: Itulah benar-benar kesalahan.
1: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
0: betul
1: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
0: bisa saling mengingatkan.
1: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan.
0: Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: ya jangan memaksakan.
0: Itu
1: cukup ya, gitu. Sebenarnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
0: Betul.
1: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
0: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kungce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kungce mengajarkan kepada kita jasan bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
1: Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
0: Koreksi
1: bukannya berarti pada saat kita salah.
0: Betul.
1: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan
0: kegiatan-kegiatan
1: sesuatu hal. Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
0: Nah, itu yang
1: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati.
0: Harus hati-hati.
1: Mengutarakan apalagi zaman anak-anak
0: sekarang ya,
1: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
0: Betul.
1: Iya. Kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
0: Bisa.
1: Bahwa
0: bahwa
1: yang kita lakukan itu tidak benar.
0: Tidak benar. Karena ya kan dalaman dari segi betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
1: tidak akan masuk
0: ya. Dan
1: mungkin akan sulit menerima.
0: Ya
1: karena beda zaman,
0: beda
1: cara,
0: beda
1: pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
0: Ya.
1: Karena melihat perkembangan.
0: Betul.
1: Apalagi zaman sekarang dengan zaman IT.
0: Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi. Dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
1: Ada closing statement? Silakan.
0: Enggak ada
1: ya. Kan patokannya itu adalah guru Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi
0: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
1: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
0: Ya
1: para tocin pendengar RRI Pro 1 Bogor, masih banyak sebenarnya harus kita bincang,
0: masih banyak,
1: tapi waktu yang membatasi kita.
0: Betul.
1: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Johnson atas kehadirannya dalam isi acara Mimbar Agama Lucu.
0: Sama-sama.
1: Salam kebajikan. Faith
0: Adun dan Sian Yuita
1: Sanjaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selepas melaksanakan kegiatan aktivitas Anda hari ini, biasanya kalau hari Senin, apalagi di awal bulan, padat ya pekerjaan ya. Tapi semoga sajian lagu dan juga nanti segmen-segmen yang sudah kami siapkan nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa mengobati rasa lelah Anda malam hari ini. Dan Delis juga siap menemani dengan tembang-tembang pilihan yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan malam hari ini juga bagi Anda yang ingin mengirimkan informasi kepada kami ya, baik itu informasi cuaca di wilayah Anda ataupun arus lalu lintas di sekitar Anda malam hari ini, apakah masih ramai di beberapa titik jalan arteri ataupun jalan-jalan yang memang menjadi pusat keramaian gitu ya, karena seringkali digunakan untuk berangkat ke kantor, atau juga di beberapa wilayah Bogor apakah ada yang masih turun hujan atau sebagian besar sudah reda ya. Kalau di Jalan Pangrango sih terpantau malam hari ini sudah reda pendengar ya. Akan kami hadirkan ngobras informasi berkaitan dengan komunitas ya, nanti akan Delis bagikan untuk Anda pendengar. Dilanjutkan nanti akan kami hadirkan juga spesial Galindeng Pakusarakan ya, juga bagi Anda yang ingin mengirimkan request nanti kami tunggu di 081-5x4200. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio atau Mini Drama nanti untuk menemani Anda jelang Ruang Rindu sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Delis siap menemani Anda hingga tengah malam nanti.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Pemilik hati dari Armada mengantarkan Anda pada pukul 20:36 pendengar, dan saat ini Anda tengah mendengarkan Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Festival Teman Tulus 2026 diumumkan sebagai ajang pertemuan komunitas penggemar Tulus ya, yang menghadirkan ruang apresiasi terhadap perjalanan kebersamaan para penggemar dari berbagai daerah pendengar. Acara ini mengusung konsep perayaan komunitas dengan menghadirkan pengalaman musik dan kebersamaan ya. Dan berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram resmi @temantulus, Festival Teman Tulus 2026 akan berlangsung pada Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Dan perhelatan tersebut juga dijadwalkan digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, salah satu lokasi yang kerap digunakan untuk acara musik dan hiburan berskala nasional pendengar. Mengusung tema perayaan perjalanan kolaborasi komunitas, festival ini juga tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik ya, tetapi juga membawa semangat kebersamaan antar anggota komunitas Teman Tulus. Konsep acara dirancang untuk memperkuat hubungan juga antara penggemar melalui berbagai aktivitas yang mengedepankan nilai kolaborasi pendengar. Dan dalam penyelenggaraannya, Festival Teman Tulus 2026 melibatkan kolaborasi antara Teman Tulus bersama pihak penyelenggara juga yang turut mendukung pelaksanaan acara. Kolaborasi tersebut diharapkan ya, ini dapat menghadirkan perhelatan yang memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung. Dan pasti untuk Anda yang ngefans dengan Tulus ya, informasi mengenai tiket, lalu juga harganya berapa sih, kapan mulai bisa war gitu ya. Terkait informasi mengenai tiket, termasuk harga, kategori tempat duduk, serta mekanisme pembelian, ini akan disampaikan melalui kanal resmi penyelenggara pendengar. Penggemar juga dihimbau ya untuk mengikuti pembaruan informasi terkait festival tersebut agar mendapatkan informasi terbaru mengenai persiapan acara ya. Dan Festival Teman Tulus 2026 menjadi salah satu agenda yang dinantikan oleh komunitas penggemar Tulus ya, terutama kehadiran ini juga diharapkan dapat menjadi wadah berkumpulnya sekaligus merayakan perjalanan musik dan kebersamaan antara sang musisi dengan para pendengarnya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ngobras di segmen yang terakhir. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tonggak bersejarah lahir di benua Amerika Utara, pendengar. Masjid Al-Ikhlas Center, masjid pertama yang diinisiasi masyarakat Indonesia di Kanada Barat pada Sabtu 1 Agustus 2026, ini diresmikan ya sebagai simbol bahwa semangat gotong royong, wakaf, dan dakwah bangsa mampu melampaui batas negara serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dunia, pendengar. Masjid ini terwujud atas inisiatif Indonesian Muslim Community in Edmonton ya, yang didukung penuh oleh gerakan wakaf kolaboratif yang dipelopori Cinta Quran Foundation, pendengar. Melalui perjuangan bersama lebih dari 200 ribu wakaf ya dari Indonesia dan berbagai negara serta dukungan para influencer, mitra fundraising ya, komunitas diaspora hingga jajaran lembaga dan korporasi, dana sebesar 1,140,446,09 Kanada ya, atau sekitar 14,6 miliar berhasil dihimpun untuk mewujudkan pusat ibadah tersebut, pendengar. Dan peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Nina Kurnia Widi, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim, pengurus IMCE, serta publik figur tanah air Nikita Willy dan suaminya Indra Primawan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan informasi tadi menjadi informasi penutup kebersamaan kita di Ngobras, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya di Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor spesial Galindeng Paku Sarakan. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request silahkan di 0815x4200.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 21 lewat 35 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini Galindang Paku Sarakan, pendengar yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah ada atensi yang masuk di 0815 54 2000. Ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam Neng Delis, apakah sehat malam hari ini? Sehat, Alhamdulillah ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu dari Mamah Gasimah judulnya Ceri Krahwana, Pan Gandrung Gunung ya. Spesialnya untuk para pecinta Galindeng Paku Sarakan aja. Untuk Neng Delis, hati-hati di jalan pulangnya, sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Siap. Atur nuhun, Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Kita sapa juga, Assalamualaikum Teh Delis, Kang Arul sehat? Sehat Alhamdulillah ya, Kang Arul lagi sibuk. Lagi sibuk kayaknya ya, dan lagi berkegiatan nih Mamah Ardi. Sehat selalu untuk Mamah Ardi beserta keluarga ya. Kita lanjut pendengar. Dari Kang Zulian di Ciomas, Assalamualaikum. Ada Teh Delis katanya. Ragam budaya ini saya gak minta lagu Cianjuran. Ini mah bagian Abah Kismin aja yang sudah senior ya. Dan nanti mau ikutan acara Ruang Rindu, siap. Atensinya disimpan terlebih dahulu. Nanti kita bacakan di segmen Ruang Rindu ya Kang Zulian ya. Terima kasih sudah absen di malam hari ini. Pendengar, bagi Anda yang belum mengirimkan atensi, masih di list tunggu di 0815 54 2000. Abah Kismin juga belum terlihat malam hari ini. Pak Onoy, Ibu Supriyati di Sindang Barang, Teh Yanti, semoga sedang mendengarkan ya siaran Pro 1 RRI Bogor malam hari ini. Pendengar, kami hadirkan Galindeng Paku Sarakan menemani Anda malam hari ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 21 lewat 59 menit ya, masih ada satu atensi yang belum sempat terbaca. Selamat malam Ragam Budaya, lagunya ikutan aja deh, gak ada yang hafal katanya. Selamat bertugas ya untuk Teh Delis, sampai ngantuk buat Teteh Delis. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Halo Ibu, sehat selalu beserta keluarga ya. Dan sesaat lagi juga nanti akan kami hadirkan Sandiwara Radio untuk menemani Ibu Siti Haryati dan juga para pendengar Pro 1 RR RI Bogor yang malam hari ini sedang setia mendengarkan siaran kami pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami ya. Dan nanti sesaat lagi kami akan hadirkan Sandiwara Radio menemani malam hari Anda pendengar. Tentunya dengan topik ya dan judul yang semoga menghibur Anda malam hari ini. Kami hadirkan Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh RRI Denpasar dengan judul Kekuatan Cinta Pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyah kau dari muka bumi ini tenas pedang kau loko.
1: Aduh. Hei, Suno. Kau memukulku. Rasakan ini.
0: Ada kesayangan kau bunuh diri gara-gara kau tidak mau menikahinya. Manusia gak bertanggung jawab kau.
1: Bagaimana aku menjelaskan padamu, bukan aku yang menghamili adikmu.
0: Omong kosong.
2: Sejak itu, dendam abadi antara keluarga Gedesura dengan Wayan Loke telah membeku, tidak mungkin dihancurkan.
0: Apaan ini? Si Loke yang brengsek itu jadi calon kepala desa? Hah? Aku gak sudi. Jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya saja aku dah muak.
3: Ada apa, Bapu?
0: Sudah. Siapa yang menaruh lembaran berisi putu si brengsek ini di sini?
3: Si brengsek? Oh, Pak Loke maksudnya. Itu tadi, Po, ada panitia pilkel menaruhnya di sana. Po. Bapu, sampai kapan sih Bapu akan menyimpan dendam itu, Po? Coba lihat. Bapu sudah mulai tua. Nanti Bapu sakit. Tiang takut, Po. Nanti Bapu kenapa-napa.
0: Kau gak ngertian. Hati ini terlalu sakit dan sulit untuk disembuhkan. Sudah. Kau mau kemana, Yan? Pasti ketemu dengan siapa aja namang?
3: Lopadmo maksud Bapu.
0: Ya, Lopadmo. Yan.
3: Iya, Po.
0: Cepet-cepet nikahi dia. Nanti nyesel lo. Keburu diambil orang. Kapan kau ajak Bapu ketemu dengan orang tuanya?
3: Gak bisa aku bayangkan apa yang akan terjadi bila Bapu tahu yang sebenarnya. Loh, Padmo itu anak dari musuh bebuyutannya.
0: Loh, kok malah bengong ya?
3: Iya, Po. Nanti pasti Tian kenalkan Bapu dengan orang tuanya. Aku pergi ya, Po.
0: Iya, hati-hati ya. Aku masih penasaran siapa Loh, Padmo itu. Apakah karena dia orang miskin sehingga malu bertemu denganku? Lebih baik aku ikuti yang sudah. Dia pasti ke rumahnya Loh, Padmo.
2: Diam-diam, Gedesura mengikuti kemana anaknya pergi. Tapi sayang, karena suasana malam, apalagi dihalangi oleh mobil tronton yang membawa material melintas, sehingga Gedesura kehilangan jejak.
0: Kemana perginya anakku? Nah, aku jalan aja. Siapa tahu nanti ketemu.
3: Loh, Lepadmu, coba lihat loh ke atas. Bintang-bintang yang bertaburan di atas sana dengan cahaya indahnya. Aku begitu bahagia malam ini, loh.
4: Iya, benar, Bli. Tiang bahagia sekali karena Bli selalu ada di sisi Tiang. Tapi Tiang takut, Bli. Apakah cahaya itu akan mampu bertahan karena mendung yang begitu tebal, Bli?
3: Loh, apakah kau benar-benar cinta pada Bli?
4: Kenapa? Bli ragu?
3: Bukan.
4: Tapi?
3: Kalau memang kau cinta, sebagaimana Bli mencintaimu, Mari lo, mari kita bersihkan mendung-mendung itu demi cinta kita lo.
0: Ternyata mereka berduaan di taman kota ini. Lebih baik aku ngintip dari balik kayu besar ini.
4: Bli, sampai kapankah kita mampu menyembunyikan bahwa Ayah Tiang adalah musuh bebuyutan Ayah Bli?
3: Loh, Bli sangat menyayangi dan menghormati Bapo Bli. Tapi Bli tidak mau kehilangan kamu loh. Bli gak bisa hidup tanpamu.
4: Tiang juga seperti itu, Bli. Dia gak bisa hidup tanpa Bli. Seandainya karena keegoisan orang tua kita yang keduanya merasa benar dan memisahkan kita, lebih baik aku mati saja, Bli.
3: Loh, seandainya seperti itu, mari kita mati sama-sama loh. Bli janji itu loh. Pohon besar ini sebagai saksinya. Jangan menangis loh. Loh Padmo.
4: Bli sudah.
3: Loh Padmo.
0: Iya. Ternyata Loh Padmo anaknya Loke. Apakah benar aku telah menyakiti kebahagiaan anakku? Iya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebelum mereka melihatku, lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini.
3: Loh, gimana kalau kita katakan saja terus terang kepada ayah kita masing-masing bahwa kita saling mencintai?
4: Apa, Bli? Bli yakin?
3: Kita akan coba, loh.
4: Iya, Bli. Dia akan lakukan itu.
2: Malam itu, Loh Padma menceritakan kepada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Wayan Suda.
5: Apa? Kamu pacaran dengan Sudo anaknya Gede Suro? Tidak! Tidak! Bapu tidak setuju!
4: Kenapa, Po?
5: Kenapa katamu, lo? Kamu kan tahu Gede Suro itu musuh bebuyutnya Bapu. Pokoknya tidak.
4: Sampai kapan, Po? Permusuhan Bapak telah merenggut kebahagiaan kami. Bapak egois. Bapak mementingkan diri sendiri.
5: Loh Padmo, tunggu. Aku egois. Bapak sayang padamu, loh. Tapi kenapa? Kenapa yang Sudo yang kau cintai?
0: Ian Sudo.
3: Iya, Po.
0: Kau sudah besar. Pastilah kau sudah bisa menilai benar dan salah, kan? Pantas gak pantas?
3: Po, kok tumben-tumbennya Bapak bicara seperti itu? Kenapa ya, Po? Seakan-akan hati kita menyatu, Po.
0: Maksudmu?
3: Sebenarnya Tiang yang ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak penting sekali.
0: Bapak sudah tahu.
3: Sudah tahu? Tiang kan belum bicara.
0: Ian, Bapak mohon padamu, putuskan Loh Padma.
3: Oh, ternyata Bapak sudah tahu. Maafkan Tiang, Po. Semua perintah Bapak, semua kata-kata Bapak, Tiang telah turuti. Tapi untuk yang satu ini Tiang gak bisa, Bapak. Maafkan Tiang, Po.
0: Kalau begitu keputusanmu, baiklah. Tapi bunuh Bapak sekarang. Bunuh Bapak, ya.
3: Tidak, Po. Tidak. Bapak tidak sadar, Po.
0: Dengan permusuhan Bapo itu, Bapo telah membunuhku terlebih dahulu, Po. Kalau begitu keadaannya, lebih baik aku pergi saja dari rumah ini. Aku pergi, Po. Selamat tinggal, Bapo. Jaga diri Bapo baik-baik.
6: Ian, Ian Surem, jangan pergi, Ian.
5: Kenapa sejak pagi sampai jam segini Lo Parmo belum pulang ya? Kemana dia? Nah, pasti ke rumahnya Suro. Awas kau.
2: Wayan Loke bergegas menuju rumah Gede Sura. Dan saat itu juga Gede Sura mengejar anaknya. Mereka bertemu di persimpangan jalan.
5: Kebetulan Gede Sura. Hei, Suro, di mana kau sembunyikan anakku? Pengecut kau! Anakku kau jadikan sasaran kemarahanmu.
7: Jaga bicaramu, manusia kotor. Aku pengecut katamu? Apakah bukan sebaliknya? Justru kau yang memperalat anakku, manusia kotor. Ini terima dia dari...
5: Aduh! Kau memukulku!
7: Bangun! Bangun kau! Gimana? Gimana rasanya? Enak kan?
5: Baiklah, Suro. Nih, dengan kayu ini aku pecahkan kepalamu.
7: Hentikan!
4: Hentikan, Bapu! Kalau Bapu terus begini, baik, silakan. Silakan, Bapak. Kami akan pergi. Pergi jauh. Aku tak sanggup menanggung malu.
0: Bapak, teruskan saja saling baku hantamnya, Bapak. Kalau memang di hati kalian tidak ada cinta lagi, Bapak.
4: Biarkan kami pergi dengan cinta ini, Bapak.
0: Mari kita pergi, Padma.
6: Tunggu, tunggu. Jangan pergi kalian.
5: Kalian benar. Kami egois. Kami telah merenggut kebahagiaan kalian. Maafkan Bapo lo. Maafkan Bapo juga, Yan.
7: Bapo sadar, Yan, lo. Bapak tidak pernah tenang hidup bermanikan rasa tenang. Ian Loke, maafkan Belian.
5: Beli Gede, Tiang juga minta maaf. Semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Kekuatan cinta anak-anak kita yang telah menyadarkan kita, Beli.
2: Demikian mini drama karya Gusti Sumadi dengan pemain Gusti Sucinta sebagai Gede Sura, Wayan Bawe sebagai Wayan Loke, Gusti Sumadi sebagai Yan Suda, Wayan Karmini sebagai Loh Padma, penyelia musik Keto Chandra, narator Agung Ari. Sampai jumpa.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bergir, lepas pukul 22:39, Anda saat ini tengah mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial memutarkan mancanegara oldies yang rilis tahun 80 hingga 90-an pendengar. Dan kami hadirkan mancanegara oldies hingga tengah malam nanti. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan kami tunggu di 081-5x4200 pendengar. Dan Delis, langsung saja bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini dari Kang Zulian ya di Ciamas, saya mau ikutan acara Ruang Rindu ya. Tolong putarkan lagu Radio Gaga dari Queen ya. Kalau ready siapa aja penyanyinya. Lagu ini dikirimkan untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling oke di Ciawi, Abah Kismin gak oke katanya. Udah ngerebut Teh Delis katanya ya. Yang tadinya Teh Delis idolanya Zulian. Waduh, gak usah rebutan ya. Saya ngalah sama Abah Kismin. Diingatkan sama Abah Kismin, jangan suka ngegombalin Teh Delis, malu sama Ibu Siti Haryati dan Ibu Berta katanya. Oke, siap. Udah dulu ya Teh Delis, maaf saya gak bisa apa nih, gak bisa jemput Teh Delis pulang. Waduh, gak usah repot-repot ya. Doakan saja selamat sampai rumah. Jangan marah ya Teh Delis. Iya dong, gak marah, masa iya. Malah ketawa deh kayaknya kalau baca atensi dari Zulian ini ya. Cuaca dingin malam hari ini habis diguyur hujan. Betul sekali, sejuk ya. Dingin dan sejuk, tapi bagi Anda yang agak-agak meriang, wah ini ujian tersendiri pendengar ya. Oke deh, terima kasih Kang Zulian di

pendengar Pro 1 RRI Bogor. Neng Delis, tolong putarkan lagu dari Bon Jovi, katanya judulnya Always. Ibu suka banget lagu itu, tolong putarkan ya. Semoga para pendengar juga suka ya dengan requestan lagu dari Ibu. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Ibu Berta di Ciawi. Sehat selalu beserta keluarga ya. Dan semoga juga yang disapa Ibu Berta malam hari ini juga masih mendengarkan ya Pro 1 RRI Bogor dan masih terjaga malam hari ini, belum terlelap tidur. Oke deh, karena cuacanya udah kayak gini ya. Biasanya kalau sorenya hujan atau malam-malam menuju atau sore menjelang malam gitu ya hujan, pasti malamnya lebih cepat ngantuk biasanya. Apalagi yang dari pagi sampai dengan sore harinya full beraktivitas dan juga terkuras tenaga dan pikirannya. Selamat beristirahat deh untuk Anda yang saat ini juga tengah bersiap untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga sambil mendengarkan siaran kami ya. Kita lanjut lagi ke atensi berikutnya pendengar, karena lumayan banyak nih supaya tidak terlalu banyak antrinya ya. Selamat malam dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Teh Delis, katanya saya masih stay tune nemenin Teh Delis sampai tutup siaran. Siap, atur nuhun, terima kasih. Minta diputarkan lagu dari Tommy Page, judulnya Whenever You Close katanya ya. Spesialnya untuk pendengar Pro 1 RRI Bogor, untuk para pendengar setia ya. Semoga juga terhibur dengan lagunya. Dan hati-hati pulangnya Teh Delis, jangan sampai ngantuk. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad di Salabenda Bogor ya, yang tentunya masih stay tune malam hari ini pendengar. Kita akan bacakan atensi berikutnya ya, tapi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita lanjut baca atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Tolong putarkan lagu Boulevard ya untuk Mbak Delis. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, dan juga Ibu Berta, dan juga Kang Andra katanya. Oke, siap. Salamnya sudah dibacakan, Ibu. Dan lagunya juga sudah disiapkan. Mohon ditunggu ya, nanti kita akan putarkan. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Brian Adams. Brian Adams yang judulnya Heaven ya, spesial buat Delis-Gelis katanya. Siap, hatur nuhun, terima kasih. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu, nanti kita akan putarkan. Sehat selalu untuk Kang Brian Walker di Manchester ya, malam hari ini. Dan kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, minta diputarkan lagu dari lagu I Swear Child atau apa nih, Mine Guns. Guns and Roses ya, dari Guns and Roses, judulnya I Swear Child. Oke, nanti Delis cari deh pokoknya ya. Kirimnya buat pendengar Pro 1 RRI Bogor, Abah Kismin, Diki Chandra, Bang Jack, Bos Cendol, Julian, Satria, Kang Wahyu, tim Bareok 1 Sukajadi beserta karyawan percetakan katanya, printing Gunung Batu, spesial buat istri tercinta dan Teteh Syifa beserta Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu buat yang bacain, terima kasih dan sukses selalu. Oke deh, terima kasih kembali, sukses selalu, sehat selalu juga untuk Kang Iqbal ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Ibu Nina Said ya di ATS Ruang Rindu. Selamat malam Neng Del, malam juga Ibu. Request lagunya Take That Back for Good ya. Sapa untuk semua, salam happy untuk Neng Del dan kru, doa terbaik tentunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Lagunya nanti akan kami hadirkan ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

Dalam dunia pendidikan Indonesia, kita mengenang sosok penting yang menorehkan sejarah nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan filosofi yang hingga kini masih relevan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Maknanya begitu dalam. Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Pendidik hadir bersama untuk memberi motivasi. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik membiarkan peserta didik berkembang, namun tetap didukung. Filosofi ini juga bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa memimpin, belajar, dan tumbuh membutuhkan keseimbangan antara memberi contoh, membangun semangat, dan memberi kepercayaan. Semangat Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci masa depan bangsa.

Pendengar, lepas pukul 23 lewat 36 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita baca atensi berikutnya malam hari ini ya. Dari Ajeng di Dramaga, mohon putarkan lagu Crazy untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Lagunya ini penyanyinya siapa nih Ajeng? Tidak dicantumkan ya, berarti judulnya Crazy. Jadi versinya siapa aja ya. Oke deh, terima kasih Ajeng. Ada lagi ucapan terima kasih dari Kang Brian Walker. Makasih katanya udah diputerin lagunya. Atur nuhun. Sami nuhun Kang Brian Walker, lagunya sudah diputarkan ya. Semoga terhibur. Dan pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu hingga pukul 23 lewat 45 menit ya. Kita putarkan satu lagu terakhir nampaknya di kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hari ini nonton yuk, ada film bagus loh.
1: Sorry teman, beta sem bisa ikut nih. Kan ini hari Minggu, waktunya untuk beta ibadah.
0: Ih, gak asik banget sih. Udah, ibadahnya nanti aja, kan masih ada minggu depan.
2: Andri, jangan kayak gitu. Kita sesama umat yang beragama harus saling toleransi satu sama lain. Hari ini kan emang udah waktunya dia ibadah, jadi biarin aja dia ibadah dulu.
0: Oh iya, maaf ya. Yaudah, kamu ibadah dulu. Selesai ibadah, kamu nyusul ya.
1: Nah, boleh tuh. Nanti beta nyusul ya.
0: Oke, sampai ketemu nanti ya.
3: Biasakan hidup saling menghargai antar umat beragama sebagai wujud warga negara yang cinta damai.

0: Pendengar lepas pukul 23 lewat 45 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di penghujung kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial memutarkan lagu mancanegara oldies tahun 80 hingga 90-an pendengar. Dan kami akhiri ya, ditutup nanti dengan renungan malam dengan judul Filosofi Botol Kecap. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti. Mohon maaf apabila ada salah kata pendengar. Dilis ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga besok Anda bangun dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dilis pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan topik atau judul Filosofi Botol Kecap untuk menemani Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa.

Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi
masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi radio digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Oh,

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar, Anda kembali mendengarkan Bogor pagi ini untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Apakah sudah segar kembali atau mungkin masih sedikit terseduh-seduh karena Indonesia kalah ya semalam ya? Ya tidak apa-apa karena masih ada satu kesempatan lagi nantinya melawan Singapura, tapi ya meskipun bisa dibilang lawan yang berat, tapi ya semoga saja kita doakan timnas kita bisa melaju ke babak selanjutnya pendengar ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dalam Bogor pagi ini sampai nanti kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda mengawali kegiatan di pagi hari ini pendengar. Dan setelah ini kita akan segera simak bersama untuk segmen Mutiara Pagi dengan segmen dengan komposisi lagu-lagu religi, dan juga kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Farhan. Kali ini akan membacakan Quran Surat Yunus ayat 54.

yang tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Baiklah pendengar, kali ini kita akan masuk di Mutiara Pagi. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustaz Mamun Al-Tubani. Yang kali ini beliau sudah terhubung dengan kami di line WhatsApp di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya Pak Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah lama tidak berjumpa. Baik, Pak Ustaz, kali ini kita akan membahas mengenai apa kira-kira Pak Ustaz?
2: Kita akan membahas tentang tidak usah takut menghadapi masa depan ya.
1: Tidak usah takut menghadapi masa depan. Mangga mungkin sebagai pembuka ataupun mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya sehingga bisa kembali bersua lewat udara. Ya, setelah sekian purnama tidak nampak kita ya, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Yes. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan sehat dan optimis terus kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita ini agama yang masya Allah sungguh sangat luar biasa. Ya. Agama kita ini tidak melarang untuk kita ini memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan. Bahkan kita memang perlu merencanakan. Islam tidak mengajarkan kita ini hidup asal-asalan. Asal jalan tanpa target dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, dan juga ini merupakan apa? Kegelisahan terbesar bagi manusia biasanya adalah kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Dan kekhawatiran itu hadir ya, di rumah kita, kemudian kerja di kantornya, gitu ya. Kalau apa namanya? Ya intinya hadir dimanapun dan kapanpun. Ya. Kalau dia bekerja, dia khawatir nanti seperti apa. Gajinya cukup ataukah tidak, gitu ya. Kemudian kalau dia seorang pelajar, dia itu juga khawatir nanti bisa lulus atau enggak. Ya, kalau mahasiswa bisa bayar kuliah atau tidak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya banyak-banyak kekhawatiran. Banyak yang kemudian ini ya takut ya untuk apa memikirkan masa depannya kadang-kadang ditakut ketakutan sendiri. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman ayat 34 Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksubu ghadan." Ya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Ya, masing-masing ini tidak ada yang tahu. Nasib kita yang akan, untuk besok saja itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya. Yang ada adalah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita apa? Merencanakan. Ya, merencanakan terhadap berbagai macam hal yang akan kita capai. Ya. Ada perbedaan besar ya, antara merencanakan dan juga apa? Kecemasan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi bukan berarti orang ketika merencanakan itu cemas nanti jangan-jangan masa depannya begini-begini, tidak juga. Ya, merencanakan itu adalah bagian daripada optimisme, tafaulan. Ya, perencanaan itu membuat orang itu bergerak. Tapi kecemasan, kalau orang itu cemas, itu membuat dia apa? Lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Sama-sama merencanakan, tapi kalau niatnya yang pertama adalah karena optimis, yang kedua adalah karena apa? Cemas, tidak takut, apa? Tidak masih ada ketakutan, gitu ya. Nah, pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal ya yang perlu kita masing-masing dari kita ini siapkan. Bekal kita dalam menghadapi masa depan itu diantaranya adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ada apa? Ada ketakwaan dalam hati kita. Kalau yang laki-laki, setiap hari Jumat itu kita mendapatkan nasihat seperti ini. Setiap hari Jumat mendapatkan nasihat, ayo kita bertakwa kepada Allah. Ayo kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja disampaikan oleh para khatib dan para imam dalam sholat Jumat itu. Ya. Untuk apa? Karena kalau pertama kali ya yang menjadi bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang kita khawatirkan sebetulnya. Allah sendiri sudah berjanji kok di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq. Apa jadinya Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan, atau Allah akan siapkan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan apa? Rezeki yang tidak pernah disangka-sangka oleh seseorang. Ini harus menjadi pegangan bagi kita. Bahwasanya kunci daripada kehidupan masa depan kita, sehingga kita selalu optimis dalam menghadapinya, berhusnuzon dalam merencanakannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini obat ya, merupakan obat bagi siapa? Bagi hati yang takut terhadap masa depan. Ya, bagi takut yang terhadap masa depan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mengatakan siapa yang paling kuat koneksinya pasti akan selamat begini, begini, begini, begini. Siapa yang paling tinggi rating bisnisnya umpamanya, maka akan begini, begini, begini. Siapa yang paling bagus nilainya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang begini, begini. Tidak, Allah tidak bilang seperti itu. Ya. Allah tidak menyampaikan kesuksesan itu berkaitan dengan hasil upaya ataupun follower yang banyak dan lain sebagainya, tidak. Tapi kesuksesan yang Allah sampaikan adalah bagaimana? Takwa. Ya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Ini konsep optimis ya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takwa di mana saja, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaminnya. Itu yang pertama. Jadi betul untuk kita tidak takut terhadap masa depan kita, yang pertama adalah takwa. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita adalah tawakal. Tawakal itu apa? Bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini memang perlu kita kuatkan ya, karena ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin enggak sih kita ini dengan Allah gitu? Allah sendiri sudah katakan juga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya, kalau tadi "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, sekarang ditambah lagi orang yang bertakwa kepada Allah ditambah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya, tawakal bukan berarti tidak belajar. Ya, tawakal juga bukan berarti putus asa. Ya, tawakal itu terus berusaha untuk apa? Menggantungkan ataupun menyandarkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tetap ya, yang namanya sebab itu pasti akan ada gitu. Ya, sebab orang itu bisa pinter karena dia belajar. Sebab orang itu bisa kaya karena dia bekerja. Ya. Sebab orang itu bisa sukses karena dia bersungguh-sungguh. Sebabnya ada. Gitu. Tapi ketika salah satu sebab dari antara kesuksesan yang banyak itu tadi sudah dikerjakan, maka tinggal memasrahkan, tinggal menggantungkan, tinggal menyematkan, ya, sisanya, bukan sisanya ya, nasib berikutnya dari hasil itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal itu bekerja maksimal, tapi tidak bergantung kepada apa hasil. Tawakal itu mengambil sebab, ya, tapi sadar bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Ya mungkin kalau pernah kita mendapati pepatah dari kecil kita ya, rajin, pangkal, pandai, gitu lah. Nabung, pangkal, kaya, gitu. Tapi hal itu tidak akan, tidak terus sejalan. Ya tidak terus sejalan. Karena apa? Sekali lagi, walaupun dia nabung dan lain sebagainya, tapi ketika memang tidak ada keimanan dalam hatinya, tabungan itu ya hanya sekedar tabungan. Simpanan uang saja bisa jadi malah kemudian apa? Hilang atau dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menabung. Gitu ya. Untuk hasilnya saya mau gunakan seperti ini, seperti ini. Qadarullah, alhamdulillah kalau Allah sampaikan, maka hasil yang akan kita terima sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tidak, berarti kita sudah memiliki husnuzan kepada Allah. Berarti Allah merencanakan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal itu bukan putus asa ya. Itu bukan putus asa, tapi tetap optimis dan menggantungkan semuanya, nasib kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sudah melaksanakan apa berbagai macam hal, upaya dan usaha yang maksimal. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan sebab ya, dengan alasan tawakal, maka dia belum memahami tawakal yang sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jadi ya sudahlah, tawakal saja. Nanti kalau Allah takdirkan kita ini kaya, ya kaya, tapi tidak mau bekerja. Nah ini adalah konsep tawakal yang salah. Dia nggak ngerti tadi. Orang ini belum mengerti ya konsep tawakal yang sebenarnya. Para pendengar yang sama di Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman ya itu bekerja seperti apa? Semua menuntut ikhtiar terbaik. Tapi hatinya tenang, ya. Karena apa? Karena semua hasil berada di mana? Di tangan Allah. Nah, jadi ini memang perlu menjadi pegangan. Mau kita upaya dengan maksimal bagaimana? Setelah selesai maksimal, upaya maksimal serahkan. Ya Allah, saya sudah maksimal. Ya. Setelah itu apa? Engkau berikan hasil yang terbaik, ya Allah. Keinginan saya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Allah memilih sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Ketika Allah memilih keinginan Allah sendiri tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Ya, ini sudut pandang orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bekal yang berikutnya untuk kita menghadapi masa depan itu apa? Yaitu imani takdir kita. Ya, kita harus yakin terhadap takdir kita sendiri. Ya, orang yang selalu khawatir dengan masa depan itu seringkali terjebak dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana kira-kira pertanyaannya? Oh, nanti bagaimana ya kalau seandainya gagal upaya saya? Ya. Oh, bagaimana kalau seandainya rezekinya makin sempit? Ya enggak ada rezeki lagi. Nah, ya. Bagaimana kalau kita tidak seperti orang lain yang sudah sukses, meniti jalan yang sama? Nah, jadi kita meniti jalan orang lain yang sama pun belum tentu ada ke arah sana. Sekali lagi, semuanya itu yang dia menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, juga hanya terbatas pada bergelodak di kepala kita, muter-muter di kepala kita, itu masih wajar. Namun kalau sudah sampai didalami gitu ya, menjadi was-was, menjadi su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai na'udzubillah ya, menggugat takdirnya Allah. Allah ini enggak adil, Allah ini enggak, dan lain sebagainya, sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, maka inilah yang kemudian apa? Perlu diluruskan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan. Ya. Mohon maaf, bukan Allah SWT. Ya. Jadi kalau Allah ini sudah pasti ya, memberikan yang terbaik terhadap apa? Takdir kita. Ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, rukun iman kita. Iman yang keenam. Ya, rukun iman yang keenam. Apa itu? Percaya terhadap takdir kita. Baik maupun buruknya. Para pendengar, Al-Imam At-Tahawi, ya, rahimahullah, dia itu pernah menyampaikan seperti ini. Wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqi. Asal pembahasan takdir, ya,

datang di dalam membahas ataupun mengorek takdir ini, ya, ini adalah merupakan apa, pendapat atau merupakan jalan menuju tahu daripada apa, taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wasullamul hirman, tangga menuju apa, terhalangnya berbagai macam kebaikan. Falhadhar kullal hadhar min dhalik nazaran wa fikran wa waswasa. Dan tingkat orang yang melampaui batas gitu ya. Karena itu berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Benar-benar berhati-hatilah kita semuanya menelami perkara-perkara takdir ini, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan, ya, pemikiran yang terlalu jauh, ya, sampai naudzubillah nanti khawatir bisa menimbulkan apa? Was-was yang terus menerus. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Takdir, ya, kita bahas takdir terkait dengan takdir itu, bahwa takdir itu sudah pasti, ya, Allah yang menentukan, sudah sampai di situ. Ya, tidak perlu kita mendalam yang kemudian meragukan kita. Sampai malah kita bersujud kepada Allah. Ya, contohnya saja, kenapa sih Allah itu mengharamkan beberapa hewan? Padahal apa? Ya sudah, nggak usah diciptakan saja, gitu ya. Nggak usah diciptakan saja hewan-hewan yang diharamkan itu. Daripada sudah diciptakan, kemudian dia bahkan lagi diharamkan lagi, untuk apa? Orang itu tidak berpikir bahwasanya itu adalah merupakan ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi siapa? Bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman diberikan ujian di depannya, lalu kemudian apa? Dia bisa untuk memilah-milah atau tidak. Ya, lalu kemudian apa? Orang ini jadi karena memainkan takdirnya, pada suatu saat dia memakan barang yang haram lalu mengatakan, ya sudah takdir saya memakan barang yang haram. Oh, tidak bisa begitu. Ya, manusia ini diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdainahu najdahin. Kami sudah berikan bekal, kami sudah berikan petunjuk kepada manusia itu dua hal, yang baik dan yang buruk. Itulah ya. Nah, jadi masalah takdir ini harus betul-betul kita apa? Kita yakini dan kita husnudzon terhadap apa, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak selamanya ya, yang kita inginkan itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua yang diterjirkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya itu sudah pasti baik. Karena Allah lebih maha tahu terhadap siapa hamba-hambanya. Inna Allah alimun bidzati sudur. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita semua. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masa depan kita ini termasuk bagian daripada rahasia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana yang Allah siapkan untuk kita besok, ya. Dan kita juga tidak tahu pintu mana yang akan Allah buka, itu rezeki mana yang akan Allah gelontorkan untuk kita. Kita juga tidak tahu musibah mana yang kira-kira Allah akan apa, Allah akan tahan, atau Allah yang akan timpakan kepada kita semuanya. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang kira-kira Allah sembunyikan di balik apa, keterlambatan, kegagalan, dan juga penundaan-penundaan yang Allah berikan ya kepada kita. Saat ini, kenapa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah masih menunda kesuksesan kita? Barangkali Allah menyediakan, dan itu sudah pasti, Allah menyediakan rencana yang lebih indah daripada kita rencanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, antara apa namanya, penyakit, ya, penyakit orang-orang masa sekarang, orang-orang hari ini adalah apa? Membandingkan masa depan. Ya. Manusia itu dulu cemas ya, karena kurang informasi. Gak ngerti kira-kira mau ngapain ya. Ya semuanya terbatas. Bepergian, mau pergi ke rumah sanak famili, kemudian gak bawa handphone dan lain sebagainya, orang yang sudah sampai atau belum. Kalau dulu gitu ya, bismillah, mendengar kabar dia mau berangkat, kita doakan, setelah doa kita tawakal. Alhamdulillah, tak lama kemudian sampai orang tersebut, walaupun dengan tanpa informasi. Nah, sekarang orang sudah dibekali

0: informasi, tapi malah apa, terjadi banyak kecemasan di sana. Ya, terjadi banyak apa, kecemasan yang kadang-kadang bahkan kecemasan yang berlebihan, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, takdir manusia itu tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada pula yang Allah tahan, ya. Ada yang Allah beri jalan lewat pintu mana dengan sangat mudah. Ada juga yang Allah kuatkan lewat jalan yang sangat panjang, berliku-liku, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dinamika. Dan ini adalah merupakan apa? Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, kita masih punya banyak senjata sebagai seorang mukmin. Apa itu diantaranya juga berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa kita. Ibnu Qayyim mengatakan antara doa, ya, korelasi antara doa dengan musibah. Doa itu kalau kuat, maka musibah itu juga akan hilang. Ya, tapi kalau doanya itu sama-sama, musibahnya kuat, doanya kuat, ini adalah saling kuat-kuatan, nanti yang paling kuat yang akan menang. Ya. Ada juga yang ketika doa ini kita melemah, ya maka musibah itu akan menimpa kepada kita. Nah, ini sama ya, dalam menghadapi masa depan itu. Ya, kita sudah merencanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, kemudian kita apa? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak supaya apa? Supaya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik takdir kita. Kan takdir itu kan ada dua ya. Ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah itu apa? Takaran rezeki kita ini sudah tidak bisa dirubah. Tapi sebabnya adalah bisa kita upayakan, ya. Kemudian apa? Kemudian mati dan hidup kita ini sudah tidak bisa digugat lagi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selebihnya itu kita bisa upayakan. Ya, tadi ketika kita ingin mendapatkan jalan yang halal dalam menempuh rizki kita, maka Allah akan mudahkan kita. Ya, sekali lagi ya, kalau patokan rizki masing-masing sudah diberikan oleh Allah dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi sebab kita mendapatkan rizki itu yang bisa kita upayakan. Dan ini adalah bagian daripada apa? Mengunduh takdir kita, takdir yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah kita ini membicarakan terkait dengan apa masa depan dunia kita, jangan lupa juga kita ini membicarakan tentang apa kepastian kita nanti di akhirat itu seperti apa. Ya, bekal kita, persiapan kita menuju akhirat itu mau seperti apa. Kalau tadi kan kita bahas tentang dunia, kekhawatiran dunia, ini akhirat. Apakah kita sudah punya kekhawatiran seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Pertanyaan besar, sudahkah kita mempersiapkan hari kiamat kita? Sudahkah kita mendesain kehidupan abadi kita nanti di akhirat? Karena itu kehidupan yang sudah pasti akan kita jalani. Dan masanya sangat-sangat panjang karena abadi kita berada di sana. Sudahkah kita persiapkan itu semua? Nah, ini yang harus menjadi apa? Harus menjadi trigger bagi kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari besok itu bukan hanya sekedar ya lamunan dan lain sebagainya. Akhirat itu nyata, akhirat itu sudah pasti, dan kita harus mendesain kehidupan di akhirat nanti. Kalau dunia sudah pasti nanti akan ada selesainya, gitulah. Akan ada selesainya. Sedangkan akhirat ini sudah pasti dan ini yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ya dalam masalah ibadah kita ini harus apa? Harus betul-betul maksimalkan lagi. Kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di antara yang lebih baik. Dan orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita kejar. Ya, untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, desain akhirat juga perlu kita pikirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ajarkan doa kepada kita semuanya. Untuk apa? Terkait dengan berbagai macam hal ini, mau dunia maupun akhirat juga. Ya, Allah katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ya. Ini cocok ya kalau ini dibaca oleh orang-orang yang hatinya sedang gelisah, ya. Kemudian takut terhadap masa depan, takut terhadap apa namanya ya, terbebani dan lain sebagainya. Apa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegelisahan dan juga kesedihan. Ilhami wa hazan, a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan juga kemalasan. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat apa ya, pengecut dan juga bakhil atau pelit. Wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ai wa dhala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari tekanan manusia dan juga dari terlilit hutang. Ini adalah doa yang cocok dibaca oleh orang-orang yang khawatir terhadap masa depan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini beberapa langkah ya. Masa depan kita perlu kita rencanakan. Namun, merencanakan masa depan itu tidak boleh sampai kita ini melenakan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Dan ingat, semua yang ditentukan oleh Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih berguna dari apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini dapat menambah energi kita untuk tidak takut ya menghadapi masa depan. Tentunya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi kita perlu juga takwa dan juga tawakal kepada Allah serta berhusnul dan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Mas Lega.
1: Baik.
0: Kembalikan kepada Mas Lega di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan juga berhubung waktu juga, mungkin sekalian sebagai penutup, Pak Ustaz, di tengah banyak ketidakpastian hidup saat ini gitu ya, apa yang perlu kita garis bawahi agar kita tetap yakin, optimis, dan juga semakin dekat kepada Allah dalam menatap masa depan. Mungkin sebagai rangkuman dan juga penutup, mangga Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Dan ada sebuah bait syair gitu ya, yang ditulis oleh Al-Qahtan. Dia mengatakan gini: Billahi fiqh wa lahu anib wa bistahi. Percayalah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan penuh taubat dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Fa idza fa'alta fa anta khairu ma'an. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi, niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baik pertolongan dan ketidakpastian masa depan kita yang kita juga belum tahu. Tetap kita berhusnudzan kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya, usaha maksimal, lalu kemudian kita sampaikan, ya Allah, saya sudah berusaha, tolong menentukan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita semakin dikuatkan hati kita untuk menatap masa depan dan optimis serta khusnudzan kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya di kesempatan kali ini di Lam Mutiara Pagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar, baru saja kita simak bersama Mutiara Pagi yang disampaikan oleh Ustadz Mamun El-Tubani dengan tema Jangan Takut Menghadapi Masa Depan. Selanjutnya kita akan jelang bersama Warta Berita RRI Bogor Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami dari Kodim 0606 Kota Bogor beserta Camat Bogor Barat melaksanakan groundbreaking Jembatan Garuda.
2: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino.
3: Untuk menuju poruf ini kita sudah mau memasuki tahap khusus ya. Jadi kemungkinan besar kita bakal ada TC insya Allah.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kodim 0606 Kota Bogor kolaborasi dengan pemerintah kota setempat membangun sejumlah infrastruktur publik di wilayahnya. Sebanyak 1,2 juta liter air didistribusikan Pemkab Bogor menghadapi kekeringan warganya. Papsi Kota Bogor usulkan 26 lifter terbaik mengintensifkan program latihan terpusat jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Inilah Warta Berita dari Bogor Pagi selengkapnya bersama saya, Alif Dayita. Kita ke informasi pertama, Kodim 0606 Kota Bogor kolaborasi dengan pemerintah kota setempat membangun sejumlah infrastruktur publik di wilayahnya. Apa saja kolaborasi dalam program pembangunan tersebut? Kita simak bersama laporan Ade Sri.
5: Pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat resmi dimulai Senin kemarin melalui kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan Kodim 0606 Kota Bogor bersama pemerintah Kota Bogor. Pembangunan ini menjadi jembatan ketujuh dari target 10 jembatan yang akan dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah aktivitas masyarakat. Kepala Staf Kodim 0606 Kota Bogor, Letkol Infantri Dr. Henggar Tri Wahono, mengatakan pembangunan jembatan Garuda merupakan jembatan ketujuh dari target 10 jembatan yang akan dibangun di Kota Bogor. Pembangunan ini diharapkan berjalan lancar dengan semangat gotong royong sehingga dapat mempermudah akses masyarakat.
6: Pada hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, kami dari Kodim 0606 Kota Bogor beserta Camat Bogor Barat melaksanakan groundbreaking Jembatan Garuda yang ketujuh. Jadi di Kota Bogor ini akan ada pembangunan jembatan sebanyak 10 jembatan. Semoga pembangunan jembatan yang ketujuh ini berjalan dengan lancar, kita bisa bergotong royong dengan masyarakat sehingga akan mempermudah akses bersama.
5: Sementara itu, Camat Bogor Barat, Dudi Fitri Susandi, mengatakan pembangunan jembatan diharapkan mampu memperlancar akses warga sekaligus mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar selama proses pembangunan tetap menjaga kondisi bantaran sungai sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
7: Pokoknya mudah-mudahan dengan dibangunnya jembatan Merah Putih oleh Kodim 0606 bisa mempermudah akses ekonomi ya. Jadi jualan kerupuk apa asoy gitu ya. Jadi lebih mudah, lebih golosor sehingga akses ekonomi akan jadi nilai. Terpenting Pak Camat menitipkan bahwa nanti apabila ada aktivitas pembangunan harus menjaga bantaran sungai supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin lagi.
5: Pemerintah berharap pembangunan jembatan Garuda dapat selesai sesuai rencana sehingga segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan meningkatkan konektivitas antara wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi warga, serta memperkuat akses menuju fasilitas umum di Kelurahan Pasir Jaya.
4: Kita ke informasi berikutnya, kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih telah terdistribusikan. Berikut informasi selengkapnya.
8: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
2: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
8: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
8: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
4: Saudara pendengar, pemerintah Kota Bogor melalui Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin bersama Dinas Perhubungan melakukan pendataan dan verifikasi juru parkir di kawasan Jalan Surya Kencana. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan parkir resmi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan. Menurut Jenal Mutakin, verifikasi dilakukan dengan menghimpun data penggunaan karcis resmi, mekanisme penyetoran hasil parkir, serta kondisi di lapangan sebagai bahan evaluasi pengelolaan parkir. Pemerintah Kota Bogor juga akan memperluas pendataan ke seluruh zona parkir resmi, meningkatkan pembinaan kepada juru parkir, dan mendorong penerapan sistem pembayaran digital agar pengelolaan parkir semakin transparan.
10: Gandrus seperti apa? Jadi komentar saya hari ini lebih kepada pengumpulan data, kurang lebih tadi ada 50 jukir mungkin kita wawancara, dan data sudah saya tulis semua. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi saya nanti rapat dengan Dishub di minggu-minggu ini. Dan tidak hanya titik ini sebetulnya, ada titik-titik lain yang dari hasil DM yang masuk ke Instagram, ada titik-titik yang masih belum pakai karcis. Tapi kalau disuruhkan rata-rata, karcis ini adalah legitimasi membedakan antara parkir liar ataupun oknum ya, pungli, dengan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kalau pungli tanpa karcis atau parkir liar itu kan jelas untuk pribadi, tidak masuk menjadi pendapatan daerah, tidak menjadi konversi pembangunan daerah. Kalau ini yang dikelola oleh Dishub, yang dikerjasamakan dengan jukir kan kembali ke kas daerah melalui retribusi parkir. Walaupun selisihnya para jukir ini sebagian besar lebih besar pendapatannya daripada yang disetorkan kepada.
4: Pemkot Bogor menargetkan pendapatan parkir tepi jalan mencapai 4 miliar rupiah pada tahun ini dengan realisasi yang telah mencapai sekitar 2 miliar rupiah pada pertengahan tahun. Melalui pengawasan yang lebih optimal dan digitalisasi sistem pembayaran, pemerintah berharap pelayanan parkir semakin tertib serta mampu meningkatkan kontribusi sektor perparkiran terhadap pendapatan asli daerah.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Kita ke Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi melakukan kunjungan kerja memantau progres pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, yang akan beroperasi pertengahan Agustus ini. Berikut informasi selengkapnya.
8: Jajaran pimpinan tinggi utama Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendatangi proyek pembangunan sekolah rakyat terpadu yang berlokasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Kedatangan perwakilan dari Kementerian Sosial dan SKPD Pemkab Bogor selain melihat dari dekat progres kesiapan bangunan sekolah, juga sosialisasi awal pembukaan program kegiatan belajar mengajar di sekolah berbasis boarding school atau asrama. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah di 9 kecamatan dan desa serta dinas sosial dan pendidikan untuk menjaring calon siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut.
11: Ini alhamdulillah menindaklanjuti kunjungan yang kedua. Yang pertama kunjungan Pak Bupati dengan pejabat utama dari Kementerian Sosial, perlu dari Kemensos nanti di bawah timnya sosialisasi bersamaan dengan para kepala desa. Sehingga di saat rekrutmen untuk siswa, ini sistemnya kan berbeda, bukan dibuka sehingga daftar, tapi ini adalah dicari. Jadi nanti dari Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan, bersama-sama nanti dengan para kepala desa terus mencari calon siswa yang sangat tepat untuk bisa sekolah di sekolah rakyat dari mulai SD, SMP, dan SMA.
8: Jenjang program yang akan dibuka pada sekolah rakyat yang akan dibuka untuk warga Jawa Barat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sekolah ini didesain untuk mencari siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, bukan melalui pendaftaran formal dengan kurikulum yang berbeda dari sekolah biasanya. Mewakili pejabat tinggi utama Kementerian Sosial RI menyebutkan, angkatan pertama hanya dibuka 30 orang siswa untuk tingkat SD dan SMP.
11: Untuk kapasitas SD, jumlahnya berapa, Bu?
12: Kuotanya
11: 30 dulu, ya. Kuotanya SMP?
12: SMP
11: 120. Untuk SMA?
12: 120. Itu untuk calon siswa, Pak.
11: Untuk calon siswa.
12: Fasilitas lengkap ya, Pak. Mulai dari gedung sekolah, kemudian asrama, tempat ibadah, dapur, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, kesehatan juga.
8: Saat ini di beberapa sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Jawa Barat sudah menjalani proses masa penerimaan siswa baru. Bangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat di Kecamatan Jasinga tersebut dibangun di atas lahan sekitar 6,7 hektar di area perbukitan yang menampung hingga 1.080 siswa yang targetnya pertengahan Agustus ini sudah dapat beroperasi.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R. Jatnika, meningkatkan fungsi res area Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor yang akan diintegrasikan dengan agrowisata Gunung Mas untuk meningkatkan fungsi sosial dan pariwisata. Pengintegrasian tersebut juga akan ditambah dengan penambahan sejumlah fasilitas tambahan untuk wisatawan berupa toilet, perubahan desain jalur masuk, serta penambahan kanopi untuk kios pedagang yang ada. Penambahan itu pun sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat, seperti disampaikan Sekda Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika dalam giat monitoring lapangan yang dilakukan pada Sabtu kemarin.
13: Revitalisasi res area ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Cisarua, para pengunjung ya. Jadi kita akan dorong beberapa fasilitas-fasilitas yang menunjang event, kegiatan kantor polres sedang dibangun. Terus kalau kayak toilet juga, toilet ikonik juga, perbaikan masjid juga, pemeliharaan juga sudah akan dimulai. Tapi yang konsep besarnya memang akan disepakati dulu, merevitalisasi peran dan fungsi kawasan area dengan Gunung Mas itu sendiri menjadi satu kesatuan sistem. Itulah kurang lebih tapi.
4: Penataan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Rudi Susmanto agar res area Gunung Mas terus berkembang menjadi kawasan yang semakin nyaman, tertata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, wisatawan, serta pelaku UMKM. Kita beralih ke warta olahraga, pendengar. PAPSI Kota Bogor usulkan 20 nama lifter terbaik mengintensifkan program latihan terpusat jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sementara itu, Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 Asian Championship di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam. Warta olahraga selengkapnya akan disampaikan Ermelinda.
14: Pengurus cabang perkumpulan angkat besi seluruh Indonesia, PAPSI Kota Bogor, terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 mendatang. Saat ini tim pelatih sudah mulai menerapkan program latihan khusus untuk meningkatkan performa seluruh lifter Kota Bogor. Asisten pelatih PAPSI Kota Bogor Muhammad Saban mengungkapkan bahwa jajaran pelatih kini tidak hanya fokus pada peningkatan beban angkatan, tetapi juga fokus memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi menyeluruh para atlet.
3: Untuk menuju Porprov ini kita sudah mau memasuki tahap khusus ya. Jadi kemungkinan besar kita bakal ada TC insya Allah. Kondisi atlet sih persiapannya kami, jadi nanti hari Senin bakal latihan 2 kali. Di khusus buat persiapan mental, terus strategi, terus angkatan gitu.
14: Di sisi lain optimisme tinggi juara terpancar dari para atlet andalan Kota Bogor. Salah satu lifter andalan yang diproyeksikan menjadi lumbung medali emas bagi Kota Bogor, Dewani Ramadan, mengaku saat ini tengah menjalani porsi latihan yang jauh lebih intensif dari biasanya untuk menjaga kestabilan daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina selama masa persiapan yang berat ini. Dewani menuturkan bahwa dirinya menerapkan pola hidup disiplin termasuk asupan gizi yang terukur.
15: Persiapan menjelang Porprov ya sejauh ini latihan aja, kita latihan intens 1 minggu 5 kali, tapi mungkin mulai minggu depan itu 1 hari 2 kali. Jadi 1 minggunya itu 10 kali dan saya rutin minum suplemen, itu aja sih persiapannya.
14: Dengan persiapan matang yang memadukan peningkatan teknik, penguatan fisik dan mental, serta disiplin tinggi dari para atlet, PAPSI Kota Bogor optimistis mampu menyumbangkan torehan emas dan membawa harum nama Kota Bogor di panggung Porprov 2026. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 menghadapi ujian berat, bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Pakansari Bogor pada hari Senin 3 Agustus 2026 malam. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam usai takluk 3 gol tanpa balas. Kemenangan The Golden Star Warriors dipastikan lewat torehan gol dari Van V, Hai Long serta penyerang naturalisasi Rafael San. Hasil minor ini membuat posisi Indonesia terlempar ke urutan ketiga klasemen sementara grup A. Di sisi lain, Vietnam melesat ke puncak klasemen dengan perolehan 7 poin. Jumlah poin tersebut sejatinya sama dengan milik Singapura yang menghuni peringkat kedua, namun Vietnam unggul dalam selisih gol. Pada laga lainnya di grup A, Kamboja sukses mengamankan kemenangan 3-0 atas Timor Leste. Hasil ini menempatkan Kamboja di posisi keempat, sedangkan Timor Leste tertahan di dasar klasemen. Persaingan memperebutkan tiket ke babak empat besar kini berada di ujung tanduk. Skuad Garuda tidak punya pilihan lain selain meraih kemenangan saat melakoni laga hidup mati kontra Singapura di Jalan Besar Stadium pada hari Jumat 7 Agustus

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi ini.

0: cuaca hari ini.
1: Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, pastikan untuk selalu memantau perakiraan cuaca pendengar agar aktivitasnya semakin lancar. Kali ini kami hadirkan perakiraan cuaca dari perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk edisi hari ini.
2: Hai Sobat RR dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi singkat di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.

0: Nusantara. Satu kata mempunyai makna yang sangat besar. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Dan inilah Nusantaraku.
1: Nusantara Arya Sengko, Sengko, Indonesia.
2: Nusantara Punika, Titiang, Titiang, Indonesia.
3: Nusantara adalah kita.
0: Bukan hanya bahasa yang berbeda, tetapi ucapan salam dari semua agama. Inilah Nusantaraku yang indah dan kokoh dalam ikatan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia.

bersiap-siap mengawali perjalanan atau akan berpergian untuk pagi hari ini, pendengar, ada baiknya untuk simak dulu pantauan lalu lintas yang kami hadirkan dengan dari pantauan CCTV BSW ya, Bogor Single Windows. Pendengar, kali ini saya lihat dari kawasan Jalan Juanda depan Balai Kota. Pendengar, kawasan SSA terpantau sudah mulai padat ya. Sudah ada kendaraan, baik itu angkot, kendaraan roda 4, roda 2. Ini sudah mulai memadati jalan raya depan Balai Kota. Kemudian dilanjutkan dengan di kawasan Tugu Kujang, arah Jembatan Otista. Pendengar, ini juga terpantau masih ramai lancar, tidak sepadat di kawasan Balai Kota tadi ya. Tapi memang dari arah baik dari arah Baranang Siang maupun juga dari arah Warung Jambu, ini masih terpantau cukup lancar begitu. Kemudian dari kita pantau dari arah Simpang Yasmin, pendengar ya, baik dari arah kota menuju ataupun dari arah kota ya, ini juga terpantau ramai lancar. Kepadatan ini terpantau di wilayah persimpangan begitu, di lampu lalu lintas, dan juga memang sudah mulai banyak yang bepergian untuk melanjutkan aktivitasnya, entah itu berangkat sekolah atau mungkin berangkat bekerja begitu, pendengar ya. Dan untuk sementara untuk ke arah Taman Yasmin sendiri masih terpantau cukup ramai. Ini memang terpantaunya di kawasan lalu lintasnya, di lampu lalu lintasnya, jadi kepadatan terpusat di situ, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap-siap atau mungkin sudah akan berangkat menuju tempat tujuan, hati-hati pokoknya. Selamat sampai tujuan, pastikan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, berhenti di tempatnya, dan juga jangan menerobos lampu merah.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto